0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guía Jesús. Lelona abaibungi lunja salva en Israelina, que imeja la riña guni. Lubara que beiliabi Jesús su boagun, apurche a Tijuan, Hong Sun, Israelina, la riega hon lo agulunti la hasakriha, badise y hagiame. Danle la yara fadumbe, dan lun lombe Juan, abalariangu, mamati au le uagube, harita go luagu au la. Liabin baaba narigi, ni kata au lobagi, madinatina ni ibini lun na faragaduni tagiriga ligaidi. Ni duhany, huguya le harahanyu bay la digawagun aburamu, hum huguya ha inebe habubanya lumbungi, wagia grigia ha umbanya, louna hoa uganu le luaguti wasal baragule. Ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidia ti yebe kon kala Jesusube. Ua legia gun faranda hamani hererun profetagu. Lausun ali houa la hererun tida ha templu sagu lueyuri emeraguni. Hagia guanarigti gun flihamuti le buruan ube lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaruni hilagube. Amuri hatinya luma pilatu lun lafara guduni hilagubay. Danti le adiga hamali sun le taninya gubay lerenu bungi luagu. Aba haraya guduni luegne guruba. Aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungi lidage oveni. Arufu daguati Jesusu lungu wa vimanyo saragu weya su honha. Nyumbi banya luma luagu luweya sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi ya gwento. Wichu kunye lubai tiugano lehun, luagu daradu le meha la digba ibungi yu hama waguchago. Gunfuli lali won, wagia leha diga wagun, lau lasara gaduni Jesusu kei tania guni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungi yu luagu lasara gaduba ila Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinya gutida liburu tolererun, Nagun flirubai framase sanduti, ani inari niti le nadigubai lun Davidi. Lanyaga ginye Davidi lida abaya Salomo, miginu badi bulun lanyala du lugu bububuen le sandubai. Davidi seribiti meha honha lanina lidani kei larinyagu ni bungi ulun. Larigin aba lonwe, aba labu nun lanyin lubai habunua lagubrigu, aba lanyala du lugubu. Ahin ti Jesusu saragadal muti bungi lidage onweni, manyala du ti lugubu. Niduhany, lunti lubaiti hasubu diruni, luagu lidage la Jesusu ferudna wala wafigon. Ligia uganu wanugubai hun. Sinyati meha haricharagun lidage figou buri ligia lauliluru Moises. Gama lumun sunle afinyati richaguati lidage Jesusu. Gounigi huma lubaiti lue laburi haligani bungi huagun keisi harinyagu ni profetagu dan le harinyagu bai. Ariga huma, huguya le adagu bai bulla. Wedita hanigi, ani gumugwa huma. Ladiga nadigu bakate wena muburiti kate ile lumba imafinye humani ahen abahda wagua hun.
2: Dale lafuri duba ipabulu hama lanigo templu rukugia. Aba hamuri ya hama luye hadimuri ha hun luagu burikate ile lida ya le aba luweyuri emeragoni. Dalagumuchu hadamuri dagu templu rugu. Saragu hadage hurio hama buri ha igiru bali binadu hafinye lu hafalaruni hafinye hurio. Aba hafalaru ni pabulu luma beru na we. Aba hadimuri ha pabulu luma beru na we hama. Aba harinya guhon luhasigiru emenigi daluagu lareini bungyo. Lida ati liweyuri emera agoni. Aba hondara gu hibe aga lila na fulasu luhagambu ni lereru bungyo. Lau harihi ni huriyo saragu grigia agambe lereru bungyo. Aba hameidi ha. Aba hagumestari wasige nere pabulu anaba hame liri Jesusu. Aba ti hadimur ha pabulu lumu beru na uwe manufu dega, aba harinyagun.
1: Lunti yebe wichugu ni uganu lumagi yeti bungi uluagu wa salbara gule honfurumi, huguya le huriyo. Gama lumu nkei mabusa iruhuma hiresi biru ni uganu ligia. Laulira harufu dunyen luagu maduna hamani ibagari le magumu chaditi. Waibuga agubaiti ya purichi ya hunha maaba in huriyo, ladiga itara linya larinyagu wabure mewon. Nichugu nyadibu kei larugunga honha mama banya huriyo. Lumba nigu ni nesefuha dari lumun lagumu hun fulasu ubo wagu.
2: Da hagambu bali ha mama baye huriyo kate ele. Aba hagunda ragun. Aba hagumesteru ariyaga luagu buidu la luganu tebu.

0: Uma luna dagara gudun lubungi. Nadugin yebe kata ile templu rugulari ge naruma dagwa gudun nungu wake igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo agunasi ya nyein templu rugu. Uwa tinya sarago giriga nyein ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu dagwa hongu wa ja. Lung harinya guni le lumba harinya guni. Ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahen dariha bai niduru dan le ligibuge nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu lan aba veyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu ariyaga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigin afinya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
1: Kaisubudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linha, dale lagambu bali le larinha gube pabulo luago hasa rubala hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinha gaina ligia.
2: Nagusa ragudube ugurile, dame le la chili no gumadi lisias.
1: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lu la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba la chiliri felisi, tuma durusila, to lumari, to huriyo, uburu guseseria, aba la guara gudu luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felisi, aba la rinya gulun,
2: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tulubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio. Aba ligiru ne pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la chilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chilere habuti gu fadere gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anige pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luagu sesaria lala denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
4: Ligia luuts lubai hodi hawaeru kutimaba nye hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hayimbu iba Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyagu bai, aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwe gye guwa.
0: Madunga giri na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesaru.
1: Kaiti busia la fesu tu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
4: Busia tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
0: Ligibu genyadina lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ahin adigadina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere seguntina nowe. Ain uwa lubai nikata lan nainaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runina honhuriyu, amuri atina lun uruwe iguanarugu lan agusera gedana.
1: Lari giete, layanu hafesi tuhama lanigu kaba lala duga, lou pabulu, aba larinya gulun.
4: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila agusera gedabu, baibuga lu uruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Kei reidei habai fiu eiu nhei. Aba labahe daguni Fesito luago ti lagusero pabulu lu uruwe aguripa, larinha galun.
4: Anihe aba wugiri ligiru feles dangwa yo ya. Dale Jerusalem nubay, rutiyan habuti gufadri gu hama wugiri yin huri uweri gutiyan liduru nigibuyi. Amuri hatiyan numa lu nasiya duruni. Aba nariyan gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu. Lasiya duru aba grigye lu oweni marihi galanya haichubay liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwegiye gu. Ligiya, lida lubay hayabi ya uwara numa mefere dirut nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le buri kata le haria gube luagu, luagu muara dula hama lida ligabri hafinye, luma logu aba ugiri giri te Jesus le owe bay, lauso lira aria gati pablu logu wimanya la. Ke ibide la nu kabala nadiga lida kata libele, Aba nalugudni Pablo ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu katile nyi. Kay lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdey. Aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la nonahani lu agosto sasara.
1: Aba tilariyagu agripa lu festito.
5: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariyagu festito lu.
4: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenice. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigo ni muna don. Ama habutigo sudara hama ugiri ya uwerigo tiyanyen uburo. Aba launa hafesi tilo ago pabolo. Aba lariyago.
4: Uruwe ya gripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya. Aniha ugiri le. Adimare haya sarago hadage uhuri uuriba nu luago. Dando Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariyaga nu lao sarago erego. Luago lut la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madigit ni kata luti la faru hilagu bay luwege. Ani, kai tiligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdey, nona halilu. Kai tiwala ni kata luti nabirahani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balig daguni, nyi la mga kabala nabirha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adan ruti, María Gugau Kala Lidunube.
3: Hechos, capítulo 26.
1: Abati lariego agripa lu pabolo.
5: Gayara tibadimre ha buegi agua.
1: Aba liñuru ne pabolo luho bu luha gamboni. Aba lagumestero adumre ha lariega.
0: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha nuegi agua bigibuge. Uruwe agripa. Lagusun kate lariega hamali bay huri unuago. Gunda timat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uagu bay hasigeneha. Lige na muri ha bay buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Liga ha subudi runina. Ani gayara ti hamuga haninya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luago emenigi nilenu agubay, luago lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariyagu ni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudura gumbay lubungiu, Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe agripa. Kasa wago mafinye habai luau gayara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago luntila naibahaninya ha afaloru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadange lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichugu bayhabutigu fadirigu nu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. Au aba hadangi ha abudu habanya lung itara lubala. Inihen ha dan sufuri gda numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hondari lung naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadirigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigilau larugonga veyu. abaladuna guga yegwa nao hausung ha uwara banyanuma. Danti wa Abraham uwara gunsung wagia, abanagambu aba umalali aniangutinu lida evreo, lejereru juriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Abatinariangu, kata busana bureme? Abalariangu nu, Jesusu au, le meme baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu learija bali bai gueto, luma le lumbai narufu dunibun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha, mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun, befege chagiduni hagu, lun hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga, lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamuga nuagu, ferudu na walamuga hafigun, ibihi hamamuga alagan, hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italia lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinya gubai Jesusu nu, lidan le, la salira gumbai nu. Furumie, abana purchi ahon ha Damasku banya, aniga tina hon, lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digun kate buiti, ari hua lamga lagu asakri hadun la. Lariginya, abana purchi hani, kate meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu templugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariga Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumia tiasaru tihada agie hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
4: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani hauruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate ile buidu. Lige gayara lubai nadimuri haligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ile susere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ile adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larengu Agripa lun.
5: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mama rigu buagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gune pabu lukate ele aba lasaru uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hama gwa.
5: Gugiri le, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
5: Lun hamuga, mamuri ha la vugiri le lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay, lo hadamre sudara le giri bay, le sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yimbuito adramitio gyan, lo asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachiliri sidon. Lida fulasu ligea buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuritu sidongia aba wodi luige norte libiti uburugu Chipre. ladiga wabaro yin lagarabale. Aba wahin raguni barana ligibu ge libeya restilisia, loma panfilia, aba watilre lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lanilisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladi nagaduniwa luwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilra ligibu gion uburugu le giribay gnidu. Keiti wabaru memegi li lubay garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibu gia Salomon. Wasigira lau meme lene guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri diha duwa sarago dan, dencha haliti afa yehani baranaha, ladiga yarafa le lidani luribo, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu dencha ba ila weyasule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu lege alo lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu timalanye be lun wafuri dunyenge. Luwarihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti haudi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru. Aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali. Aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei luboy mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon. Lau aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wagulu do tabuge ge ugune lu aguru no. Dere bugu tamuga. Keiti hanufu debay luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memege li lubay da. Aba hagumesteru achaga haitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina duwa lubay sarago da meigiga, aba larara mopabu luwada, aba lariago.
0: Wugirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le nabureme le ginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufute daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu yu suha tida banyagune buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lau sun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago waweye sun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago watilire ina wanya la luwago muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru mgo memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asamina raluhe sefurogu hongwa. Lau hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara Hama li sudaro nigo, la ringa hong.
0: Ahanya merede ha ti da ogune, sinyaba iwe seforo.
1: Aba hibu guni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubala ruga, aba la ringa pabu lu hong sungubay, lu hegi, la ringa hong.
0: Binya dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, la diga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hong lu hegi. Lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun lagu uwa bainla niyaba eferi diruti libagari.
1: Larige larengo ne pablo katele. Aba lanug aba fein luha burugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno, aba leigi. Aba harige duha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya dewa uruwa wain disi grige tida ogune. Dante le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu lenye inha bai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune inyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni fagayu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha guatiyunage le lere lugu dibaran. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya denrite hilagubai luwai hanuraha afulihena. Gama lomo kai busien lubai habuti sudara gu. La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gu bayo. Aba ti larinya gu, lu nlan hachubara gu ha gafu li hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wa gu burifulansu, luma buritife ugune. Itara lin hachiliru sungu bayo muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefru hadiwa sun wagia laru beya. Ligia wasubudiruni luago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbuwatu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwa bacharago. Aba tilabuda hapabu luwatu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago luago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago lago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
6: Mosuwa la vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusa reduti ni katalun. Aguraba tiyanyebe sungu bay lalu du luhabu. O laburi halahi lagu bay. Lilu wagu haguraba haa. Dale harihi luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wuguri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru wawiyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluago, aba lichugu ni luho buluago, aba lareidagun. Lari gelira, aba gine hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won, edewe hetiange saragu kate won, lari gine. Da latili rubaidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichugu ni sunle wemege rubai won, lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luwagu ubohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen luwagu ubohu ligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu haswedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigiragudun lun uburugu Roma. Agan baye afiyete ha Roma baye wawago lago awangre la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le gire baye foro. Le lwago baye uma giri ti apiyo. Hibiri dungo te wama li da fulasu le gire baye iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo. Aba lichugwa tengiru ni lubungyo. Aba largi duguraso. Dan le wachilri baye Roma. Aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutiyan. Ahiti Pablo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chilire Pablo, aba launa ha hawagu huriyo wairiguti ha Roma baya. Dale Adamu riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, Aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bayi luwegi. Kama lumu maha tinyahuriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubayti nauna agudun bayi huwagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun, ladiga luwegi kate ile uwagu bayi, wemeni gida wagia Israel na anaha lubayi, Gerago la gringri le.
1: Aba haria golo.
7: Ogia, meresi birugi di wani aba gara da vwagu hude agi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wong vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiri du aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimire ha hon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profeta wu. Hibiri, afiyate luagu le laringo be Pablo, hibiri, mafiyate. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu. Aba hagumestaru nyudugu, aba telarinya kwa Pablo hon.
0: Ligia lanya kubai sifiri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniyaga mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Hariguba gamalumu ibidia bai hun kalalila bai le harihubai. Ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agon huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme wa salbara gulbe honha mama banya huriyu ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gubai Pablo yitara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luagu kate ile. Reida iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungiu haga nauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungyo lau lueiri milagru le la degube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lida ge Jesu Kristu, lau launa hanina lida liri lun na subdira guduni hongurigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hamaime le lubaybe. Unhai hagana gwa grigia hagia, huguya le unbay laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Na burihen lubayti hun, huguya le agana ubay uburgu Roma, hahinsinye banyalu bungyo, waligia hun lun lumuti ni nyabadun la, Ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chibungyo luma ge wabure me Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe hasubu dirun, Luago luenri netengiru ni nubungio te lidagi Jesu Cristo huago. Sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafine luago Jesu Cristo lida sun fulasu. Ani bungio le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yugano luago ti lidel gefenti luago luenri na furi idun huago sun ada. Amuri atina luma bungio sun ada, luma dise baila veju ligia lun, gayara baila nidi arihon, ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, Lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugu luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gwa tao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriu furumie, Lariginye, haa mama bain huriyo. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungiyo grigia ligibugi. La uhafinye ru lumagi lagumese ha, lumun lebe ha, itara linya taniya guni lerenu bungiyo.
8: La richagua bai, la ulafinye ru labaga di duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungiyo sieluginye, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungiyo, La dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lago bungiu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lago bungiu gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serum ubo, lago bungiu la ligie, la uginye magumcha di la lubafu. Gaduruhe lubaiti uribatinya lago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu, michu gunginya inebe seilu keisi bungiu. Metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide hagini hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungiu le weiri gubai, le mowe dadibai, hahudura guarega hon hayawa grigi ya ha, gowe daditinya, lumagini hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lago ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lung hayusura gun hongwa adagu watia wugunia kate burinibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse runhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadiguni lemon lubai hadiguni Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyeri gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariyangu baibungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
9: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya digabe leme me la digabe basia di agunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dan le lasia di runinya ha adigu baliburi kate le. Buguya tile ichu gubay hadurun ha adigu baliburi kate uriba tile. Ani ligia meme ginye badigu bay harito gotibu sa lagu besefuru balan luay lagusera gada bungyo. Odi mebere sentibu laula reini bungyo le magumcha di bay luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun lagu arufu dalani bungyo la reini bun lugayara baila basakariha. Gama lumu la diga tidere banigi, maha ti ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawa ndagida la faye ha bifigo, lubame lueyuri alagusera gudun bungyo, dame liyabin lulasie diha lau iricho. Dame le la faye runi kadaba segun le la digubai, lichu gubai bagari magumcha di honha, alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu, lau hadigini le buidubai sunwa da ja ubowago. Aha ya sungrigia ha magamba di banya lu bungyo, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyo, hafalare maricho, la baichu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin le vuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Aha ya ti hon sun ha adigu balin le buidubai, lichu guba bungyo uwairigu ni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aban la lanigni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidi yon gali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu din loe lurudu ligia. Hati ya figon ha banya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyu. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tia digu ni le lubai bai bungyu, lau rugu lariyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu daha muti luagu anihe ilale lurudu bungyu biruwa yuti daha nigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai girigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya luagu le lurudu Moisesi lum basalbaru. Luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu dahati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabai. Harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guati bu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweru haitirisi haliglisi? Panta tibu lao li lurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magumfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
8: Kita kieti hudimara habai haa maobu ya huriyu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagumfli ya lurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagumfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gumfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstaru ani magumfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
9: Romanos capítulo
0: 3. Kei si itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegi heresi biruni seini tuagu hostaru, sarago linya anigibeti ginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu, ahanya nye hadage huriyu alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira, mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigi ya ubowagu, tarihe lereru bungyu.
10: Babaga duba krisi rishati lida la bariyangu. Ani buidu bai bafrugun damele babosara warudu.
0: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wa la bungyu. Kabage warinyega, marichati la bungyu danle labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lunha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun Wairi gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihe nkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, lun tihamuga hasia dironiwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
10: Uwotu ni aba grige rishagwati, ni ibini abal. Uwotu ni aba ahwati lugufurandala. Uwotu ni aba aluhati bungyu. Turikuwa ya sungu bay, nyugu ya lido feriti. Uwotu ni aba adugu tile buitu bay, ni ibini abal. Itara linya hakule rukuke apa umuwe hole ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramo detinya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasa te lugudi liu hodi afala. Gringu luma igari kuulida bai hemeri. Ani ipidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukube tinya logu linebe wakungimu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gubay luru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay, ani abir ha hagia me sun, girigia labun lagusera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi nile lubay bay luru du. Lungu la subu dirunua luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe luru du, Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa ani gayarati warihini lidali lurdu Moisesi luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu wanyu ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia ladiga figo hanya sun grigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumun lau larini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufudu ni won ida linya la lalichara guago duniwa, la uferudu na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la lalichara guago duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, Haafinye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage wago, mamo lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinyeru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lagu richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mamo lagu hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungye teregunye funage huriyu bungyu, Mafu nagi habungyu teginye ha mama banyi huriyu. Habungyu teginye, lugundu abarginye bungyu, le arichara guagudu balinya ha finye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto. Uwa, lubaragia lida warufudu nye luagu buidu meme la luru du ligia.
9: Romanos capítulo 5.
0: Keisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyu lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyu la wafinye no. Lungwadeiru ni lufulesei ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emeni gini lwagu gafaran badiwa lan lida lueirigu bongiu. Ani mama rigini lira gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufirini gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai wong. Ladega linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabwe ilu wa salbaragun. Wong walida ge figo le gada baliwa. Abalona ani Kristu lida aura le. Lanua dirubwe ilu longwe wawagu. Wagie le gafigo mbwe. Mama kata imene guti ilu. Ligira guagudu haba grigi ilu wa lun longwe. Luago haba grigi le richaguati. Lausun anihe ila grigi ya gayara tihamunga longwe. Luegi haba grigi le buiti le tima timati. Ahin tibungyu. Harufu da lumuti lueni lisi habu wong. Lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lau sun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau longwe Kristu wawagu. Choro timati lwago wesefuru balan lwe iliganyi bungyu lelumbe labriha hawagun gafigon tin lida me lwe yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau longwe lira gda meha le lagani gidi wa. Choro timati lwago la salva rubadi wala sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le idaginye bei warandara lama bungyu. Itarake lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubowagun, beluligia oweni lidange figo, itaralinya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu, anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumagi meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatin grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bailan le lumbi liyabi. Gama lumun mitara te debe se lelichu ubei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilagu habe saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu abanrigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungrigi ya lun richagwa banya la ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo. Abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
9: Romanos capítulo 7.
0: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, dan riginye la vinwa gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, frihadun labu ginya laguma diha lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lumbungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari Saribiti meha li luridu Moises ilun lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligria kata ile anegu baliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladi wa lun luridu le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba luridu binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luridu? Mamalinya, lausun lira, luru dua subudira gudubali figou nu. Ibide di hamuga nu lago figou la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lan na figou le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu yebe lubafu figou. Anihe meha abada, Nabagari do sin lurudu, gama lumon dan na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, lurudu le hamuga lumbe yebe lichu gu aba ibagari nu. Baririgu lumut na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi laumeme lurudu ligie. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidambay. Richaguati, ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti le negu balina lidon oweni, mamalinya. Nifigo ngafaru balina, lau le buidu bay. Itarati, aba larufudu ni gumadi la narime, luriba figou. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri, lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figou. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigun numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigun. Nadiga irigu kata le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse iru nubai nadigun ligie nadiga, arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kata ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kata uribati le nadigu bai, igabri lan na figou le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti lagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidu bai, sinyanu muti adiga. Madiga numuti kata buiti le nabusa iru bai nadiga. Nasigida adiga adiga iwuribati le mabusa iru nubai nadiga. Ainti le lubai mabusa iru nubai nadiga ligi nadiga, lida linaru kata mama awa adiga balin, figo le nida bai ligi adiga balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidu bai, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo, arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu. Again da guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe. Le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe. Le anegu balina lidon oweni. Bongyo gubayri gulida ge wabure me Jesu Kristo. Tenkini ya lu bongyo. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli luma lilurudu bungyu, gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figou le nidabe, seribiri gutina lun figou, keisi lidamu.
9: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya gunigweto, au keisi aba finyati luagu Kristu, Ani meye hatina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inaru nila. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe ila gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bongyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun ani rulumu tiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyurunu wa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
12: Lida gyeri guba Isaku gaduga wagu ba.
0: mini la lida harg nyanu la agura hobanya lida ge frama se la diga wa gumbanya abramu hatima tima banya mama ha agura hobanya lida ge igrig lugundu aniha frama se la lichi gumai bungyu lung abramu
12: nyebi ba dame na chulu de dali kia aba me tagar sara aba ira
0: ani mama rigin lida biang bai meha tirahin reveka aba haguchi isak le wagucha ani dam meha le magura hoginya madungin.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La línea gubungu tu revés.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugu teme habu bungi won, lidanyen lugunda. Biriwa yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalaren lubungi.
2: Nadugi bali buruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gudeme habu la. Dere gudalon lanigi le unti labusera, ledera gudunu. Baniya guba lubai tinu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigi. Kagi gajara abai ladungi kata I bongu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, laniya guba funage saudi ru lun lea digu bali.
2: Kame badiga na itara?
1: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun la digini le labuse erun lau lubunye saudi ru. Gajara ti la digun aba saudi ru le dise guati la yusurun. Lumaba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa lan lida luweiri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi lariyangu bungi tidan lilibur oseasi.
2: Hameha mamabain numutunia, nariyangu bahon numutuni. Grige meha ha misiye bayanu, nariyangu bahon misiye kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay lariyangu guwa hon.
2: Mama nani kuhuwe, nyini ba lariyangu guwa hon, lirahi bungi ulewe wimabay.
1: Ainti hawagu Israel na, Hameme huriyo larinya har Isaías.
2: Lausu gipe hama laduka wako Israele ka isaago larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubay buinyo lararo ligibu wako sunu bo lau lufuresa.
1: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
2: Luha muga meha migiru la sute gabafu hada ya waduka wako mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyu, ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige rigu lau kate le, guanarugu hadigubai. Lige hachugira gumba iluagu dubule hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
2: Rutina aba dubule hachugira guagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatre hade.
3: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wagu inayumura gwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salba rubala. Aniye gatina luagu hafulesei, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu du ninya bungi ugrigia, lau igabri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, anadigati lung harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau, Hagunfuliruni lurudu larinya hare Moises.
2: Grige ha agufuliratinya lurudu sunsuna gubai habagan kabaluago.
1: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye larinya hare.
2: Maria gaba tita panigi. Kapa amudi ala selu. Kaisi gubaili baleri kitinye la Kristi selu.
1: Maria gaba ginye.
2: Kapa ararira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubaili gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
2: Yarafa ti ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma ti dabanigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwa rinye ga lau biyuma lau hesusu la babure mebai. Afinye bugunye.

0: tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinyi lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
1: Le finyi ruti lagu Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
0: Aba habu huriyu hama hama abai huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
1: Sunha agua rutilire wabure me asal baruba.
0: Ida lubati gayara la agua runilun la sal baruninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habaya pulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya pulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
1: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
1: Wagurene, kaa afiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Jilu hali herero lidun lagumu hong lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
1: Na meide gudubadun hatiga aba necha li hamamanani. Na genga gudubadun hatiga aba necha li hamahatinya gufuranda hama.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari hamotina ha malu ha balina. Arufuda wako na nungu wa hong haa maanu kathaba ya nwabu.
0: Aba ya larinyagu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nunguha busuwe yu hong grigi ya magamba ditinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos kapitulo
0: 11. Anigat nati gweto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu. Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinya guwelerenu bungi, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu niduru hawago Israelina lida lafuri idun lubungi larinyaga.
1: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gri guwa hama ikuli ibani latari. Auru gali eredera hada gibani. Ani busia tinyagi hafara guwa hilabule.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
1: Wanu dirata na sete nwibu kukiri ya nubaru wako. Hama abu kwa kugi ya nili kugi ya lewa kumbu ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungi lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigi ya guanariga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gu lerero bungiu.
1: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le manihu tihun, ariga ligu le magamu, itara liyati chidirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Daraba gualamu wa hatina lulu sata, lu haku ya hakidu. Luhasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sekuku walamu ikinye hanaga lusundama.
0: Nalga dahati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu luheresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lun habihu baila asalbaruni, lun hameidi giduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nugubai hachugira go hon ha mama bai huriyu buiti mambai lubai ti lelun bai la nugni hasal banu sun huriyu ani hengin yaba kate le nani go bai hon hoguya le mama bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hon ha mama bai huriyu weri ti lisi en wadi gmari nu buset na lu hemeji da gudni nya nirasa lugi hasal banu ahin la diga lubai la maharu bungu hon huriyu hayabi ha mama bai huriyu lu Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. ಇತರ ಲುಬಕೈ ಸಿಯಾಸಾರು ನಿಹಾದಾಗೆ ಹಿಲಾಣ ಆಯಂದಿರೆಗೆ ವತ್ತು ಬೈ ಫುರುಮೆ ತುಫೈ ತೋ ಅದುಗುತು ತಿದಾಗೆ ಫುಲುವಾರು ಅನ್ಯೋಂದ ವಗುತು ಲು ಬೊಂಗಿಯು ದಿರೆಗೆ ವತುಗಿಯ ಸುಂ ಫುಲುವಾರು ನ್ಯೋವಗು ವತ್ತು ತೋ ಇದಾಗಿಯೇ ಬುತಿಯಾಬಿ ಫೈ ತುಗುಯ ಆಯಂಗಿಯ ದಿರೆಗೆ ವಲುಬೈ ತಿಲಗಲೆ ಅಬಾ ತಿದಿ ಬುವೆ ಲು ಬೊಂಗಿಯು ದಿರೆಗೆ ವನು ಲಿಂಗ ಗಿಣೆ ತಿಲಿಮು ಇನಾನು ನಿಲುವಾಗು ಚಂ ವಲ್ಲ ಫಿಯು ತಿಲಿಮು ತಿದಿ ಬೊಲಿವು ಅಬ ಬಿಚುಗು ಲಿದ ಲುಫುಲ ಸುಂ ಲಾವು ಸುಂ ತಿಲಿಮು ಲ ಒಲಿವು ಆರಾಬುನ ಬುಗುಯ ಇತರ ಲಿಯ ಹಿಯಾಬಿ ಲು ಗಬಾರ ಹುಮಾ ಲಿದ ತಿಲಗಲೆ ಲುಮಾ ಲಿದ ತಿಬಾಗರಿ ಒಲಿವು ಮರಿತಗ ಹುಮಾ ತಿಯ ಲುವಾಗು ಬುಯ್ದು ತಿಮಾ ಹುಮಾ ಲುವೈ ಲಿಮು ಲೆ ನಿಂಗು ಬೈ ಬೈ ಮೇಹ ಆಂ ಅರಿತಗ ಲುವಾಗು ಬುಯ್ದು ತಿಮಾ ಹುಮಾ ಹರಿತಗ ಹುಮಾ ಲುವಾಗು ಮಾಮಾ ಲಾ ಹುಗುಯ ಆಗದ ಹಬಾಲಿ ಇಲಗಲೆ ಲುವಾಗು ಇಲಗಲೆ ಲಾ ಆಗದ ಹಬಾಲು ಹಾಫುಗ ಹರಿಯ ಗುಬಾ
2: ಆಹಾ ಗಮ ಲುಮು ಚಂವತಿ ಫಿಯು ಲಿಮು ಲು ವಿಚುಗು ಲೆವೆಯ ಗುವಮೆ ಲುವಾಗು ಒಲಿವು
0: ಹಿನಾರು ಲುವಾಗು ಗಿದಾವ ಹಮಾ ಗಮ ಲುಮು ಹಗಿದ ರುಂಬೈ ಲುಗುಂದು ಮಫಿನ್ಯೆ ಹಮಾ ಹುಗುಯತಿ ಗಬಾರ ಹುಬೈ ನೆ ಲದಿಗ ಹಫಿನ್ಯೆ ಮನಾಗುವ ಹುಮಾ ಲುಬೈ ತಿ ಹುಂಗುವ ಹನುಪು ದರಿಗು ಹುಮಾ ಲುಗುಂದು ಆಹಿ ಉವ ಲುಬೈ ಫೆರುದ್ ನ ಲಾನಿಯ ಬುಂಗಿ ಹುರಿಯು ಕೈ ಫುರುಮಿಯ ತಿನ ಲಿಮು ಉಬೈ ಗಿಯ ಫೆರುದ್ ನ ಲಾನು ಹುಗುಯ ಲೆ ಮಮ ಬೈ ಹುರಿಯು ಅರಿಗ ಹುಮೈ ಲುಬೈ ತಿ ಲುವೈರಿ ಲರೈ ನಿ ಬುಂಗಿಯು ಗಮ ಲುಮು ದೆರೆಗ್ ದತಿ ಗಿಣೆ ದೆರೆಗ್ ದತಿ ಹೋಂ ಹಾ ಮಫಿನ್ಯೆ ಬನ್ಯ ಅರೈ ದತಿ ಹೋಂ ಹಾ ಅಫಿನ್ಯ ಬನ್ಯ ಲುಂತಿ ಹಸಿಗಿರು ಲಿದ ಲರೈ ನಿ ಲೌಸುಂ ಹಫಿನ್ಯ ಲುವಾಗು ಆಯ ಮದಿಗ ಹುಮ ಇತರ ಹಾಚುಗು ಬಗಿಣೆ ಆಯ ನ್ಯೂಬಿ ಹುರಿ ಲು ಹಫಿನ್ಯ ಲುವಾಗು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹಿಚುಗುವ ಯಬ ಲಿದೊಂ ಹಬಾರ ಲುವಾಗು ಇದಿಬು ಲುಗುಂದು ಗಬಾಫುತಿ ಬೊಂಗಿಯು ಲುಂ ಯ ಲಿಚುಗು ನಿನ್ಯ ಹಾರಿಗೊಂ ಹುಗುಯ ಲೆಮಾ ಬೈ ಹುರಿಯು ಚಂವತು ತ್ವೆಗೆ ಅಬ ಒಲಿವು ತೊ ಆರಾಬುನ ಅಬ ಹಿಚುಗುಂ ತ್ವಾಗುಂ ಒಲಿವು ತೊ ಬುಯಿತು ಕುಬು ಮೆತಿ ಲದಿಗುವ ಹೌಂ ಹುರಿಯು ಹಾ ತಿಲಿಮು ಬಾಯ ಒಲಿವು ಬುಯಿತು ಹಾ ತಿಮಾ ತಿಮಾ ತಿನ್ಯ ಹಿಚುಗುವ ಬಯ ಹಾರಿಗೊಂ ತ್ವಾಗುಂ ಒಲಿವು ತೊ ನಿಂಗೆ ಲುಬೈ ಹಗಿದರುವ ನಿದುಹನು ಬುಸೆಂತಿ ನಲ್ಲು ಹಸುಬುದಿರು ನಿಕಾತೆ ಲೇಲುವಾಗುತಿ ಲರಾನ್ಸಿ ಬುಂಗಿಯು ಲೆಮೆಹ ಅರಾಮುದ ಗುವಾಬೈ ಲುಮಾ ಪಂತ ಹುಮ ಲುವಾಗು ಚು ಲಾ ಹಾವು ಲುವಾಗು ದೆರೆಗದ ಲಾರು ಲಾ ಬುಂಗಿಯು ಹನಿಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಮುರುಸು ದರಿದಿಗ ದಾಮೆ ಲೆ ಗುಮುಹಲಿ ಹೆರೆಸಿ ಬಿರು ನಿ ಹಮಾ ಬೈ ಹುರಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತು ದಾಮೆ ಲೆಲ ಸುಸೆರೆ ದು ಲೀರಾ ಅಬ ಮೆಹಸಾಲ್ ಬರು ಸು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಲುಗುಂದು ತರಿಹರ ಲೆರೆನು ಬುಂಗಿಯು ಲುವಾಗು ಗಾನು ಲೆ ಲುವಾಗು ತಿಯ ಸಾಲ್ಬರು ನಿ ಬರುವ ತಿಯ ಹುರಿಯು ಕೈಸಿ ಲಾಗನಿಯು ಬುಂಗಿಯು ಲುವಾಗು ಕುಫುಲೆಸೆ ಲೌಸುಂ ಲೀರಾ ಹಿಸಿಯ ಗಿಯ ಲು ಬುಂಗಿಯು ಲುಗುಂದು ಅನುವದಿರ ಲುಮುತಿಯ ಹಗುಚಗು ಲುಗುಂದು ಕಾತೆ ಲಲಿಚುಗು ಬೈ ಬುಂಗಿಯು ಮಗಿದ ಲುಮುತಿ ಗಿರಿಗಿಯ ಹಾ ಲನುವದಿರು ಬಾಣ್ಯ ಲು ಲಾನಿಗು ಹಮಾ ಲಾನಿಗು ಮೇಮೆ ಬಾಣ್ಯ ಹುಗುಯ ಮಗಾಂಬ ದಿತು ಮೇಹ ಲು ಬುಂಗಿಯು ಗಮಲುಮು ಗ್ವೆತೋ ಲೌ ಹಮಾ ಹರು ಹುರಿಯು ಹಗಾಂಬುನಿ ಅಬ ಗುದೆಮೆ ಹಬುಲ್ಲಾ ಬುಂಗಿಯು ಹುಂ ಮಗಾಂಬ ದಿತಿಯ ಹುರಿಯು ಲು ಬುಂಗಿಯು ಗ್ವೆತೋ ಆಹೆ ಲೀರಾ ಲುಂರುಗು ಗುದೆಮೆ ಹಬುಲ್ಲಾ ಬುಂಗಿಯು ಹೋಂ ಕೈಸಿ ಗುದೆಮೆ ಹಬುಲ್ಲಾ ಹುಂ ಇಗಿರ ಲುಮುತಿಯ ಬುಂಗಿಯು ಸುಂಗು ಬೈ ಲು ಮಗಾಂಬು ಹಮಾನಿ ಲುಗಯರ ಬೈಲಾ ಗುದೆಮೆ ಹಬುಲ್ಲಾ ಹೋಂ ಲುವೈರಿ ಲರೈನಿ ಬುಂಗಿಯು ಲುಮಲ್ಲಿ ಚುಲಾವು ಸಿಯಾತಿ ವಸುಬುದಿರು ನಿ ಲಿಸಾಮಿನ ಸಿಯಾ ಗುಂ ಫರಾಂದ ವಮಾನಿ ಲೆಮೆರಿ ಕಾಗೆ ಗುಂ ಫರಾಂದ ಬಲಿ ಲಿಸಾಮಿನ ಬುಂಗಿಯು ಕಾಗೆ ಅರುಫು ದಹ ಬೈ ಲು ಕಾಗೆ ಗಿರಿಗಿಯ ರುಹಲಿ ಬೈ ಸೊಮು ಕಾತೆ ಲು ಬುಂಗಿಯು ಫುರುಮಿಯ ಲು ಲೆರೆಸಿ ಬಿನು ಫಾಯೆ ತಿಲಾರಿಗೆ ಒತಿನಿ ಆಬ ಲುಮಗೆ ಬುಂಗಿ ಲ್ಯಾಬಿ ಸುಂ ಕಾತೆ ಲಿಗಿಯ ಗಿಣೆ ಆಗ ದಹ ಬಾಲಿ ಸುಂ ಕಾತೆ ಅನಿ ಲುಂಗುವ ಗಿಣೆ ಲದಿಗೈ ವೈರಿಗು ನಿಲು ಬುಂಗಿಯು ಲು ಸುಂ ದ ಈ ತರಲ
3: Romanos capítulo 12.
0: Amuriat na lubai ti humani duhenyo, luhedere gera guhungua sun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini vivati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bai bungyu hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungiu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun ua la niaba hidange aritaguti luo ua weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tila subdira gun kada aba lungua, segun afieni le rula li bai bungiu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye, lau sun gibe wa ma, aba anrig nyadi wa ugubu lida, aba luma Kristu. Ani sun wagia amya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amya gwe narigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu bafu won lun ladimu ni hawayumu luginye lun ti wadugni segun afieni le wadabe. Ain ruha li lubayu bafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Le garufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisia hama hiduhanyu loige Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau uriba ni hun, falahumi le buidubay. Lun ti hisia go huma huma gua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abaga lida huma gundanyu lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abaga lida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutau. Mafaira huma guribani lagu guribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huwara ati lun habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma yi guribani igira huma yi lu bungi la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungi.
1: Au lu bayi mafaira yudu negrigi rogu hariba ginya burengi.
0: Arinyaga ti ginya bungi.
1: Ahin lama habayi bagani ruba igini hum. Ahin magra gu habayi ruba duna hum. Itara lupa badugun lulaika agunia busibani.
0: Migira guagida ba bungwa lun laganyi runibu vuribani, lubaragi lira ganyi be vuribani lau buiri.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awugri hautinya lungumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Aniha awugri hautinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matia nufo de honha adigubali le buidubai. Ana honha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari du manufo de galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu leseribidunya lubungyu luago bufulesei. Ahin vuriba bauseru lunti hanufo de ba. La diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu. Kile seri bidunya la lun bungyu lun la fayira guduni le adigu bay vuribati luago liduru. Lige lunti lubay uwaragwa wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seri bidunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kata grigia hon. Faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi ye guarigu huma humagua le hinsi abuti ilu grige liladi adiga lali sun le lubaybe li lurdu bungyu. Tanihar lereru bungyu.
1: Magamari taba virigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria kaba iyeni rogu niyaba, mawama dala amege virigia bungu.
0: Gunfuli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfuli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
1: Hisi la virigia bila di bungu, kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai madigun ti uribati luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfuli wa maali sun lirudu bungu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije. nilida gaga ni guluma gimugo, lubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaragi lira sunkate, masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A endebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, mania gunga ni kata lun luago kate le uagba y machorunla. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin afinia tia frume guado y kate, anya in hibiri debilitinya lida hafinia, maigitinya ui. Le egiti frume guado y kate, mon lumuti una bula la negini le maigin balin. Leginye mahabe legin frume guado y kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumbe larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tiyan luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu be laritagwa. Leredu be somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, Legi bi furme guario kate, legi ni lulichu gui nebese il lubungio, lugundu ruti etengi runi lubungio lago egi ni ligia, le megi ben ui, lun lichu gui nebese il lubungio ladigai, ruti gui etengi ni lubungio lago kate le gayara bi legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oveti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu adiga ni lugunda bungio, aha wa ove, Wovenya segun lugunda bungio, itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Viwanyo wagia yebe, hilanyo yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungio rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugia lun waguseru, keisi tarinya gulderenu bungio.
1: Finyutu na logu ibagari yen laria bugure yu. Luago hago trago bala sumri enigipiye ani gufe sete imesum yeni bungio.
0: Kada lubaiti aba wadage lago seruba luogo luma bungio. Lige mon lubai wicho gun hadunu wibirigo lubarege lira derebu gula harita gun luma digun humani kata le gayarati la chugira guago dani hibiri o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legi bai grigia Lun la vie da gduni ani choro numuti lira au keisi afinya tilau Jesu Kristu lau sun lira ain harita golubai aba grigie lago vie la aba kate vie tilum ain ti banyaveri hal afinya biduhe lau kate le baigi bai moserun hadibu lau insieni madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai longwe Kristu la diga rigu baigi itaga kate michiga humalu bai tiluga uladimre honguriba lago kate buiti le Kayara bai hadigni keisi afinya tiyan luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai o atu bai larwe habungyo. Luago ti richaguo darangila luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lao ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangila usun kate. Lu kayara la videre gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gula ligibuge bungiu. Lese wa tigrigia le masandi ragubi lungu wa lau duru, lagu le ladigbe, ainti le egibe abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigbe, ahin wadiga lau mafinyani, figo won.
3: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadage lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. lubarege lira susere tile abiru haubei tidalerenu bungi lum.
1: Nugusu, abiru hati hanapa ha ha anaku palibu mwago.
0: Sun learia wagubei tidalerenu bungi lumage binaru lun larufu da hon won labiru hauwa. Biruwa timeha dimure buriligia lun wanegu gurasu luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi duntima luagu bungi. Bungi leichugu baigurasu luma digidago. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, vichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin baila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu kei taniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichigo lubai uairigu ni bungu hakana guanasha lego. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha regia lereru bungyu.
1: Bunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hareginye.
1: Sun necha nigu, sun furasu alawa hahumwe ebore uli.
0: Lani hareginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepipa aba labigu wago hese, le lube ili lagumu dirunia necha nigu, ani imeni kibadu aba.
0: Bungyo, le ichugumba li imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinyeru luago, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, luna negu banyala hama bain huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyatu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seribidun lun bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichiho uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lung na pulichiha ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
1: Ha magabu ni haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisido. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini. Gwe toti kei gumula li la nuadigi mai luwegi obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadina lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo luegi Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu, lun tiginyati hidaraguni afinyatinya hama bain huriyu, afinyatinya hahuriyu luagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abini runi lumagi ya Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun luagu hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. lumo lagu insia ni le lichu kubai sifiri sandu won, lumo huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma lumo bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinye tia hahudea banya. Lugunye buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lungiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itarala.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afiyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung, Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari, tenkinia lubai tikon, animamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iganinia ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya, habmie purisika luma akila. Mabu igania lung numada epenetu, lehisi ebainu, le furumi ebe afine luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to, nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu, anduroniku, luma huniasi, ha meha, nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afine rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lung esu takisi, numada le hinsi bainu. Mabu igania lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu igania ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu igania lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luago wabureme. Mabu igania hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsi bon won. To adiga arvun sarago lida liri Kristu, mabu iganinia lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu igania ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu igania hon asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihi ninya katanya la ha afari ina guagudubanya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda atina luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabu iga linya gai hun, naganonya tida luba, toginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasutu hun, le agda bali licensu fulasu, lumoginye waduhe kwarutu, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sei lubungyu, le gayara bei ladignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bei, lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva urn lumagien lubaragien lagumesenu bou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bung yu lewin wabay lung sun da, subudi gda wali luago wasalbara gile hong sun grigia, lugayara laha finye luago gagamba di hageme lung bung yu. Uweiri guni lung bung yu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweiri guni lung lidangi Jesu Kristu lung sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulo, wala dina bongyu lau lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Kristu apostolu, na burhenyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bongyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu, lida sun fulasu. Ligi habureme bai, ani wabureme ginya. Resibi kumei, abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le, rula libai hun lau lareimi, lida ge Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun, luago Kristu. Laui gabri le, uati ubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gulida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyaban liduhanyu kuloe, luago imihe in lanege muwarani haganagua. Amu ya guayna rigu lanege kate ilariengu kada aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya au lanegu Pablo au, hibri ariengu au lanegu Apollos au, hibri ariengu au lanegu Cephas au, hibri ariengu au lanegu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, dawa guati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi se iragudun na niaba hidage loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulagu lida la niri labadi se ira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salbaru ninyo grigi. Mama lau apulichia ni lau lichu hau ugirinya, lue lagida nu lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won, wagie le lumba ya wasalabano lubafu bungyu, laria haretida lerenu bungyu.
5: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nya au, nagini kwe kafrenge kefrenge ite luni katana.
0: Kati un hula lechubwe au, ole arufa da habai li lurudun Moisesi. Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan na bole. Adiga la li bungyu li chu la ubo le nun li bidio niga me au. Lugundu linda li chu la ubungyu. Migirun lumuti nye grigri e lun hasubu diruni la u guanarig li chu hau. Lubarege lira aba laranse ni lun le sefuru ninya la u hafinye ru lagu uganu buitele wapurichi habai le lenegebe li bidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichuwao, ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu, libidio niga ligia au hon hamabai huriyu, ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diluni lagu wahali la bungi hun lausu mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la idukanyu inyu gutinya anuwa dilalanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gumbusigan hon ha chubanya au anuwa dilalanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gumbusigan hon ha gabafu banya anuwa dilalanya bungi ha unabugu banya ubo wago ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniyegu nilerenu bungyu.
5: Lebusinya tilanangu lungu, adiga wala lungu logu lela tigubi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo da meja le nidi bailuna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure iño gubriti. Dan le meja juma nubay, malugun tina meja napulichin lo agu amukate lo edige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo agurua. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimule habay jun, aba napulichin nilerenu bungyo jun, Malo hati na nagani runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubare ge lira laurugu lubafu lani bungi usifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigi ya lanyura hafinye. Lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu. Ha madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigni ubogu. Ha tigumadi matinya lana ubogu le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limeberu gilititu nganiki girigia, likiebu nilarase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange girigia gayara abila subu diunika latida abila nigi aba girigi, loidi ge sifiri lelida abai girigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna agwaga dey linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seri bidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu da hanilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luegine nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lumbungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa narigu sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lung madunu badin na lang, ladiga bungu ya gusera gudubalina. magusera gada huma lubai ti lagu burikata ilubara geda agura ba huma lagiri budun wabule me Jesu Kristu bowagun lun la saga runikata ili aramu da guabai lidon larugonga la subudira gudubai wabule me tarita gun kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina maikada abalo nibirigu nadimune habai hun lagu burikata ili lun meme buiti hun ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun narinya gunyen lun afurenderu wa waiginye lun midi huma jagiru meme loile buriwa nyubai lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani lijere gudame le aba lun kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bu ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibu kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigu wa tuhungu wa kamaha muga urua igu huguya hame mege irunti ya nikata wa magi urua igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagano nu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostolu gu lida lagumu hun ubaru keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wa sei hon sun lida na ubo dandu angeligu luma hon grigia bariwa tiwa keisi bidia gotao lwege weseri bidun lo Kristu sun harita gunyu huma huogua lwago chunla hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigia kei nikata ain huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruniwa grigia mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wago danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weiba hon aba wawanduni danle hadimuri ha uriba wa wago ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigia mama naburu hanye le hun lun hanegu busiganu naburu hanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hisi nyatinyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye lulwago amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nira hisia tinu legun fliba ilu mabungiu larita guwa gudu badun lwago ligabri na bagari dun keisi hafinye ti lwago Kristu lun haje hani lememe luwujeri igabri lena rufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu anyahe hitage apanta hatinya halita kwa tinya lwago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi ariho lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihi la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai luni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digubalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anaha inhuma lida sifiri, ani agusera gudana lilea digubali figole, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, luhonda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabude me Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabude me Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun levi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbai lani na wesefuru. Dawa guwali wawagu. itara linya lubaiti lunti befeduha ni luweire sefuruni la uwara ni luma inaruni leitara baikei feng magana tu lebini. Mama lun befeduha ni la uribani luma salufuri leitara baikei feng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba ni garada lagu mon la lun hondara gun hama ha ahoru habani. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhu ni ubole. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, ohiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun uboa guginya. Lenabusa iruba nariya gu hun, Lumondara gohuma luma ni aba le aninya gutulagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya lue Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munadabanya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera, ibide sa hon luago wagusera gudubanya lagini angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le, ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kamegi haluaha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi, nani agunya le lung hanegu busigan. Uwa tifunage ibi ni aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aba halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricho banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya, ni bacharu watinya, ni haanigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue habungi usielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Anye waguwati, gayara tinadigu ni le nabusa irun, inare ni lira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa irun. Gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungua lun lamudira gunina nikata. Lun gine egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha wagudu baibungu yubiangu baikate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gudini bungu Kristu lidage oweni. Lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide di sanhun luago libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madigini nubai. Odi ibide ya tihun luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihagia nyumbi itara hama kei aba lugirigi.
0: Gama lumo le ondaruti lumo Kristu aba aba meme la sifiri lumo. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigi. ibidi ya tifunage huu nluwagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu kubayibungi uon lun lagano wada mama wagia laburi ya mewagubu bungi laburi ya mebayi aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubayi wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung ugeri lung magamari dun la. Gamalu munke inihen lubai saragu ahoruhani buiti mati lung ugeri lung lagamari dun. Lung ginya tagamari dun wuri sumada lao amari iduni. Lung ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari. Lung ti gia tagunfiri ugeri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginya wugiri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Mayusura gun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Ija gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lung tiya hayusura gun hungwa. Luai lasinyaru hagda gun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun. Gamalumu gayarati hadigni ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagada gunsungrigia honguwa. Lu magamari du hamakei au. Gamalumu subudi numuti luago sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lu kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lu herederu mama rigakei au. Gamalumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga. Otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniye gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristo. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulagu Kristo. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu Kristo. Wuri ti to mafinya tu barua tu kaisandu loige lobo na tumari le afinya bi lagu Kristu. Luha muga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ain ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinya bai lagu Kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinya bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichugu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguwara bungi ulun aba grigia le resibilal beiseini tuagu loustanu lunti le rederu itara. Ahin gini aguwara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahin resibilubali inseini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busengwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi. Kala grigia lunti le rederu lida I gabri le meha gama balini dale laguma rubai bungi ulun lun lani gula. Ahin meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubun madiheri ba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labule meja ubowagu dan le laguan rubai lun lafinyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun lu wabule me Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai idamu ni lun aba grigi ubowagu dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunya lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun dan le lagua rubai hun. hawa ugirigi ya haa mama liginya banya. Uwa tiniyaba gumadi numa le hamuga luma ginyati wabuleme. Nariya gali le naritagun. Au keisi yaba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabuleme le ruha libayi murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubayi la diga aburi lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubayi maluga.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gababa marido,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Te lanna ubole, lunti habagari tu kamaha muga, madan lumuti, la diga ubole, le guarijibai lagumu chaguba. Busenet na lu madige ila harita gun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, la rita gun lagu burikata ile lagu ti bungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gama rihali, la rita gun lagu burikata ile lanna ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyenkata ilun le teniru lun. Amu ti ginye tau serun guri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu. Lundere guanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahun ti to maria ibon, tarita gun luagu buri berese go lanina ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu alun, marita gun gasaragu lau kate lanina ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichugun lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira, aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayara ti hadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agirila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidi ngi lirigulinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubai lu bungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa, inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wamuti luago abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ke anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la digua sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inarani anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa. Hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya guwa iluagu mama la kate lewegibe gajara agudubali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi wegi. Mariba duntima wagia me luegi megi wa ma. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei. Hachugira guagu deninya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei, lanigu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha

0: Nyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida ni duhe lidon figo, la diga kate le negibai, buiti mate lu meigi digia na uvi loi na figua gudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina diga ni le nabuseru, maricha tina funagi kei siaba apostolu, ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari gulimbe inuadi gmar lida wabuleme, hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina, maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadi gmaridu luagu hufulesei? Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lau Kristu, lungine wanugu nuwama kwa lawa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibili apostolugu, hama gine halamule nuwabuleme. Odi harita watun lagu auru gine la luma Bernabe maricha lumberesi biruni lebui na wabagari humagi, kage suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai, kage abu nagubai baibai lumaigi bain la titangi, kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aniega lumuti ginya lurudu, laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusati logu li yuma kulu baga sotane mwati maritu ulita lefere honu alila nadi.
0: Mama laria gunya bungi ulira hawaguru gubaga su, laria gunya ginya keisi aba hempu luwon, luago wafule sen laburi duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua, keisi le efere habali lila nadu, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga omali sun lewe megi rubai lwe lehere du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon, lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gine na buruhanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digani. Mama kate lun ti napantaha lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu na digani. Fugiabu au ahi mapulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sun magundani. Nagunflira rugunya la wadagima no le lichu bai bungi yonu. Kati na fai ruaha bai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marugu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubo wagu, rugu adina nungu wa hadamu mesungu bai, lunaganyi irun saragu grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi irun ninya lo Kristu. Dan leha gana guanyati na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu nagani iru ninya, lausun mama nyati na la labu gine lurudu ligia, lu nagani iru ninya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yati na la li lurudu bungi, kai labu gine yati na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha, lugwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagani iru ninya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugayara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lungayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara bai lasinya ragduni hahureru. Ani hadigu ni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafa kunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naiba kunya lida ibagari le, runyu na inarihi luago ubuidu ni le lumbe ilichu kuni bungyu nu sielu. Mita na tina keisi agenda kuti le agayu habai garaba lirugu. Lubara kinyan lira, bainu mutinugubu fosu na ilun lagambu nina luwa ilubaigie neferi durubala lari kinyan buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lago eibuga hama waguchago labo aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwera luma moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu waibungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, Ladiga lida ngi aba mame dubu hata. Le uwe reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu mame dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamago danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maburikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira guahuma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage. Kaisi tania kuni lerenu bungyu.
2: Aba hanyo migrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru ngadaha kwa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi. Aba hawego lao lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginye luago bungyu kei hadiga fiu hadagye. Aba launaha ni bungyu lani angele lulafara gunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kei siarufo dahani won. Wagie lewima bay lida lagumuhon danle. Lelubay ti haritago bay luago deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasi nyaru ngrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiri ubayi luhi bihin ocha baguni le hasi nyaru wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayi ti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungyu. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latar.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latar. Mama nalinya gunya luago winwa hama gwario. Manye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubay hon sigulau amu uwi. Le nalinya gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubay, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubuidu la lanugun. Kajara ti unadigu nile nabuserun, gama lumu, omasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubay wongwa, lun ti waloha nile buidubay hon amu. Ho huma lina gesun uwi le alugura houbay magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, keitania gulereru bongyo.
2: Lugundu lani wabure memua lausun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malig da hanga nikata lunyi la nyurugo hida. Ain aninya waguwa hun luagu dagag da wali la egi niligia hun gwariwa. Maiga humay, reha digi da michi lunle aninya gubali hun. Luay ginye laribadun laritagun. Nadimu lehanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gugrigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahe gayara lugo inichu ya teni ilu ni lugu ingi ulogo le nejibu. Kabagia wago hatino ya nuogo loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubaiti yaiga owata o hadigun furume gwari wikate adiga humaisungu bay luhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bay huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lu, nagunda ragwaga du ninya sungu bay lida sunkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lu, gayara bay la hayabi lu hafinye luluago Jesu Kristu lu hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa da la harita gunwago, luma luago fala humani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bay kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kay bungyu la li chigudina bay Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugari lao li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungi li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire I bungi lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungi ti umru guginye la diga lau lira keisi gubayri gahamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyo. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu danle la digun bali bongyo wugiri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wuri, Itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile lun tila subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hungu eto luagu haba kata ile sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lamburi hondara gun uribati hun lubare gen hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun, anihin la faringo hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timatinya. Lauburi faringo le, dan le hondaragun lu haigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun haigin, maigin tunnege lida aba. Lubaragin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin luma lun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lelegle si bungyu kai nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la ari bule la lugurun bay wabure me abala nugunu fein luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariñagu.
4: Ojo, nugubule, lenetere que lupu y luagu kufulese, adeka meme humo ikate ile, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, aba lanugu ni kopu tau divein luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shoulo ruo bai lau nita, sagu me hatu di, adeka humo ilu marita kunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, saga me heigin fein, guraho guye me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugarugle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese in lun lugu buluma lita wabule me. Itara linya lubaiti, cada aba lunti la subu diragun lungua lubarage leigu no fein, luma latu no divein. Lugundu le egiti, ani gurali guia marita gunga luago, la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la sie diruniwa guanarigu. Ligia nyahin lubai sarago hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subu diragua wongua buidu lubarage weigi, luma wabureme, mabaichun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahun ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baichun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugenyo, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniya gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagi insaragu luwujeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigun milagru, hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, haun hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha aban girigye. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha, anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adigo bali, le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua, huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama loegin lida lun mama baila libiri ugubu. Ahin laha muga arinyaga arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama loegin lida lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gya wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinyagu agu lun uhabu.
5: Memege inu numutibu.
0: Sinyati ginye larinyagu ichugu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lida, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti. Ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata. Ligieti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei. Ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei. Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai keimi kata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya, anika aba hidangi lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kata iluagu tibungiu, larigin haa dagu banya milagru, larigin haa reida guagudu banya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, odi sun hagia adagua tia milagru, gabafu tinha funagi e sungu bai lun arei da guagu de sandi tinha, adimuri ha tinha sungu bai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afagua huma lubai te lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhinsi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buriterencha lu bungyu ladimureha mamahon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimureha bungyu. Adimureha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungyu. Lun lichugun dugudago hon luma gurasu. Le adimureha ti dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay ladimureha bungyu. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimureha dimure terencha gama lumo. Busenti mati na hamuga lun gayara la ladimureha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligelu buiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimureha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun. Subudi nyonsu luma ginyeti bungyu o arufu dahani la. Ruwa mei halagu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebei ni aba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu akala wariya gubai. Wadimure hanya lun garabali. gibeti lubujari inyenye ubowagu. Ani sun inyenye ligia richati honha gumfaranda balin. Ain uwa lubai gumfaranda nani inyenye le awe la dimore hoa nun. Terencha badina lung grigia le adimore habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse erun lung hibihin lidage ubafu la lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afago huma, hibihin ubafu le gayara habay lawanse la gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimore hati dimore terencha, lung ti la muri ha luma bungio lung lichu gu ubafu lung lafuna guagudini le larinya gubai lida dimore ligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inani luagu na furia idunya la lida nani sifili, gamalumo ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimure iterencha, gamalumo lunti ginye wa furia idun lida dimure le gufura andawati, gayarati veremuka lida dimure iterencha, gamalumo lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahen ba dimore hanya lubai lida dimore iterencha lubungio, luago luwei irigun, grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbunga, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimore iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungio lau gayara lana dimore ha dimore iterencha sigu hausun huguya, Gama lumo kime inumuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondera guntila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gumfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma ke irahanyu lum burikate ile vuribati. Ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Larinya haretida liliburun lurudu.
2: Nadimule ba paulila na fulasule lida amu wiye dimure no ma hayu mu ligu geterenki ani ni itara ne bere se banya nawo linya la linya gu apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu yego na ligu dimure sei ni mejon ha mafinya banya mama honha afinya banya ainti la dimure ha bungi hayu mu gunya gerigye seribiti sei ni mejon afinya tinya luago Jesucristo mama honha mafinya banya Dan lubai ti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya gubo luagu lulu halila hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambay lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe se ilu bungiu. Aninye galegiye me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi. Dan lila adimuri hon lida adimuri terencha, bianrigu hama grigia adimuri ha, o urua ani aban la ginye adimuri ha. Lun tiginye anihi la aban lun lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye grigia. Biyanrigu o urwa hama grigia adimure ha. Hahibiri lum harihin ahin lumaginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. Ainha subudira guda bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun gririgo, lun ti lama nichun le adimureha bai, lun lichugu dan lun ladimureha. Itara, sunhuguya le iyumlu ginya bai ladimureha bungiu, gayara bai hadimureha aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhuguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimureha bungiu, lun ti hagda gunhungu. Lugundu bungu aba bungu lana darangile, mama lana chagagu. heisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamu lidagun. Molumuti hadimu leha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun pongyu. Ayin buseha bayi hasubudirun abakate aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti lariyahun lurtadimu leha abaguri lida hadamu li afinyatia. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun pongyu. Ani mama yugidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimone ha bungi liyumu luku ginye. O harito galan lagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subu diruni lagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi ha boi hun. Ahe manegu la itara reide la lida libidio niga lau. Itara linyan luboiti niduhanyu. Afa go huma lu gayara la dimone ha bungi liyumu luku ginye. Mamahara huma lun la dimore hon lida dimore terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño. Busentina lu harita gun lagu gano lemeja apurici anale behun. Lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe hasalbara. Ain hafalara le wago be napurci ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele, ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumi etikate, arufu daha nali le frende inali be luago wasalbara gele hun, lau hilala Kristu lago wafigon, keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lago le lumbe la soseredun. Ligia la rufo da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye la rufo da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyubanya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba la rufo da gun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye la rufo da gun lungua nun. Lausun itara niña la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na sigu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bein. Bungi ule numa bai lau lareini. Ligia nadagi men bein nidagi. Mebene setina ka lantima nadagi men haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ana niha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lidagidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itara ke lidage la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidage la aba wagiri liabi hasaru hilani. Itara ke hoegu sungu bai, ladiga lidage la adan hayabi, itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larige me oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasarun kala aba lida lidani. Furumia ti meha asaru ti Kristu. Larigine dame le lagiribudun Kristu bowagun ligie me hasa nu lani gulidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagani chagune Kristo sun libiri luguja di aruwe hani, ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederege runi aruwe hani lubungi ugusile, ladega laruwe haba Kristo darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugodi. Oweni ligie ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristo, dan letanie gulere lubungi luago rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate labu lubafu Kristo. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristo, aba me le redenu Kristo le lire bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa suwada, sagwe yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhemi. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristo. Agenda guatinya ugenya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napulichi ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ain hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari lari gine oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
2: Feri kita hamuti agubui umada gulubui tu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunye le lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu gasu lanyala du labu gye mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumye gwarugu luuyeribay. Lari gye labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu amu luuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ai ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itara linya tania gulere nubungi.
2: Adam lefurume tibuduri, apa me habuduri lima.
0: Ahi nti Kristu le ginye giribai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye aba me ibihini ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha, libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lida fulasu lenye lubai uwa la oweni. pusent na luha subu di runi kate ile meha aramu dagwabe. Mama sun lani gu Kristu lun howe gu bala, hasan sira waguba sungube, lida mruzu oura, lida aba lefe gichun luma lamur dun agu, dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba mehasa nun lani gu Kristu ha, ilanya banya lun mowe digriya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabu ila nyaladu, la sansi raguba lidon aba luguye lile sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gombe da dibai, la sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti lagunfle irun le buruwa nyubeti da lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili lukonfo owe. Owe ni agenye bukofu luba aganye mili, agenye lidi ragu.
0: Figo limi ragle bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungi luago, laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinya tinya nu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai, Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me laredu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan, busent na neredeiragun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Managa humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihan, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyumeme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumiye banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon, luma hon sun ha ide habanya, nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nu. Ruha nya gurasu nu. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila, tuma purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hung, busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabuigo le hung le naburiha bay lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa buda Jesu Kristu, rei de ila labu gen linyara gong bungyo, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hung sunhuguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburha nyugara da tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sunha lani gubungio ha, lobo agubanya akaya. Recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alaba ho ala bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habu bai won. Ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasukriru. Lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la. Wichu gun digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwe bu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresi birun digida gu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabai digida gu, lungu ginye heresi biruba la, digida gu lungu gayara la hawandu ni asufri runi le wasigiru bai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri runi. Eresi biruba ginye digida gu luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha wagunin ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lwagu wowe gubala. Sandigua tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu lwagu bungiyo le kabafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiu, ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idun wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wa wagu lu bungiu. Sarago banyichu gutinye tengiru ni lu bungiu, luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramuda guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sunsuina gubai. Sunle masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, aba ya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami naru numuti funasa kei lubudubu dale meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubo ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefenti bungi ulago marinya guwama aba kate hun lao bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun. Au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinya gu itara la. Dala le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun deregda gu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. ligia nua di rubaliva lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago, rula isi ferisando tida wanigi, he si achoru ni luago veresi birubai la sunle larancia bai waba. Ainti midi gidna lubai Corinto arihon keye benaritaguni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranseti na lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waniya guhun ani haba hafinyera ladiga direg da guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widira gunun luntima lagamondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon luei niru da guagudunu lugundu kabasan agundara guagudana ahi mama lubai huguya. Ha hiru da guagda nanya banya. Ligen na buriha baihun itara. Lu dame lamuga na chilirun. Mi bihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagda nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lu na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagda nu. Naburhan hun itara. Naburhan ulun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mamarigin nu litiga iruni. Rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri. Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiriguti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto. Lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigun sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburha dina meha hun lagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferud na nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferud na nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huaiginye ligibugye Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladiga waweginye lasubu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lung bungyu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon ha meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon ha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugandu laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragubali lereru bungyu, lun harihi kaba la haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaru ni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate ile, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagwa. O di gasu warufu du gara da hama gietu amu girigi hun, o gasu wamuri ya gara da to warufu du bani lubuidi wagaburi humage hon amu girigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to buriwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garda tuguya to aburu houbun laulani bungyu leyuma bai sifiri mama lau tinta. Ani tida hanigi ladiga isifiri wadagi manuligia mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungi ulidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafuti walun nikata la wani wangwa, sunle wayara bayadiga. luma ge bungi liabi. Le meme ichu gubu iyare won kei eseri bidutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwari guti, luma ginyeti sifiri daradu ligie. Lugundu afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichugu ni hon israelina. Nyenye yaba onwe bu larugon.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Aria gunigrigia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: A gente vai rigu lubai meha darado le lumbai la durano muruson rigudá. Vai rigu timati luai rigu darado le lumbai la durano lunson da. La dega nihen la emenigni le wawago. Lege wapuriti habai lau lufurago. Ma deganti wakai meha moisesi adora go lau ligibu tau aba belu. Lum marihin hamani israelina agumu chagwain na linha la amiriduni ligia muruson. Gama lumo uati gum faranda hamani itara daga lumon danle. Dan le haliha tidange binado darado migino tumutinha belo tuguya longun faranda hamani la niche gubinado lidara do bungi hon la dega Cristo rugunye la gidarunu belo tuguya tululu mondale dan le haliha no libro burito la buru habon Moisesi darugu atuaba belo la hasamina longun faranda hama ainti dan le recebiu ni aba griga Cristo aba tagidarun belo tuguya luai wabure me Cristo Lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir. Ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia. Gidawa rubelu lwe wagibu. Arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragweina wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara. Ladega ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mosa enutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna ku lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaroni. Hong rugunye ha lung banya heferi dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tubo le lau. Harihi lumahasami na lumari hamani. Lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha. Lagu Hesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wadiheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wawogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, Wonwe furumie guargu veyu luegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Italalian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigai ibagari luadigi mari hida. Larihari David tida lerenu bungi.
3: Afinyati, nigena tinu lehama.
1: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehabai luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresibiru balin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburi ha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu. Iseri de inawanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate.

0: le ari huwa pai lui dige lagun le mari hiwa pai la dige sun kat le ari huwa pai gas girati gama lumun le mari hiwa pai ligi adura rupai lun sun wada.
1: Segunda Corintios capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to muaruguna kei hamuga aba kiamputo mama tu lun lutida subudi wa muti lagu ahun la agani chagwa kiamputu guya lagu anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu mama aba muna to la degun gugiri aba aba muna to luntu taduranu lun suwada lelinaru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu lau meiseri ugu buligia wawagu merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay dariti wa megi itiluagu sandigu wa wagia wongwa lau idiheri mama hamuga wabuse irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugu butahu le wabuse irun bay lun lasansi ragun wagu bule gagum chadibay furese furese lidon wagu bule magum chadibay mwega wagia bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubei tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana waluma wabureme Jesu Kristo sielu, ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada, ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gudaninya sungirigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungiu, ainti malo ilun lubai wawo, lwagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, ilagu ati wa lubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagarida. Lun habagaridun lun le owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubou, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanigini lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrigi ya iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu, keisi gubairig hamuga la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura wati wa lubaiti hun luegien logwa dina Kristu, arandara huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei gafigonti wawagu, lugayara abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: Segunda Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu, ayumura wati wa hun, lun meresi birun humani, lareini itaraguarig, larihani bungyu tina lererun.
2: Chiluti talo narusutini nareini mung, aba nonuguni. Chiluti lue yiru esefuruni, aba nidereguni.
0: Chiluka lilidani bungyu, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefuruni. Michuti wa lebuna, lachugeragun niaba, merede lamuga wawadigimari, uriba. Busenirigutiwa, warufuduni lida sunkate, lagu eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luwendi wagura sun lung wawandu ni asufuriru ni mege luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoati grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadigimari lung bungyo darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye lwagu eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lung warara muninya dan le hayami wabaro. Anihin da ibiatiwa inebese. Anihin da anaba waguatiwa. Anihin da adimere hoati buidu wawagu. Anihin da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa. Gamalumo masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumo gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumo risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisye won. Masansi ragunti wisye habu hun. Gamalumo hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lung hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nye la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati lwagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. Ani li tempu lubungyu lebima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarigu.
2: Naka na ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Aubu habugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama finyo banya.
2: Disi huma hawoi linya abure. Magulo huma nikata hiye.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye benera nyu dinya larinya gumo abore bisufi kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itaralinya lubaiti, ni duhenyu hisinya tinyanu. Ani haburi furama sele la digu bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luwenri inebe seile wa wagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lun ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Wailiti nemenigi luma nanangu nungu wa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugunda ni huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. Gayegu wa tiburibu wawo luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichu gubai gurasu hon ha magura sunbanya. Aba lichu gungurasu won lau la chulunu titu. Ani mamarigu lau la chulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu. Aba tima nagundarun lau lira. Lau sun hiru guahuma taduga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lwagu hiru guwa huma tadiga garda tuguya lwagu fiu da. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guwagu dalani iru daguni ligie higaburi. afaga humoti iru nindigia lida aba I gabri le auba I lagunda rabongi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubongi lun la yusur ni iru ni le wawagu bay lun wasakari ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bongi. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalau larigi aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao ani aba habaichu ni le gadunu bay. Lau tisun le hadigu bay aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu ha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi ele digiban li vuriban ni luagu leya sufri rubai luigi naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu luagu luweiri hidiheri wawagu lige ragugu adiwa lubai wongwa lau nsungu rasu le barua maalibai huagu onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu idara guwa huma alisungu guya lunleresi binungu rasu adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bay hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bay lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bay huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suinagu bay huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago la rei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo agubu Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei nariege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irum le asagiru bay. Mama riglau hatatirun ondara guagda ideve sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huagu bay lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayin ichige aba grigye sun le liyarati segun le lumabay. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bay grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da, anihin bay hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani, kei tania gun lerere un bungyo.
2: Migi ya wotu luma le gibe boyabudu, malom gwa tuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyo lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labusa irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama regulira anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugu uwerigu ni lubungi luginye walufu dini lwagu busen hama afinya tunya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyeyi sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idebese le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarigu ligibugen wabureme hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhenyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito aniega huma lun luagu nupana la luagu luadigi marinya la numa luwe seribidun hun. Ahanya alegi daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha luma banya. Aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luagu inarini la lubuidu vererun huagu. Ani lunginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi lagu insi habuni le huwagu bay hadiange wugirinya hagia.
1: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Lagu londa runiwa idebesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Sunwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule segihalibe. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lauhagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyo huma nyendu digu hanyen hadange Macedoniana numa hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay, namuria ha hama iduhanyo, ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu, oustara gaday idebesey le faramase hubay. Itara, aransenyo luba idebesey le, hondarubay lun harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun, logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun, gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lun hiteha lida sun katay buiti. Tariha relerenu bungyo.
2: Edebe hedi sarago hun buteme tina, aray dati lu sun wadan.
0: Bungyo le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafayn lun leigin, lichuguba ginye hun, lugayara bayla hedebeha sarago hun gudeme tina. Kaisi gubayirigu ila le abu nubay. Aba me laweri dagudani bungyo murusun fulesei le hadigubay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyo heisiaba omebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayarabe hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honahani hon wama. Weiribe hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegirube hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hon luago luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wa dimure ha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lui hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresibirun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha, gama lumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufuda guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugu balin larugonga. Ligea ginyati hafama rubai haa eseri bidubanya lun keisi grigi ya haa adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lun heresi biruni le hadina bai luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimureha buitin uogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lilu tau lau ugundani. lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon ha maginya ha asaga rubalin le humati ha anag balun kei hadamu ha ause rubalun kei mikata ha agayu wahabanya higibwagun lausun nibusi garina lun narinya guni weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginya nanangu nungua nadimure hamemenya kei siyaba lilitau harasa ebreu na hagia au sun linasio na israel hagia au sun ladiga wagun avram hagia au sun eseri bidutinya lun kristu hagia sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le narinya guni nadagi minhadna sigu hau baywa dina sigu hau dawa dina sigu hau sarago haliwayasu jarafa na lun nowe Sengi haliwayasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu. Aba wayasu hachamuna agun huriyo dhubu nwagu. Uruwa wayasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga wayasu nao. Aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Awayasu hadina sarago luwagu luwadig mari waburiame. Ani luwagu buri wayasu ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya. Hada nupaisanu. Luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu. Luma baranaha. Luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya. Lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu. Le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu wewe na sandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau bulikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lausun lira. Nabahu da guahun gueto lagu burikata ile meha larufu dobe Jesusu nu. Katoro suirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luru wa sielu. Au le afinyebai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi. Lumu mama lan lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala nadimureha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, nadimureha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimureha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larikimina o sigur lau la le lagambu bai narinya gubai. Buiduburi tibugaha kate leburi larufu dubai bongi yuno sielu. Dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu. Kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Urwa li weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai, ladinega nabure menu.
3: anani buma lau nisi nopo. Ani kuiti witi lira romba watu niso asoferu ni. Witi mati lari hii nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili, lun larufu ni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundo datima le debili na, abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatau, lau nadimure habuiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundo huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya, haha fala rubanya, lau sunni katana. Lida wadagmanu le nadigubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duati lau seini luma milagru weirite le nadigubai luagu aban la apostolo timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aban ihirigu hun, ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawai asu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo, mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulese, lau sun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funage lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, ye gua lumutu funage titu? Ma aba lau wosenu wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagu nyalunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwei dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la, lau ebechuni lelumbe inichuguni huwagu. Nidihe ritina lwei nadarirunu agendagua, lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagago. Lau hafa agun lun, hawanserun, lau huna budaguduni nya, hidukanyo lwege Jesu Kristu, lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhanyo, lau panto, luma lida chagago. Nidihe ritina lwei lida alame nidinya bisidam, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lweginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu luwujari uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nuweyasu humo, weridi numuti ya meha haa adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun haa asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gya narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida gye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila lan luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebilin gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubairi guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agora batina hasubudiruni logo buidula lidi won lida bay wouchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni logo buidula lidin won lida bay wouchagun wongua. Busen rigutiwa lun hadigubay lan le buidubay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lida bay wouchagun wongua. Ladiga sinyati wadiga nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sunsuina gubai. Naburu nyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun Nideragunu mama lun naguni chagunu. Guetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun sunsuina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu, abagali da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyo ani huma la sifiri sandu itarala.
4: Ligara da Paulu honga lasien. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya. Kristu guanarigu luma bungyo uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangila luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalba yon lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyo. Weirigu ni lu bungyo lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyo le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihi la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahen la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti guento. Le apulichia ti amu uganu luagu ti asalbaruni hun lwele resibi humalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie. Busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia. Lung hamuga ligie la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagubai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubudira gudubalinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liligli sinibungi. Afago au lun nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagura hon lun neseri bidun lun. Aba lagua runu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lun napulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburuha boihun. Larigin lira aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave, barunu mutiginye Titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni Titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya, hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun huma meme lan inaru nilan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagman ule lan na lapuriji uganu luagu tia salbaruni hon ha maa banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagiman lun Feduru lun lapurichani uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange Feduru keisi apostolu hada kuriyu. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya kuriyu. Keisi subudi lani Santiago Feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu, sunga nyaha la nadagime hada huriyu, amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya, anihati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le lidi bai Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bai huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bai huriyu. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyagu lu Feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lunhabagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon. Huri wagie lumagi wagura hon. Mama wagie gafikontia kei ha mama banya huriyu. Ha agura hou banya bogudi loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladiga nile lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lungayana bila. Wadicharagun lidangia finya ni le. Mama lida ge wadigni le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu ladigni le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana agini chagwa aba kate, nyingi naransira guwai, au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabuse irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
6: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Lige lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagumbanya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, luagu nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abrahamu lubara megiwa keisi buruanyu la tida liliburu.
6: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti haa finye banya biniwa tinya uwara luma Abrahamu lea finye lubai luagu bungi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
6: Inyara wakua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
6: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu hafinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
6: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elerenu bungyu.
6: Inyara wagua tisun le adara wagua bai luagu guruwa.
0: Lasuse redube lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi bire sifiri sandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lina gineti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwatini aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga ti bungyu abadaradu luma Abrahamu. Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungyu luma Abrahamu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. lun ligiru ni lani bungi farama sei lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina gine la, agunfiru ni luma liluru du Moisesi le farama sei luboi bungi. Mama li hamuga aba farama sei. Ahinti le, lichu guboi bungi lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga farama sei la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nimbiti lurdu ligia lali gine lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua frama sei ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luagu mura dun la lani bungi frama sei luma li lurudu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboibe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lereron.
6: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunya. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Lirahunyi bongi sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyo lun Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbe naniego. Isani nirugi li le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfu lirumbai da, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei huriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu, kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
7: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weju, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagman le nadigu bai hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ninu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha aucha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha kayarati hasagar nyela hamuga meha hagu lunhichugu ninu. Bueto haga ni hadina funagi luegi rigu nariyaguni inaru nihu. Weri tihuama hongrigi ha gamalumu mabuidu ti haritagu huba. Leha buse rube lunhadisida gudunu wawai lunhau halilame heberesera. Buiti lun heberesera unhau amu lau lubuiti.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mamá.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bien, Irán, abatao lidamu, le abatao lumari. Tomamabo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon ke hagurahon sun Irán. Ahi le tira tomamabo idamuni, lagurahon lun lagunflir balan le framase lubay bungilun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangye tuguya ububo sinai. Tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubu le sinai, lige agarubbe lida flasu le, giribbe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana, labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
2: Gunta goba wuri maruhu ituto maruhu. Wagu abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibun. Lugundu, gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibun.
1: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi, kei furumye gwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itara linya ginye, La susere de un gueto. Kate isa tarinya gubelerenu bungi, tarinya hare.
2: Boga bon idamu ni lausun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
1: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
3: Galatas, capítulo 5.
1: Se fula diwa Kristu, lun libere badiwa la, Direk dagua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha agua hungua labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumie guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lun tila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gobei luagu richagua huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun luai larei ni bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabei luma finye wama luagu Jesu Kristu, Luma lungu warufutuni afinyani le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaruni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humain luagu resi gidalanu murusun lebini sun fuluwaru to anyonda wagubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hati na luagu lunti la heresi biru ni grigi ya seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiri hati mure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini Luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahinti huguya, niduhenyo, agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
2: Isi ya la agrige bila dibuun kaisi bisi nye guwabungu.
1: Goni gi huma, ahun agenda guwahuma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura

0: don lege ugrig luma la jumha sifiri gaga ni guati aban luma le aban lege la sinyarumbe hadigni katil ni habuse rube yebe hadig gamalumu ain sifiri lubai adun de habalun mama adun ginye labugen lurdu mene guti la rihini wakate ila burikate ile hadig bai ha afala rubalin la jumha ugrig agabarahani gamari guati hamagwa mamari idunga ada guatinya burikate bijeti mabusi garitnya lau hasalufuri hudu guatinya honguariwa abinyara hahagia anihe iyeri habuni hada gaga nigo luma emeidini mene nguti haganyidu hawogo rigunyi harita guasunwa da fane nguaga da hamuti adamurini gimugatinya gafarakadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amu burikate lenege burile naninya gunye hun kai naninya guni lubare magiwa lwagu mebelu nubanya la ha adigu balinkate ile lidon la ruwe ha bungi. Ahinti igabri le lichugu bai sifiri insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagu wa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu lwagu guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lida ge figo ligie. Adiga humai lau insi ye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburi ha lidon figo kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lagu weiri gula ani nikata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahinti adari rago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lung. Meyedago huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungiu, le labu na gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abu na guwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lana onweni lu. Ahen abu na guwa aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigia lunrugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwei gini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubai lurudu, buseiri gitinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibihini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lida ge luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magrigi ya lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. la dega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabude me Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Efesun, capitulu Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, laulugunda bungyu, nabudigenyo garda tohun, Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya ban lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairigu ni lu bungyo, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyo ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la laule lumbo iladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru laulinsi inhabu. Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lun tilubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligia afai habai wa wagu laulita. Ferudna lei wafigun segun luweini lareini. Le larufu du baibungi uon lau licho gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramundu nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi lumage binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le lidan nyin lugunda bungyu le adigumbali sun katei kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali wemeni gulago Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni. Ugano le anigubali asalba unikun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masuti netengiruni bungyu huago dan le narita gun huago lida na furi idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun, lun gun faranda humani le la subudi ra gdubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagdini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu, hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweni lubaf le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu du bai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu. Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu. Ani tidanyen Kristu. Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo. Le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le agumadi habai garaba lirgu. Le nadagi meibai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma vinsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. salbatun lubaiti lagu larini bungiu, saraga da lumuti wa ginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladagumbali lida lun larufudni luweni wisye lun luma larini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga lagu larini bungiu wa salbara, lagu wa finya lagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adigumbali. Bungiu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya diga baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma diga kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti lagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugrinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama seile labugin ebay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gueto, ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebay lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi, ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa banyala lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha disebanya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafadu lun bungiyu lidagia Kristu, sun wagia, dando huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, hocha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai, aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua, aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginyebai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lun. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
3: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. ladega awaina muduba dariwa chuliru lumon lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabalin furumye gwarga iseri lubujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abuserumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun lubujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwara guati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baikun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwara gua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bailuma ge bungu hada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu lau lida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaru ni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigun huma, male dalaveyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida lau arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru dagida humai sifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma huma gua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il diango ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu ho cha kuma haje hani hisnya gwa kuma huni bagwa itara kei misnya dun lu Kristu abale deregera gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kei lani gu kuma bungyu mo lu muti ni lu hadimo re halu agu salufuri ni amu lu wujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huye me libidio niga au ni dimure malati. Ladiga mabujitu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikata ivijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikata iwuribati le, labri halanani meligani bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida larugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai haa lani gu bain luburiga. Sagari gu humei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu buri kate le ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagu bai.
3: Agagu duwa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata agi ginani. aba me la lugu ngata kudun Kristu baba.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya kotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi oniga da la hau, haucha huma gumfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku matengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi. Hameme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna lu maginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu, uo nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguana rigulun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladega lugubuta, ani wagia libri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
3: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayogi lugita rama kai aba nagugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage. Lunti la hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lungi inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigu, le lun behadiguni kei si afinya tina lun gagamba di huma hon hagubirigu. Lugundu lige richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
3: Inebe la buku chituma huku chungu, lubuidu la atabu ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubirigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labuse iruni wabureme. Ubuenirigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebese, lau duari. Uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda abungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hun grigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fayiru bai la wabune mesegun buiti le la digu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginye hauseru niya hubuengu, masiya dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai, ani aban la lau la nigu niya bungyu sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebeha bai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi luridugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to. Lichugu bubungi hun lun gajara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo kuma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no li sabadu. Logien sun kate barihu mei hafinye kei largu deni sudara li dandina li gibugin. Lunharara munusun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luago hasalba no kei la douru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mei melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humay sun le lao sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da kuma lubungyu suwa da lao lubafu sifiri agagu duanyu kuma gaguran su kuma. Afuri da kuma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da kuma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lao manufude lun nasubudira gudani uganu aramu da wati le luago ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uwe vinye bai na dhe ruwa gweto. Afuri da kuma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la. Lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hon waduha nyulwegi Hesu Kristu. Binilanyame bungi usunga hinsiyan bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi ragwaditi. Itarala.
2: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e serbi di tinha wogia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da to hun, kuguya iduha nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lun bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungyu lan le agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu inhali lun lideha lida la pulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu na doi runya la, luegnya na pulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunha pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia, luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha. Lun harihini wa weirigu hadigai. Luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Cristo hadimoreha, anigunda tina luago lida, aninagunda rameme ba ginye. La diga subudi numuti luago esefuruni ba ila sun kate ilenun, sereme iluha yumra gulubungi unuago, luma la diga lida ragunina lani Jesu Cristo sifiri. Kate ilena buse irubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata, lung hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimoreha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Cristo nuago gueto keisuada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Cristo abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Cristo lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lunidi eredera luma Cristo. Lugundu buiti mati amuga lira nu. Lina leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Cristo nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Cristo. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gamba riguna huwago. Gayara lamuga na gambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luago Jesu Cristo keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Cristo, gayarati mama regulun hafinye luluagu, gayarati ginye hasufiri luluegye. Huguya numa, lida nyadio abameme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti rujali luwe Cristo bafu hun luhichu gun gurasu, ahin idarago lubalun, Linsin habulun hichugun dugda go hon amu. Ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua. Ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigla kate le buidu bai hun haluha, alo hume ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Cristo Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti largad ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga la gamba di, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabe ilida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanyei, lago Jesu Cristo la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi uchu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigini kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamuga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadagida tun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Cristo gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. ibini lunla nichugu ni nibagari guanarugu lun loustaru i devesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguyame numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la uganu nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigani haritagua mama le la buseru bai Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulici hun ugano le la nasalbaruni kai siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nonahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadigmari Kristu, luma lida afaguni, le hona bai huguya guanarugu nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonahani lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali bai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi ada agu banyaguribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda bai lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara bai la nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara bai hamuga anihan la numa, Runu muti keini kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu muti sungu bai kei ifei lu na gani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudun. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyan luagu chiluga dina la lumu lebe ha sun kate ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu na ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kate ile. lena dugubai na bulai duni sun le erederubai arigi lun nafa agun lun narig duni le nigibugnye bai lun nachilir lumun lebe hai baguni ani resibi neime le lumbai lichuguni bungu yo sielo lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu sun wagia le wena muhalibai lida wafinye lunti wasaminaru itara ahun wasaminar lida amu luguyere lida somkate la rufu dubai ginye bungu yo kate le hun lausun luguyere Lunti wabagali dun uwaragu lumakate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. Ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lao aguiro. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebai. Apanta hatinya lauburikate le hamuga lumbai nibusigari hama lao. Luago rugine burikate wogo na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wa salbara gile sielu gine. Lida meweju ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duga nyu hisi ya tinyanu, haa wagu banya weri la nalugu nugunda luma na fairu waha. Itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagu wa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente. Hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungi sun wada dan leha furia idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun, Aba meti lichugu ni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate niduganyo, samina huma lagu sun le inare nibai, sun le gadina bai inebesei, sun le richabai, sun le haruma bai, sun le gundawa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bai, Luma sun le gaduna bai uwei diguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfuli huma lau le nariyagu bai hun, ayega humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, mariyagu tina luagu buli ikumadina la yebe, madari rigu hinyali li gaburi ida luba la hidaragunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun luagu mege nyadina la, Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu igaburi ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipu na, lari gye meha na pulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu katei, Le nabusa irumbai lunti malagawa ndu le lumbai hibikini luma ge bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ile le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungi ati sun le hemege irubai kun keisi buri luwe irigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uweri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inumabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayin bungyu. Mabui gahanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yaba ya numa hun. Mabui gahanya ginye sunka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulo, hon kolosana, capitulu aba.
0: Au, Paulo, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwera luma Timoteu le waduhe luegi Jesu Kristu. Nabiruha nyo gara da tohun, huguya iduha nyo haa kolosa banya. Haa gumfuli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areime luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu, le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luagu hafinye luagu Kristu Yesusu luma luagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigini le huwagu bai, luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inairu niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wa muri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Ruli ge me sun luwiri subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungyu lagu aranse ladi wa lan lun weresi biru ni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigud na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudni bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madase irunga animadurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufriru bai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nidiragun lau nugu buguanarigu lung. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le haganagwa necha negu. Kristu kate yaramu da guati ligia, ani anihe hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu duninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Ligia nuwadig maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weili la nafago huago, luma hawago afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawago sunga afinya tiya ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insi habuni, lung gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wago bai hafinyera. Kajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara alam hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani deregu daguhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma, lunragunye la hibagari luago, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu dahoni wahun, lau etengiruni lu bungyu sun wada. Goni gihuma, migira guagu dahuma hongu wahon kaa busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigidu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun lago buri kata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagule lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalini ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbi kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lehani grigi. Inaro ni lo gayara la genege lani burikate lana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma una buguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, ma bafu tiluru du buriligia lun le redderu ninja grigia lo il hadegni le harita gubai hadegni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti sarad un lubai luma Cristo, alu ahumai buricate le lana cielo, le nien lubai Cristo nyun luegi lombere bungi. Samina huma lago buricate le lana cielo, mama lago burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile timati, dameti lagiri budun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ani, loma buri dimuri viyeti. Maniga huma ieni, huma gua, ke igira huma lila binadu higaburi, loma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabe, ke meme ligaburi bungu guanareg le adigubalin, darime hasubudiruni bungu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likate lanina huriyu huma, o mama huma huriyu, ni lanina heresi biruni seini luagu hugubu, o meresi biru humani, ni lanina terencha huma. Machila aguntinya, idamune o liberetinya, Kristu ligia sun kate ibei, ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu, ani anua dahaladun lun lanigume, iteralien lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremuka lau luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabure me Jesu Kristu, etengirene bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabure me Kristu. Ugurinya, hinsi hama humarigu hon, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lung bungu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rig danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga huma isun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga huma lau ugundani, kamaha muga hadigin lun wapure me Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bure me Kristu le habure me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
1: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubu diruni ida lubala haunabu ninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseri bidubei lun wabure me Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye lichu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie baywon, le hupaisanu, hagia baabahu da guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu, hun. Hagia

0: Nyanu hada ge kuriyo afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafudasi hupaisa no le eseribi dubai lu kristu hun. Ligi atsuwa da lafuri don huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafudasi huago luma ginye hawagun ha uburgo ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyolwege kristu ha uburgo ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru mei halihan ugarda to humagua houna houme lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliha humou me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu harita go huma luago na dairunya la binilo bungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteo, wabiran yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgo bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhenyo, lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara guala bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudu ninye bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Kristu.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uwagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uwagu bun harinyaga luagu wamagia tu la. To harinyagu bu luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun wabureme ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gie me la childunu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura guba lungo lagu sun kate le lagu ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungua kama bungiu, Marita con humuti san luago anía gañaja nani meja buricate le kun da meja le humagidina. Subudi humuti guiñe anihin la eredejati. Miabin lam galubara gien lidani. Luadig mariña vulibani gueto. Aramudagu. Ani lunti la guida runi wale eredeja balin lagani Cristo ligia lubare gigayara la lafuri don lidon la rugonga. Ligia balafu achungugiri salufuri tu ligia. Gamalumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Cristo ligia. La chiliru balau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwiri wuribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiruni inarani lagu Cristo lun hasal barun. Ligia lichu con balia bungi o lidan bolia igon lun, heye duniva luma lun hafinya u lago ieni. Lun hasie diruniva sun ka maha bain hafinya u lago inaruni, hinsin erig ligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsie tinya lun Cristo, sun wada lun tila sereme wamani bungi huago, lugundu anua da halumutun lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifir le aruma da gdubalun. Luma lao inaro ni le wago bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbano lao uganu le wapuliti ya bai. Lunga fara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwa iburi, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wago, burugu alamu ga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lao ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salufuri tiye. Lugundu masu tiye grigye ubowagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichu guba erei hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma keiligie. Luma lunga gura sukuma luagu hasufirino kei Kristu. Niduhenyo, ania gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya guadagu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa gua wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, eteni ya lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mavucha da la huagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri sun wada. Huma la sun huguya wabure me, lun sun wada. Au pabulu, naburi hanye mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luago kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luago la chulir balan veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
3: Lida ye darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti hesefurum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumugun ke hibiri. Lun tegago dunwa yuwama suruwa nyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharwa dubanya ariabu habacharwada. Ahin wagia leweyu aguna lunti suruwa nyu wama lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigwa gulun lounigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luago wasalbarun leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaruni litangi waburime Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyo, ayumura wati wahun lun inebe hama haa nyadagime imbanya hagana guwahun haa adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Ania gatiba ginya hun niduhenyo, lun hererun hun haa mahatinya hawadik maridun. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum luginye hiduga nyo luegye Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise huma loisun luguyeri uribani. Bungyu guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumati wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu bai wemenigida. Naburhanyo garada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumuchati ti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsia gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyerun. Anyahe, adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agunhongu wa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilung arufu dahatinya hama lidan luru dule lichu kubaybungi ulung moisesi. Uwa tigun faranda hamani nile guwana rigu harinya kubay nile harufu dahabay luagu luru duligia la usarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa riga aliligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magang badi banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha mineba bay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagu bay, hon sun ha gafara hadi banya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri ya hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jie banya, hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tigunye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni le wago bay lona hana bungiyo le werigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Hesu Kristu, le ichu kubay ubafu nu lung wadagi manule. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gumfuliti, luma luagu lichugunina lung neseribidu lung. Lausung meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Hesu Kristu, ani bidieti meha nu kala nadigubay. Ligia luweni bay nasandiru ni labini runi na bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi habuni le lidan bay Hesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya nusungu bay luago inari ni la. Luago lun la la salba runi ya Hesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligia nagude medun bay lun bungiu lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bay hada gafigontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lung banya hafinyano luwagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesay lung bungyu le waruwa itebay lung sunda le moweda dibay. Sinyali giya larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro. Runumuti gumadi le bun lung bagenda guni luwuri bun bungiyo buidu. Lau afinye ni luma lubuidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiyo hayumu lugu gine profeta gubuago. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lung imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lung mafia lung hafurende irun lung manabagun hamani bungiyo.
2: 1 Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia ticate, amuri hatina lung, la diguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matina, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le guine inebe wati lida sun luujeri. Bui ticate le, gunda tiginia bungiu le wasalbara glelau. Le busembe lung hasalba nun sun grigi, lungi hayabi lung hasubu diruni inarini. Abar gini bungiu, abar gini gini gayara la dimoreha wa waigi ligibuge bungiu, ugiri le Hesu Kristu bay. Le edere geragun bay lungu wa lung longwe, lung lafaye iruni le begi hasalba nun sun grigi. Aba la subu dirawagudun kate ile lidan lidan, lung kate ile lounahana bungiu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadouragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya dale la rufu da honi wa hon, lunti heresi biruni a rufu da hani ligia lau apa una buguni. Mahati na lunta rufu da havuri lida hadamuri a finyatinya, ni lunta guma diruni wuri uguri, lunti terederu maninyo. Lugundu Adan la digba ibungi furumi, larigin la digon Eva. Mama gine Adan leye duba imafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbar baurinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kataile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagman buiti la buserumba in la digu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lunti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigoguri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dilili gieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagieme, lugundu ahen maguma dinun lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugion inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia bagayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebewa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba reguguri, lunti ginye laguma diru ninya liranhunyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburi hanyon garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin simbo, bungyu leviwa bai lun sunda. Ligili simbungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigeneruniwa, Luago weirigu la inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wagdalei sifiri. Ariha hamoe angalibu. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubou. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahin banyala grigia igiruti hafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, Aninyaga hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun ladiga la bungyu egini ligia lung haigini ha afinya bany hamaha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lo bungyu luago. Sun kate lela digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun luni kata lidagin. Lunti waharun lun sun le adiga lali bay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduhin yulwege Jesu Kristu. Aba badibu aseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dahani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inayro ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimeni giluagu bungyu le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungu lun adamurini. Ichi gagurasu hon waduhanu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bay ubafu le lichugu bay bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habay. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya uvininya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu mege hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahan hagia lun heten irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erederu buntabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahunti to edere gira gubon tungu wa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigur lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lun ginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahin buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahin seribi tubalinya iduhanyo luege Kristu manangu gatungwa. Ahin idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahin yativurinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachiliru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lo bungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura agu ni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwali gudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwali gudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahe hayuma lidon sun kate adimure akate lemon lumuti. Ligem nabuse inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama lung honigiru nuhaba lung michugun hama lugaru honha mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi wulinya hilanya umari, igira hamaa libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai wulinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya, tila na ligilisi wulinya ha busen banya hidarawagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadigu maribuidu, lunti hafaye runi wa buidu, hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani, tanini harelereru mbungyu.
5: Michiga huma abusari logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridu, lita alefe ya honu hama, lila nada.
0: Alinya gatuginye.
5: Garicha tinadagi meiti, lulibihi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago, lichugun lidurun aba alidihati, ahin uwa habai biyama o uruwa, lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lunhanufu de dun sungu bay lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divein. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye. Kate buiti leha digwe grigia arihua ti forangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tiña ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu nirigu hon. Lun madimure hon la wuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregne lira, lunti heseri bidu ninya buidu tima, lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinye gutinya, arufu da habai kata ile apurichi habaime. Ain arufu da haba grigi ya kata imarichati, animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu, leidera gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidia tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia haa uribati hasamina. Ibidia habuti nyaginye lung inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inari ni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladiga manigu ti wa ni kata wa magua nyahu ubogun, sinyabai ginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadaira gun lunti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihi sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Again dago bay uribu buiti lelan na wafinye, aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi, le wago bay lagura bungyu bung da meha le barufu dun balin hagibugin sarago grigia, luago aranse nyu binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bay ibagari lun sun kate, luma ligibugin Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibe ligibugin Pilatu. Buset na lo bidin lao le nubay bay bun taw sun taruma banigi. Uwa lamuga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabin wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua diru bay bungiu. La giribu duba Kristu ubo wago. Bungiu rugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubay lida larugonga le nyehin lubay mayarafa dun la niyaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungyu, sinyati ginye lari hiniwa, ruwa la uweirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugu ni hemenigi luagu bungyu, le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Ania gaba hon lun prisi hama lida le buidubay, lun buidu la hoserun le timat timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubay lun sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariaha, magamba ba dimure burile lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan nakate le giri digubay subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
1: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Kapitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honya luagu lugunda bungyu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru hanyo garda to bun Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsin bai nu. Resibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumura gun lu bungyu wago sagu na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungyu le umbe ineseribida lautaruma nanigi kei hadigni naguchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun. Busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita guatina lagu afinyani inairu niti le buagu bay. Loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie. Ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Lige nariya gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungi ubun. Da meha le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insinyani, luma raguguo unguo, lichugu baywon. Mabusi garida ba, lubaiti lumba pulichani le larufu da habayi Kristu, mabusi garida ba ginya nao au le adairu bay luwaiginya. Lubara ginya lira, aranse nyuba lun basufiri nwama luagu gano le lana wasalbanu, lugundun lichugu babungiu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wa bungyu wali gia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kate buiti wa diga, ladiga itara linya la laranseru ni lubaragin ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lao weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba linsun kate le, lao sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lao gabafu lan lun launigiruni le lichugu bai labugie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bay luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bay bun, abagari daba lao bafinya lagu Kristu, arufu dayna insia ni le vibihi bay lumage Jesu Kristu lao lubafu sifiri sandu le wada bay. गौनी की बाई अरुफ धानी ले लिचुक बाई बुंगियु लाबुं बारिया हा कैसी बसुबुदिरुनी इगिरा हमाद न सुंगा फिन्या तिन्या आसिया ना नाबुगुआ अनेहें फिहे लुहादा लुमा एरु मोहनेसी गुदेम हा बुला बुंगियु हों लिदुकन्यु ओने सिफोरु लुगुंदु सुंगा दा मेघा लनगनी गुरासुनु उवा तिगिन्या निबुसी गरिला लाओ ना दरुन्या ला लुबारगियन लीरा दा लेलियाबी बाई उबुरिगु रोमा मेरेद ति लालुआ हनीना दारिला दारिरुनीना Dari lamu gei lugu de mehabu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, nire, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefeintinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubai ti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate lue le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye. Aba grigia le adara guti lungua lidon juraru, si aben laganyenu ahen mahurarun segun li lurudun juraru. Le abuna gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani saragda lumuti bungi lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungiu. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungiu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagye luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi u keisi yaba anyadagimenti buiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lanina inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lanina ubo le. Lugundu ha adimure habanya itara. Haudi intima anyalido uribani. Aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha le suserewe lu imeniu. Luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti. Le sinyati lahingi chuniwa buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani ani sumha aguwa rubali liri buingi u lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu Mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwaga da grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richagu afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, Lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanka nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunya bun ligi bunge bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichia bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati, lubare gime lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun salagu arufu da hatinya, lung arufu da ani leri ghabuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairuni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufuri runi, rugwa ba bungwa lungu ba pulichia ni ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwade gimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelana na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, lelumba inibihi ni luma geo naburi ame, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali liyabi lao insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nyetimati kate lelana ubo lelun, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalmacia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ouna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi baniga ume idauto nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba gua le luagun uganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimo le hanwe gine gua le gibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichia ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei honsun grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesucristo. Buma laamuga wabureme Jesucristo, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigi dun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwen toti, ke chilihali la dan, subudi gdala li uganu lan na salbaru ni won, abati louna hanina bungyu le wa salbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi niragu le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihin areini, luma darangi le lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru, lumalum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, ua lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari lunti afinye hama lirahani luagu Kristu, gagambadi, lunginye buidu la hoserun luay gayara la lichuguni wahaduru. Labu ngenye lariyaha alidi hati luadig maribungi, lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mol muti ganyi ganyi la, mol muti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransi nyula suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hisi habuti lunle buiduwe. Lumbuidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon, amu, la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliju ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubay. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenyen bubay gueto hawagu lupaisanu.
4: Gerigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, haliluati, maguali hagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubali hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichu gubali hanaga luagu inairu ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga vije tihasamina vije tuginye hanigi alinya gatinya luago subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti luago ibidi la hon lugundu misi nya habuti nya magamba jitinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
2: Tito Kapitulo 2.
0: Ahin buguya Tito lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la hauserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu derega dagu lida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi nyabuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habay lerig inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongu wa anilau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi lagiri budun wabungi yute wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Derege guati lungu wa lung longwe wawagu lung lasal baruniwa lidage sungu ribani luma lung laruma dagudaniwa legumuti lung lumutu ni nyawama aransenyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haburi kata ilumbai barufu dahani itige na gurasu erere heina lausun ubafu michi gaba lugar luba neguni wa kai mikata.
2: Tito, Kapitulo 3.
0: Haita guagada banya finyatinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyu hagia me lunha degun furumi ye gwari kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidi ye gwati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: gajara la hamuga narita guagu de nibulagu duwe iguabab ginye bungu anu aha ni duhe adiga bai flesi lenu ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida kristu na biruha ya bon lugundu choru na luagu bagambadi ani subudi tinu luagu badiga bala sigu laule uagu bai namuri ya buma aranse haba ginye ubaru nuba lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugi laha nubalun nidi arihon mabu igalinya epafura sibun leno ba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu mabu igalinya ginye Marco subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina binilo waburame Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Guento lidomburi lagumu dan le. Adimure hali won lida ge liro. Le ida gebui ladugai ubo. Anirule luligia bala kalaganti sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulereru le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubi halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Lasibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
3: Nire ugugui. Ugunye, buku chihadi.
2: Maria guligia, logu ni aba angeli.
3: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
2: Ahiti da mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
3: Utuku huma, sunani angeli gunungu.
2: Laniya gahawagu angeli gu.
3: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kamagarabali. Adega ligie lu itar hama eseri birutinya lungu. Kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya katietar.
3: Bungiu, magumu chedeti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi etile buiku buipun. Yere go ligile buipa buipun. Lige niti bubai. Au lebe bungiute. Gibe tima ugunda ni bidum. Zugu hau bibiru.
2: Arinya katiginye.
3: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adega bumuti bo. La ubuwa bubadega isiele. Lagumu chupa sielu, lumobo. Ahi bubuya, berege wadu sunda. La waya tukubike idendo. Babalu cha bubuyi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi bubuya, aba meme badegu. Magumu chubo ibibaga.
2: Maria kutibuingi uniaba wayasu, lu niaba angeli.
3: Nyuruma lege nomere. Dari nichubu niebaga ni, labu ni ubudi.
2: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lung buingi hagi. Ona huti nya lung, hidera gu niya ha lung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamali bai. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angeli gu, lita meha amudan. Ani ha adira gubali madugu hagia gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho gubu meti wafaye halogo wafigon ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamali boy wabure megwana rugu Yesu Kristu atimure boy logo asalbaru nile furumi lari gie ha agambu bali aba hachouruni un logo inarunila chorugu dalali gie buingi uganu ligie won Lau burisaini luma saragu milagro, luma lau sifiri sandu le lichu gubengu, lau amu nyeguanu luje ubafu kaisi labuse roni. Michu gun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui watimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larien hentida lereru.
5: Kata yanusa ubire lubasandu nerbala hawagu, kata yanusa grige lubebele sebala hawagu. Adega bumuti ya anda buba Hawaii ahele. Gamalumu, daigo gata bumuti lau wairi guni luma inebesi. rubu mkinya logo jesun katei.
2: Dan lubai ti le lichu guni bungi sun katei labu ginyo laguma diha grigia, migi rutini kata lun le mama baila labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo, mama gilila sun katei nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dugu, lau weri guni luma inebese ilogu, owe ni le la sufuri bai. Lau lueri lisi habu bungi wong, aha ti lun lomwe Kristu hawagu sun grigi. Sun katei anihe ilu bungiyo, anilida gieti ginye. Ani busien ti bungi ulun gafara hama sun lira hanyu lida lueri gu. Ligia lun ti luboi buga, la sufu iru lira bungiyo, le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia, lun ligia balan aba asalbara gulle gumuti. Ligia dandu luboi le, ona habai kaiha anua dirubanya, lani aba meme, ugu chile. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira u, bungi ulun lulaguaru niya kai ibirigu, arinya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hundi biru, neremo kolwagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu palwagu bungi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumaya bungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengien, wugiri lan meha ginye garao wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ita angyeboy liyabi owe ni hong grigi. Itara liyengien, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubanya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guniya angeligu, lun litere guniya ladiga ogun Abraham liyabi. Lun tilira, gasu meha itara lu balan kaisi libiri. Lu liebi balan, lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lun ginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche gwalei mafia, gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti que ni egualan bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libuingio lunti kunigi wama siyantu gulien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apurichu ho alguien yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairugu hon wagochagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi bebelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kapuingi.
5: Ligie na afinye luboi, dida ni ganyi, luago mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
2: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu wei.
2: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera guago hini.
2: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingiu. Lige la ranse rube buingi amudan lun gayara bailan hebeluru isi grige lidon hemeragu. Lugundu adimure hati buingi yu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tidan lere rube buingi yu.
5: Kugunye, ani hagan bale larinya gubay buingi yu metara gata homo muhanigi lun.
2: Ladiga, lun hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingi yu logo amuweyu. Itara linya luboi iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiu, emera aguati luwe iluwadi gumeri, itara kai le emera agumeha buingiu luwe iluwadi gumeri. Lunti luboi iti wafa agun luwe ebeluru lidun emera aguni ligia, falati gliyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugu tau, aba efeinto biyanguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri furagua gada tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubai arufu da tai kala ti da bai waniki uwati ni kata adugu warigute lugayara la larama da gun loi lari hibungi furagu ti sun kate lun le lumbe la gusera gaduni Jesus le liru bungi le belu le bai sielu lige wafati e boin le tima tima lige lunti lubai derega da gumeme wama lida ligaburi wafinye Kayara ati kudeme hebala Jesu Kristo le wafadi e un logo wedebili. Lugundu ligie guana rugu sufriti sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiko unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube un. Lugudeme hebala un idarego lawa me lau laraini lida vemegeiru.
4: Hebreos capítulo 5
2: La duga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigiduna ligibu ge buingyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingyo loa igine hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loa gufigo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinyo. Ani la duga li debi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia gasu ginye Ladakara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Italalinya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubalin ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke go nyu linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufu duni lagamba di lau lawandu ni asufuri uni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubwe, lau la sufuri unu, nyubu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habubanya lun lereru buingi ubuidu. Subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumo le uribabai.
4: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamunga hadara gunyei ya lan Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lun ehereha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honha nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumo ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Laburi haba labu linyara go buingyo aba melagudu. lausun wadim raha itara, niduhin yunu, hinsiyati yunu, afinyatiwa, logo itara hubala kay muale ichugbe nadubuit. Ani hibi hubay, sun abiniru nile nyubibay huwaun, logo wasalbaru. Logon durichakwa tibuinjiu, ani mabule idun lubay le adiga humalibay. Loma isi haboni le arufa da humalibay, lun lau hidiragunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungu walubay adiga. Businti walun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi nile hagura bubay. Mabuseru tiwalun hamagwalidun. Busiara gutu walun haye hani hagaburi ha meha afinya banya logo buingio. Awada hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingio hon. Da meha le frama selubai buingio lun avran logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati lue ilu lafinyuru luago. Aba larinyago.
3: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati Abraham lao guraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyonu grigia loga abale wairi kutima ti hawai hafinyonu. Ani choru hen lige ti aba kate lao finyon uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubai ti la choru bali buingi ulereru lao finyon. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu, rule lafinyuru luagu, kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulu hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuingi luagu emeni gini le rula libuingi wongu, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru gune ani, emeni gini ligia hinyuguati jaguru umeme tuwe ibelu tida li tempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labiniruni. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribulu. Mini la iri Melkisedek lida furumia tikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te Salemu. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lun lidagen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gien grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburaha lumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagu wairi kutima la le abini ya bai sige lawle abini rubai. Jawada, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurinyi, gowe ditinyi. Ahenti logo Melkisedeku, tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vini wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aura le la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budan le lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha ladiga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aron, libe Melkisedek. Lugundu, dan le lasansi runga fadiri hani, sansi ti ginye lurud. Tarin helere rubungi ulogu, lida gen la amu tribu Israel na liyebin Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadirihat. Lugundu subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyebin wabure mehesu Kristu. Ani Maria gu timoisesi ni kata hawagu danle ladimure hambo ilogu afadirihani. Ani Frangu timati danle liyebin hesu Kristu lu lafadirihaba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe, gaba la ida gen adiga wagun liyebwe. Liyebwe lu lafadiri habwe la lugundu gabafu la lun, la bagari du lu sunda. Ani haan le lariyan gwe buingyo logu Jesu Kristu.
3: Aba fadiri bubuya, lu sunga na, itere ime lu kisedeko.
2: Kumugwa ti lubo iti binadi gumadi, le li luru du Moisesi, la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengu ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Jesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahi ti logo Jesus le laubwe finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
3: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mwuyan, lusu manda.
2: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chiluti nya agibe dagwa, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri, Lumu ngamu, lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo li dangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima luwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumati nya. Hagasu boy hadagara gudun sagweyo furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo ibiri grigi lubara gelira adaga lumuti Jesusu adagara guduni aban gweyas lusunda dale licha gubo ilungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hadebli banya hagi alichu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahinti lari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lirulu ladigni fadri me Le uwa bayi mege iti logu lu sunada.
4: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima bayi lida ge sun le wariyango bayi. Loga nihi laba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe ge lome re lalana la runwe habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bayi. Tida sandu ario tima tima tu to ladigbon wabure mebu ingyo. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe sey, luma adagara gudini lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate ilunti, la adagara gudini Jesu Kristu lu buingyo. Lu hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliewari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
3: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona lufu kukumbu, lwagu hugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wagu bai labuye ihaluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ula furumi eti daradu, ladiga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: Lania nanyari habule mebungiyo, lachile goveyo, lunadudu iseri darada, amalile na huda luma Israele. Mita abai kini daratu lena tetu bayi hama habu cegu, lewe yule nari tetu bayi hahabu, luna sadaroni ehi tu gie, magufuli buka muti meha ni daratu. digeti nigi rubani ya hongwa ni yalalibu abureme.
2: Niha daradule lumbu inadugni hama linasi yu Israeli lari jemiburi veju ligi. Linya lariyagu abureme.
3: Nichu kubu iniludu lidong hasajina. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege luo boy, lula rufu da hongi wanuagu. Maria mboi wugiri luli tuhe. Nilulibini, subudi boy bungi le abureme. Lugundu ha subudi rubu na sungu boy. Numo vyele jiri timaji bibui, darilumu lewele timabui, adari. Ferudun anuboi, guriba nile hadukubui, marita kutugia liname, lwaku hafigo, lusundana.
2: Adimure haa liligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu, ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule, adagara wagudubai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama, sun sui na gubai, etar. Lunghamunga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere gunganya hamunga hongwa, lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gamalumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapusa lutibu adagaragudu ni idewese, lulu kutibu aba ugu bunu. Mabuna atibu lagu ni adagaragudu ni udawaribu. Nibuli lau adagari gudini lwaku fiko. Aba tindari yagu, miyubi hatina upo wagu, lunda duguni bugunda mbungi yote. Itara kaisi buru uliniya la mwagu tita mbelenu.
2: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lau adagari gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagari gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligie la burikata ile wagu bai larinya ga mbungiyo, Lidangye Moisesi hongrige lung hadugni. Lariyanga Kristu larige.
3: Nyubi hatina lung hadugni bugunda bungi.
2: Mini lan lira. Nyubi halilang Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwagudni igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichugu iseri lewenyegu. Lige lugunda bay bungi lung larumada gudini wa ligibugien lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyu. Sagweyu hadugni aba meme adagaragduni lausun sinya la lagidaruni adagaragduni ligia figo ahinti Jesu Kristu aba rugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lusunda abati lagiri budun cielo aba layunru loige longwer buingio ani hinyi ngweto agura bahalichugunia buingio laganiun labuginyon lugudi laula dagaragdun aba rugweyasun Aba labu idura gudu ni alani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
3: Aniha daratu le lube na gudu ni hama lari jepo imemeyu ligi. Linya lariyangu wakorewa. Nechi gubuye ni lulu kutidu hanigi. Aba me unaburit ni lida hasamina.
2: Lari ginye lariyanga.
3: Marita kutidu ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugu.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulome Kristu logu guruwa gayara haliwebelu rulidu mfulasu le santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu mbuingyo, aba uma le anugibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboy inyu tumati tidan luba mbuingyo. Lige lunti lubai Wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo. Larige lachibu nwa lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitiregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadug nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani ha, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira, ruwa magurasu honvibirigu, gwento timalao ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, aha wasigi rafigo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani, lunlaguse raguduni wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti la longwe grigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau li rubuingyo, mebere se hagia lau lita, Anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, lige achouru bali lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulalubu ila baincha biduni ya grigi, aulalubu ila faire biduni ya lagu hafigu.
2: Ariyangatiginye.
3: Naguse biduba ya numutu nye.
2: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Harita gohuma logo buriwe yule sikuhalibwe na meha le heresi birubali larugonga. Weiriti meha hasufuri runlito ndaligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya ouse runiwe. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Igira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi logo anihe ila kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara laamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tariya hene leneru buingiu logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Maano hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu ta. Ahile nariche wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
2: Wagia, mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari gon. Aba heferi diru. Hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aveli, lichigaba dagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudu bai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun luboiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, La nugu wa sielu mwenga. Ani madari wati lugubu lugundu buingi wa nugu bali. Ani tarien hea lereru buingi yo logo lubarake boi la meha la nugu enoku gunda la buingi yo lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi yo wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafatu lu buingi yo gasu wafinye ru luago anihe la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinye unoe Na le lavisa rubali buingi ulogu lataka rubala aba onwe bugura, lausu marihi gili langura, aba ladigu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun la salbaru hausuntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingi ulun, luligiru ni lagaira lulidi, Lidong amu flasu le frama se lubailun
6: abala tugu nile lubai bebungyo abala fridun lagai regien ibidi ogalun halion beila abala gana unlida iseri fula suligia lausun terecha lanye ladiga lafinye abala gana utida nkiampo ligia meme ginye ladiga be isako le lire uluma hakobo le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia luma gebungyo adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidun uburu gule derebu gubai ebu uburu gule ladiga bebungyo lauginye tafinye sara lausume waya ruta lu tagarudun resibi tore luma gebungyo lu tagarudun garudu aba irahu ladiga tafinye rulogo lagufli rubai la bungyo le frama se lubai lausun lubai ti waya lela abraham lungarula nyubuiti lu gadiga wagumbo ila sarago kai waruguma hasielu banya kai ginye lagu burisagon le larwe beya le sinya bai labahudun ila gwati sunguri ge ha meresi birunga hamo isun le frama selubai bungi hon gamalumo ari hamuti lia bindi sege ani aba hasubu diruni abati harinya gun logu mama la hagaira ubule hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti logo, halu hameme yala aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu laanle nyinge luboe hafuri da hagairaboe, le halu haboe, gayarati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboe, agairu yule sieluboe. Ligia uwa luboe, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboe la. Aba laranseru, aba uburugu haba. Tameha le laucha gubali buingyo Abrahamu, laularia gulun, lulafaru nilire ule Isaku, hila gubailun latakara guduni lun, afinya memeti luagu buingyo. Rugu watiebe lungwa, luledere geruni, lire ule abanaguti. Lausun ania galilabuga, buingyo lun luago, saragu mayla ladiga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingyo, lun lasara guduni ya hilanya lidange uweni, Ani itagaro yebe ladugu ni buingi la ulichugu ni isaku lari igu ulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. La ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esawu. La ulafinye hakowu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. La ulafinye hose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafritu balaa Israeli na hiptugi, arinya galigia, lunhanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale lagiri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Ladiga harihi logu buitu meira yula, manufu detinya lue iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wugiri hali, mahati lula nugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba urua ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logu buingio, aba ligiru ni Egyptu manufu deiga lua iliganyu urue. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbuingi ule marihimbe. La ulafinye moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba lounaha, abahishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima israelina. Ladiga hafinye israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egyptu na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau aba hanyaradagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu sedu veyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Ladiga taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, David, Samuel, luma hawa ku profeta ku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulaso, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibu ingi uhon. Darulu muti ibu ingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilaku ba itawu efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, luga bafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri, hilagu watinya lida, lueri asufuri uni, maha tinya, higira wagudiniwa. Luga yara aba ila, hagu yugun lido ngaba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya, lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sunhagia, lau sun buidula afinya ni le hawagu boy, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boy, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama habuidula sun suinagubi.
4: Hebreos capítulo 13.
6: Insi ego meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humai lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyo hon. Harita go huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya, kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamaridutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundun, lichugube buingyu le emege irubay hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
6: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinyani.
5: Nabure mabungi litere kubaleme, manufu tapadini. Kapati kayara magiriga diganalu.
6: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luu yari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu di tui kiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe hesusu lulachibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung hesusu bogu di tui kiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lidan uba ule, uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi walan lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lidange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikata ile auwe lagunda arabu ingiu. Kakambati huma hon haa arufu tahabanya hon. Derege kwa huma hungwa hon. लोगों तो हगी आ ओनी की रुबारू हुआ नी आनी कैसी हसुबु दिरू नी गासु हगु से रून लिगी बुगे बुइंग्यू लोगो होनी की रुनू हो चा हुमा लू मेते रगदु हुमा नी हवाद के मारे लोगों तो मबुई दुबई हम गगी ये ले रहूं अफुरे द हुमा लू बुइंग्यू वावागु चोरु वमुती लोगो दरागी लायू लिया ला वारी तगो कई बुसिये वाबई बुई दुला वो से रून लेदा सुन काते अमुरी हतेना हुमा लु हयुम रगु लू बुइंग्यू लुंगयार आबैला नीदी अरिहं मदिस अयुमरगवतिना लुंबुइंगियो लेलाने नंदारंगिलो लेंगिये आसार गुदु बलिं वबुरे में येशु क्रिस्तो लीदांगे ओवेनी औनिरे मुदुले वेरितिमाबै ले अचोरु रुबलिं लिदारा दुबुइंगियो लाउलेता लुं लुवादिग मरिदु हिदा लिदा सुंकाते लीदांगे येशु क्रिस्तो लुंगयार आबैला हदगनी लुगुंदा वेरिगुनी लुं क्रिस्तो लुं सुंदा इतराला निदुहिनु अयुमुरगुवाति नालु हेरेसि बिरुनि दिमुरेले अबुरहनाल बेहु तिदा मुरु सुंकारा दतो नसुबु दिरगुदु येगिये हु लोगु फुरी हलिला वदुहे तिमोतेउ फुरिसुगुगी अहेन्यु बिफ्रेसे ननुगुबै नुमगुआ दामेले निदि अरिहु माबुइगनि यहोंसु ताबुतिगु लिगिलिसे लुमहोंसु इबिरि वदुहिनु लिदा वफिये माबुइगहान्या इटालिया नहु बिनेलो बुइंगियो सुहुगुया इतराला
4: Santiago capítulo 2.
7: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu le weiri gubei mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadaira gubuidu lunharinya gulun.
8: Nyurubaya lida ubaru ubuiti.
7: Harinya galule gudeme bay.
8: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gud.
7: Hanugu nya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu. Agamba hume katele. Ani odira lanya bungiu ha gudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le framase lubai hon ha hinsi ha bubanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa buriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionurudu. Mama funage hagia adimure habanya buriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai, hedere girago hungua. Ahi inaru nilubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu nilereru bungiu.
9: Hisi ala girigia bile di bungu, ke bisi ango bungua.
7: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni sungurigia. Hadugu ni figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba gurigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
7: Ariengu gatiginye.
1: Mafa rahaba.
7: Ahi lubai ti madugu gurigia agaba rahani. Gama lumon. Afara hati, midi tilau le lubai belurudu. Hugui elu ti hadimureha. Agaburi da hugui eme keisi lun ti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loe lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafridu lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula lariengu grigie logu afin ela, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larene gaba hida gelu.
8: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa, hou bugeme.
7: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hu la lira. Itara lien la susire du luma afie ni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke abakate hilali. Hafu gani hebe arinya guti.
8: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
7: Au arinya gati nalui duhe iligia.
8: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
7: Afie tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afie tegie mafie nuluagulira. adada grahagi alau anuf deloi. Mahati boba finyeru, ibidio go tau buge le, logu hilanyu li ala la finye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungyu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligibuge luagu le la digbe dan le laharu bay luyebe lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagra giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu la finye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti la finye lu dayari bay la lau kate le la digbe. Itara liyan lagufu liru le burungwa njibaitida lereru bungyu.
9: Afinya timenga Abraham luago bungyu. Aba labahu du kesi gugiri richagwati.
7: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungyu. Ariya humali lubaiti luago richagwa la buguri luago buiti lela digbe. Ani mama reguluago lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le suguhalbe. Resibi lumutu bungyu kesi richagwa tu luago kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Abatidi regunia luha giri budul lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago, capítulo 3.
7: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu ten hongu arufuda ten melereru bungyu. Lugundu subudi humali logu deregda timabe ila wagusir wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charatiwa. Ahyani hilube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu niwa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humo buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagudubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Ani hi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaya haa gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi ani hi aba ibagari harumati hawagu. Galu matia arei datia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu, bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
4: Santiago, capítulo 4.
7: Kabri wege habusera hawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somu kate. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu lagu somo kate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubwe lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni lagu lagubri hugunda. Grige muwa ratinya, ibide tisahun lagu ahi laga madago ubwe ilumo bou. Hagani ila bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. hinsia ti sifiri le lichik bai bungi wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichik bai bungi la duga tarenghe le reru bungi u.
9: Rumu ti bungi u lanaga hawagu ha barugo bai hongwa. Eni ide ra golumuti ha unabugu banyo.
7: Rugo huma lubai ti hongwa la bugi on le rere ha bungi u. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungi u aba me gine la yarafa duhun.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dugni lelu baybe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinyi dibuge lum badari ruliduru amu. Bento agambo humei kate le huguye le ariengube.
2: Wodi balida aita gafulasu, ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lao.
1: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan, larige aba lagumushagun. Ariengari gutu hamuga.
2: Ahi buse bungio, wabagaridu. Aba me wadugu nile o lira.
1: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu logu kate le harita gubai hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
3: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai kate le hugia risite havuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huuha maru hamutiri hadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagumu hau danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubo itifai itilige ichiga hiduru. Aniagamba lali bungiu, hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha farun. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye. Terebugu hugueme lugundu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara humaha wagu hiduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiri runi kaisi girige gunda tia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Louge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinjiruni lunha choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga ubungio. Ahin la sufuri rune luboi aban hida gen. Lunti la furi idu lubungio. Ahin gunda luboi lunti le remuha uremu lani netengi runi. Ahin sandi luboi lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma lunhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungio sanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali luboi, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humwe lubai hifigo huni wagwa, ani afuri da hugue mehuo gwa lu haraidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Larige dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu. Ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri buda guduni, subudi humoi luagu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
4: Furumi etu ligara da feduru. Capitulu Aba.
5: Au feduru. Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburu nyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagubanya, bo gudi lwei hageira, lobo gu ponto.

0: Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Huguyele, anua diralaya bayabungiu uguchili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma giabungiu. Ruma ma uedi gunilu bungiu, le lugu chibei wabode me Jesu Cristo, luago luweni lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau abai menigini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda, le sinyambi la daseiru. Sian ligia la feri drunei lubuidu. Goningi lumuti wa bungi lau lubafu, la diga afinya wa malu wagu. Luginyana baila, wabihi ni asal barunei le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houdan. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusundan. La diga itarelinya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeri bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun, lausun manihi humagi lula. Eni lausun lira, afinya di luagu. Eni gundanti lau aba ome mu gundani, le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari, Adumre hetinya meha loagu areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagiati, aba hochu ha subudiruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu, e hada bai hon. Aba la subdi ragdu ni bungi hon luagu, mama bala lida hadani, la gufli rua brikata ile. Lagu lida bala vadani, a salbaru ni le meha wagu bai kadimreha, ligia meme la wagu bai hapurichi ha girigia hon lidon buridan le. Au lu bafur sifiri sandu, le nyubi bai sielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginia gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungyu le aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
1: Sandu huma, lugundu awa, sandu tila.
0: Aha aguare lu bungyu keisi huguchi, bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusere gudini ya sun girigia, lun tihuare du luma lau inebese sun da le lube habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwati megi tiluagu. Luma gien lubara gien buga la digni bungi ubo. abalaran serulun Kristu bala wasal baragile. Luago lubei tihafule sei la chila gua Kristu lido lagumuhou dale. Lida gnye Kristu. Aba hiabi lunha finyinu luago bungyu le asare gdubalen Kristu lida gye oveni. Ruligia weri guni lung. Itara linya hiabi, lunha finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluago. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi luganyana bela hisinyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timatimat. Lunti lebeti hisinyengu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Leginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
2: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke ilufuli ri hidu. Dan lelasa lu hidu abalaburi.
0: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu be larinyo wagua hun.
3: Primera Pedro capítulo 2
0: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungyu buidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirigu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
2: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye niti yoloago, buidu belidi hon.
0: Weri ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
2: Dubu le augu mebere sehama abunu mutinya. Ligia le dubu le timati.
0: Ariyenga tiginye.
2: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
0: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahinti huguya le finye biluago Kristu, aba rasa nua dahunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme ya butinya hun. Ahin weto, gudeme ya buha li bungi hun. Nidunga yuhisi tiyenu. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, dai me la chiri nu veju lu la gusara gudun. Ke si lani gu ama wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobobu. Gufli huma luma lugunda uruwe, ke ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha, lo una habanya lu habai chuniaha salufri banya, luma lu hichugu, uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni lelu baibe, luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livretinya. Gama lumo mousera kumei livrei, luha diga ni leburiba bai. Lubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahu avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati buribati, habai chuo luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahu asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyer igaburile lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligie niaba weyasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
3: Primera Pedro capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai sarago ligi bugebungi. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara, Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin handiga le buidubay. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunung lida hafori idu. Abagari dhama sun huguya lida uaruni luma lau gudeme habu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una bugu ligia me hanangu hungu. mango yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abiniruni. Lugundun, lungheresi biru abiniruni lumage bungyu, laguaru. Lugundu tarihan lerenu bungyu.
2: Lembu seti, la bagari bu abai bagari buiti, lumagi abai bagari, lani lan kundan, lunti luni giri nuri nyenye, wila dimuri amri bani, maria gali giri me iyeni, di sela loi uri bani, aduga lele buji bani, alu halai terangi lu, abu me lafala bani, la diga goni giri moti yawa bore me, bugi haru chago bani, agamba lai fafuri e dundu, anganya ha diga bani uri bati, magunda ti bugi ha.
0: Kapagi ganyana la diga uri bati hun, Ahang icha go hung waluha digane buiti sungwada? Gamalumu, flesi watungahang asufirira la diga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habureme tida hanigi. Aransanyu huma sungwanda lu honabuniaha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, Aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumreha banya muriba, luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu, nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugani buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sugu lau la luha sufriru, luegi hadugan muribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni va lubungyu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalinha hamuga kei liduna ribadise igueto. Le ida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Egia lubaiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye ananse nyo ama luwa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu, mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisien bay hong ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale segehali bay, hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariwa, kwento, Vueri tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Igia hadumane habu ivuriba huwagu. Ahinti haguya. Agufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Igia apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Yarafali lagumuchu ubo. Ligie luntilbe aranse nyuhuma. Ragugua huguya me hungua. Derege gua huguya me hungua lung afuri duni. Logi sun kate. Nyen la sarago isieni hida hun hibiriku. Lugundu, darugua ti isieni lau sarago figo. Recibi gua huma hungua hubinye. Magululu hanga. Kesi onigrutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu i debe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu le serividuhun amu. Le gabafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun le renu bungiu. Le eserividuti. Adiga lei la usun ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigubei. Adiga humei lida aba i gabri le lunti lichigunua ueri guni lubungiu lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni lumo ubafu lusundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Ma ueri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uegien beihasi gragueto. Kama hamunga aba katei hanari megeti asusere dutihun. Baragi lira gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habu inchu lau ugondani tamele la giribdu Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu ahanabu luegien lanigu huma Kristu. Lugundu arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gien. Lumama la luegi la farha, o luegi la liberuha, ni luegi la dura aguni libri lurudu, ni luegi le meter ulido kate le miabiti lu, midi. Ahienti ya sufri ramuti luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahinti wama giba lube la gume seraguseruni, ida habame ti ha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahinti hene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Ha maha gafigo banya. Ha lube ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya. Lugundum gunfliti bungiu.
3: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamur ya finyatinya, ke si abuti la ginye, ani gefentina lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungiu halabu gebanya hariyaha, Kesi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni kesi labuseruni bungiu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisien sensu hun. Moseru huma kama hamuga haburia ha labuge banya haria ha huguya. Ocharugu huma lu aba huma hemplu buitihon. Itaraluba. Tame le liabi Jesu Kristu, le honi ni mudun le tima timati, hibihu ba aba ridi weiriguti. Le lube meferidunu lube la limiri, huguya ni buri itinya, gagamba di humahon weya nyamutu. Lunti heservi dagun sungu bei honi ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane le renu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha. Walubo bay hongo, damalumo, itaragol muti uha, unabugu banya.
0: Rugu wa humalo bayti hongwa, unabugu labu ginye luka bubungyu leka bafu bay. Luka nyara la, lichigunin, uweirigunin hong demele la tiliru dan ligia. Madikire humalo ago ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agago duanyo huma. Ragugu nyo huma hungwa, lugundu, ebu ga henyadigu linya mafinya, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guag de huma hung walu. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme la guine. A sufri rubei iduhenu luegine Cristo lida son fulasu. La rigia me sufri hadu la luagu murusuda. La dugu babungu lu ua la mege tilwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenu eni chorunu. Ligia meme bungu le ichigubali sun abinirun ivon. Leginye agua ruba ivon. Luga fara mama lida lueni gule magumucha dibei. Lida aba luma Jesu Cristo. Lun la ubafu sun anda. Itarala. Nona hanyon tiruru gara da tohun luma lun silubanu. Lena nigu bei kesi aba iduhe uara guati. Lun ichigu dugu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungu le tima tima tibai. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Au Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne in Jesu Kristu, leagua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufri ribungi sunle framase lubei von, Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana la gafaran huma lida ligabri bungiu, luma lunge sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igabri. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago labon edere gereguni ongo lubungyu. Isi ehabuni labon gamadago. Ahenihin bay brikate lira hida le tima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti niduhenyu, afagu hama luhendere bugudumtima, lau achoruni luagubungyu la agua rubalung, eni anua diralung ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na guduti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumucha dibei, ligia narita guagda meme badu lubai luagu. Ansu subudi humali la, Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lu sun wanda la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichi gubei bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
2: Ariha direi, lehisi ebeine, leaube ome bulano bunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ye divalaba bureme luagu vubu le sandubei. Anihingi nye abakatei, choru timati vama. Ligia uganu le habirha bi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vugini hagia. La diga italia uganu ligia keisiava lampu. Le durangu tili daba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngadagudun tau hanigi. Logi yasun katei. Lunti hasubu diruni. Luago ua laniaba ganyarati. La dariruni lanichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugini hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugini habe derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gin añahi baña la hida. Hada ruba igeni la gana guarufu da anile inar nibai. Lu la gada irune hafine. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lago umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lago hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adaruva lida luburi ganyen. Agura ba hei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere gynyen le purichi ya vayhonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweri belidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buriburibati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibay bungi. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goa banya, barugua tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, lausunghere ti mahama, gabafu hagia, michigu tinya haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dinu wa luha faru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba keisi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidunatia, tia, da lehuwarudu huma lida hefedun, Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi, luma mama diruhamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, lelirube oru hemplu. Emeha alugu bay laganyen usensu lula digunen levuriba bay. Abati laden haba burigu, maniye gati tilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jeti ya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buriduweri lela nugu ngarabali. Se a dima elu ha segir nei, sun dan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega dian dimure buiduburiti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri ha bagaridu le lanina buligo, furama se tinha liberi hon, eni ibini hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefo hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburka lido burikate le, lun ya largu du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin uma le suru bai. Sigu lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bai hon. Havagu la guflira linaru dimure le.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinyagu bai.
4: Agarabo hatubuir huswampru gularige tagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu, anuha tibia magara da naburha hun, tida biangu bai, houcha tinalu narita guagdunun, luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bai, luganyana bai la haruma la hisamina, harita go huma luagu burikate le meha hariengu bai profetagu, luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu dahabai wakui apostolo guhun. Lida ge sumburi kate le varinya gubai, ruti ma humei le harita gurugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita guhon, aba me harinya gu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kata ike meha luma giedan le la dugu bai ubou. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugu ni la bungi sun kata lida lidani lun la dugu niwa. A duga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. A duga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili lidan lun la gini chaguni bungi ubou meha likira lau lidunari na guran. Ahenti sielo luma mua le guetong bai. La reidu yembungi lubame veju la gini chavagun la watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei, luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye, iduhe nyuhisi tienu. Luagu itara lien laba veju, luwabune mekei milu rumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru la gufli runi bungi le furama selali bai. Kei siharita gun saragu. Gaguna suruguti, haba girigia la diga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie, la buse lu hasakri hasun girigia. La chiliru babayu ligia, lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chiliru hiberuti ariebu. Aba meti lagum chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungyu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Lida mebeyo ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungi uvon. Uwa ragwaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tiniduhenyu hise tienu. Tu anha la agura ba hiburikate le. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu, madurunga, subudi kumetia, luagu laguru baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi en lubala kiribudu obo ogun. italia guinye la bur habaduje Pablo le hisi habube von Sarago kun. Au subudi le lichigo i bungiulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricatele. Lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo ben hafinye. Carabogo tilanichugu la burja Pablo según Hagilla. Itra que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga kateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei buricateile, lubare megua. Conigigua huma hungua, loihe yedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luaguti bungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabureme Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu. Naburu hanyi burikateri le huu, luma fiko mwa huma. Gama lumo, ahi afiko wa sombadi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe ginye wafulesi. Ligibu ginye wagu shibu ingyo, laduga ligiri uginye richagu. Lida uginye Jesu Kristu ferudu na laa wafiko. Ani mamarigi wafiko, ferudu na watiginye afiko sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di walaa asubu direi buingyo. Ahenariye gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuli ruti lao lugumadi, jeye tigrigia ligia, ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigubali le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubudi runi logo lida nyadiwa la aba luma. Le ariye kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagari dun kaimeha labagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asigurai na linya luburi ga ani laruga uga gudunya lampu le tima timati. Le ariya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara liya kaisi grige le eibugube lida luburig. Ibidi ati lung halion ubo ila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigon, Ladiga Kristu. Agubrigu, naburu hanya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habai huu nirahunyu lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi ya tida. Naburu habai huu nibure nginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lile reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahihisi ya ubo huu, misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi, lumage guanarugu ubo liabui. Ani anihabi burikata ile lichu kube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihube luma panta luogo irisini. Ani ubo, agumuche inalinya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu huda, agamba du luogo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu dhulu li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan lan li narukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. ereda yung hamuga meha wama. Gama lumong, lasusre dube itara lung larihinua furangu logo mama la wanigo letima timat. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun, ani subuditi sunkate hun. Naburha boy ilubaiti hun, lugundu subudi humani inaruni, mama logo ibidi la hun, ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harien kubanyo logo mama la Jesusu Kristu boy, hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyan lung hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harien kubanyo logo Jesusu la buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita humo ilubai ugannu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, erederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi larinya kuni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugube Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufutaha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu dhala alibai hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busika nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
3: Primera Juan. Capítulo 3.
5: Aria huma luari visi lu bungi uguchili, dari lunga yara lan laguaruni wamon lirahin bungi, an inari ni logo lirahin wama. Lige sinya habaliwa lani gubo gufanda, lugundo ibidi egili Jesu Kristo hon. Niduhen, nisi etin nu, lirahin hadiwa bungi ugueto, an ilausun marufu dugi li la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wamuti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihubwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingyo, lugundu logo kate ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun luba itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahe itile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hoti mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya la lirahini banya buingyo, lumo kata ya la lirahini bai mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubai. O misi habu la lun liduhe luwegi Jesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu le hagambu we luma ge furumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai le meha lanigu bui mafuye. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare lugundu uriba la meha le ladigu bui kai. Ani buiti le ladigu bui lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahun ayere guda hon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidun ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insi ati ya waduhen yuloige Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. logo lichugo ni Jesucristo ibagari wawagu, lungu tiginyeti waharu lungu vichugo ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia, ani lariha logo anihi la lemegeru liduhe, ani midere gulumuti, ita lubagia anihi la isiani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lunti abala isi hapu ni le arihuati lida kate ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahun madari run wanigi duru wawago niduhe inu gayara bai wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni gin luagu. Logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi buingi yu luwafinye nu logu Jesu Kristu le liru. Luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus wong. Ha gufuli ribali lau lugumadi buingi yu agana watinya lida buingi yu. Agana waligia buingi uhada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboi wawu.
3: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, hinsia tinganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo buingi ula adimure haboi hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi hada boi o mama la ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle ariyangu tilogu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tile ariyangu tilogu iye ni la. Logu miyabu ila kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida bai grigia ligi. Agamba tin logo liabi bala sifri ligi. Ani ani hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bai. Sigulao lani mafia sifri le hada bai lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kate ile harufu dahabai. Lige lebu boi, agambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubunju wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, agamba lumuti wa. Le mama boi lani gubunju, mahati lagambu ni. Itaralinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yegili buingi ulu. Lugundu isi yeni buingi u. Arufu da lumuti buingi u visi yenlu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagu. Gabagari wa mama galidagi. Ani haa isi yeni bui. Mama logu wagia la hinsi habubi lu buingi u. Luagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lire ule abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Lu tiginye hinsi ya go wama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingi u. La usunlira, ahwa hinsi ya go wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufu duni visi habu. Sunsui na gubai, lumbu ingi. Aniha lebu bekayara la wachoru ni logo, lida nyatiwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia kwana rigu ariha wama liliru buingi. Arinyaga wamoi logo lula la salbaru nuwa launa hi buingi ubo wagu. Furume kwa rigu le afinye rubai logo liru la buingi Jesusu la bakari dunya lida buingi. Ani labagari dunya ginye buingi ulida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinyera logo insinye wama lumu buingi. Isi ya ni buingi. ani le abagari tu lida isiani la bagari dunya lida buingiu ani la bagari dunya gie buingiu lida italinya wayabu ilu isiani la buingiu won le gumut aba me manufu de dunwa ma lida me lwe yeru aguseruni la diga wabagari dunya la ja ubo wogu kaisi Jesu Kristu nye lumut isiani uwate anufu de bugalumut isiani tima tima.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Aboy chuni,

0: da segun inarini itara kaisi laria gun wagu chibungi won lungwa bagari du gweton te nito ayumara gwat na bun lu insi ego wa ma wa magu mama guma di iseri le na buru ha bai bun ligia meme le wa ma bai luma ge furumi ti da mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di bungi ani luguma di bungi yo luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gen furumi eti dan. Anye hain sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligye leje bai, le laga ni bai Kristu. Koni gu huma hawai, luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida gen huwadi gumari logo Kristu. Resibi humai me afaye ruaha dayari gu bai. Furume gwarigu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu daha Kristu uwa ti buingi uluma. Aha iti le eredo ti lau la rufu daha Kristu ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Aha inga chili raba angrige humo mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani hii sarawu kata ilunti nariyangu ni huu. Gama lumu, mabuse runti na abiruhu gunani huu. Agura batina nidi arihu, luu na yanwa huma, luu lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu, toa ginye lanua dirubu buingiu, itarala.
1: Turuwali garada apostolu huan.
0: Aule tabu ti ligilisi na buru hanyongara da tobu numada gayo le hinsia bai nun le gumuti. Numada hinsia ti nun na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lua igen Jesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiyamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwaragwa luma inarani. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya laule emeke rubai. Luhasigiru ni hawa yesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingiu. Furitinya, luheseri widun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama keha ibiti habubanya lubuingiu. Ligia lunti lubai weteniru, hon lun vitere guninya lida lapurichi honiwa inaani. Aburi hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati, diotu refesi, lidi laule wabaibai. Lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigubi. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboi hempulu uribati le. Adiga wamui le buidu bai. Le adiga ti buiti lani ku buingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu ni bu. Gama lumu mabuse runti na Abiru harugu nani, lugundu, agura batina narihi ni bumadise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Rubui, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
1: Kata ileburi larufu dubai bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Ani habri kata ile larufu dwai bongi ulu Jesu Kristu, lula subu delegadini hon lanigu kata ile buri lumbu ila susire du madise, Subudiga dalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumon, lularufu dunilu. Ariega lali huang inarini, lausun le larihubui, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru rubui Jesu Kristu. Flesei watinya ha alihati, hamaha agambuti laliho uganule, le eresi birubui lumage bungiu, adaga hage gasu lo kata ile, buruwan yubui ya, la daga jarafa lidan lula suseredun.
0: Ao Juan, na burra em Rontila na sede ligue listo ácimo. Recebi uma areine, luma darangile, luma gebungi, le vinho abai, luma gelubarague, lagume serunda. Vinho ali guetó, ani, le lubai liabi, luma guien, hamague sede zifrigo, ha ligibu gebanha lala na laruinha. Luma luma ge Jesus Cristo, gefete le gunfulibe, le frumiabe, asar utilida ge oweni, ani gabafu ligia hawagu uruigu, ha uboa gubai. Hinse tu alu Cristo. Ani chibala adua lidage wafigo laulita. Adiga ladua urue gume luma fadri gume luwe seri idulu lubungyute. Le meme lugu chibai. Rua lau weiri guni luma ubafu ulun lusunda itarala. Ani te Kristu duweri rugu. Harigu bai sungrigi. Ibi nigie haafa rubali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
2: Au alfa bai luma omega. La huma se haluma la huma chagule sungkate. Tinha la ino bungi le sunti kapafu. Le vima pa ilume ke lupare ke lagume seronda, vima ligie kwento ani le nube liabi.
0: Au Juan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue habungi. Sufri hadina uwara huma luago Kristu. Recibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na dairua luago buhu le giribi Patmos, luegi napuri cheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago apa veju dimasu, aba neredenu labu gine lupafu sifirisandu. Aba nagabu apa umala li renti na naga gen kei tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
2: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga anukara da toguya hong tila na sedu li gili zito lobo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, tumala Odisea.
0: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri ha bai nu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Luma aba beli tigolu yarafa lu lanigu wagu. Haruti lidiburi kei liyo mudu, kei nieve. Itara liya lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha wagu wali. Le dawa li lido regi. Renti lumala li kei lirei leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le longere. Nyeya waba efei gagiritu. Binya watamana, afri dutu liumu lugugin. Amir heti ligibu kei weyu dan le lasdu lausun lere. Dan narihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kamahi lade. Gamalumu, aba laguruna lau luhabu le lonwen, aba lariye guno.
2: Manuhu te dagu waba, au furumi ati bay, au abumu honi, ani le wima bay, hilat na meha, gamalumu gwenton wima at na lusun da. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulasu le nyeha bay hilagwanyo. Aburha bai lupai ti le barihu bai, le gueto bai lumele lube la suseredon. Anihal, anichi gubai sedu warugu maha barihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu gol. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanu delu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
2: Boburga lu angeli le tina biligilis to efezo bon, baniaga mehon. Itera lia nania gong, au le hau bai sedu warugu malinda anu abule nowene. Le ginye eibu gubai labagina wa sedu lebu sanu delu le gol. Subuti muti son le hadir gubai. Subuti muti le tere huwati mariluma hagurasa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa guni hau riba mai. Subuti muti luagu hausha kwa humanya la ha ania gubai luagu apostolu kwa hama. Ani mama apostolu kwa hagi. Ani darihu mali luagu ngye hama. Gagura suhagun, ani sufri huwia saragu liuna huwati marilu wago. Mabucha luga huwago. Lausun lira, aning apa kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Hadiga humei kati le meha hadiga bifurumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara. Ahi guberi ge hasanstri higabu. Lausun lira, lagu nye hufule se iliere hu kati lebu harutu bai Nikolai tegu hum. Luma bui kati le hadiga bai legia iere hu bai no.
3: Le gariga irigubai lula gambu, agamba leile la rinya guba isi firi sandu hon tila na buri ligilis.
4: Aganyi rutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile titabe ligilis to esumiru na bong, banya game hon, itra lia na rinya gong, aule furumi ati lumele gumo honi, leme ya owe bay anibiva anjali, subudi lumuti ha sufiri non luma hubudeme, lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi numuti ginya lagu adimre hama harinya gumaya lagu kuri hama uli bati huau. Mama amo kate hagiya lui di gelani gu hama mafia. Manu de da huma lui le lube ha sufiruni. Lada guba mafia fiu hada gya furi sirugu lun locho ogun hafinya sun hugui. Ani ha sufiru guba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home. Aba menichi guni ibagri magumu chatiti hong. Hafai ruahame.
3: Le gariga irugu bailu lagambu. Agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ambi ligilis to perga mubon. Baninga mehon, ita ralinga nariyago, aule gama baru efe nkeo gagi ribon. To biango bon amana. Subuti nubuti nye luago lida la fulaho le nyin lupe ilala na laruhi ha mafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedun. Migu humagi lehafia nuago. Ni ipi ni lida le lafarube ya tipasi leke febe buiti nuwago lida fulago le mi hubei. Le nge lube laguma diha mafie. Kamalumo, anibu ikate gadega magunta tinalau. Lawanyanyi lafu yu grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luhabagre zon lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruhu dawe Nikolai te guhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiku huma iter, nidu bahu wago madise. Aba menagainte guhama gurige hadiku balibu ni kati ile, tawe fein, to afru domo ni imbulu mkine.
3: Lega rige iru gubailu lagambu, agamba leile larinya gubaisifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, nige tutubalida ge manale aramu duma nyubailonga. Aba menichi gong aba dhubu na ruti lun lau aba ili isere buruwa nyuluwagu le ibidi ya tini kaa on luwedi ya lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya nariyagon au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le abi nugudi ke ibolonse le ircha wa huwala. Subuti numuti sunle hadhubu bai, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitun lau haburasu. Subuti nubuti nye lwago hadunye la kate buiti mwento lwe meha furumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lwago. Agambu nuhesa wili to ariya wukon lwago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni ugrigia, la utaruta ahon nani gulung haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi nilea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru nitigabwe, maha giru tigiru nitahoru ha. Ninaga hao, lwago naguri gudaru laga banaru hon, afara wananyi metirangi ni ama haagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi gubeiri gihigiri hatagu ni kate leburi tadagwe. Italaluba tasubitiru ni sunli girisi, lwago subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rumpali ya rumuta hanili gia, machili ni yegini asubitirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Agangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nugu chibumbi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamori gudaguni kesi sauti ya rule lau timuwa. Nichu gubongi ye walugu matolani na binafi hon.
3: Le gariga iru guba ilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluanga lile tita meligili sito saru disipon. Baninga kamio hon, itra liya nariya gon, aule hao bilani bongi sedu sifiri gon hama sedu warugun. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lua hilani hinya la, lau son ariya wakua la lagu niwa huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele aniha kwa bai lubare ge longwe. Ariha nali lua kumuwa na la leha dugu bai ligibu ge nungungiete. Harita kwa humei lubei telerudo ube hon, fala humei asakri ha huguye me. Ano magaguton, nidu bahu wago keili abi haba hiwe ritulipidi on ore hon. Lawson lira, anye fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagiru hatagra hon.
5: Agaya, ego guba numa tau dagu utharutu ladiga duuti hong. Agani nutia, adaga guba dagu harutu. Ani magida ro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru daruga nubanya kaisi nani uligibu ge nungu chibungi yeluma hagibu ge lani angheli.
3: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburi hadu angheli le titame ligilis to Philadelphia bong, bariaga me hong. Itra lia nariago. Aule sandu bai, legi inar ni bai, legama bani ligele ulu bai tabi, le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai, subudi numuti sun le hadaru bai, roa din aba benna darani hingi bugiye, le lasi anu ni aba adoru, datiga lau sun lau wala here, adiga adungasu lau nungumati, ani gunfli tun numa, nadiga balun hayabi lani bu mafi haye banya, hari bu banya lagu huri hama, ani mabagari turtiya, kaisi lani bugungiye. Aba mena utara kwa utini ya higibu gienlu masuki turuni lau kuhi lanu muti nyabanya isi ya tino. Aeta humali nuhuma di luga gura suhuma. Iga nareitu patua lubei, lwe litani ocha wakuni le nubi liabi lwa musu upo lohocha wakuni wansoha upo wakubanya. Matisa bini abi, akuta hakumi le huma bai, walanguga abairu tihiridi huwe. Aganya rutinya, nichi kumunya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru tutigia ya menyigi. Aba manaburu dani lili nubungi te hawago. Loma lili nuburu wate nubungi te. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobei nye iseri niri hawago.
3: Le gariga irugutilu lagambu. Agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Baburu halu angheli le tita abai ligilis to laodi seabu. Baringa game hon. Itra lia narinya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladiru bi bungi. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadu hamuga wa sugu bai hadu la. Gamalumo, ibashari gu hukwe, madili tu, masu hukuya, nevera habadundi yumlu gugie. Ariya katun lagu risi huma, lagu itu la dan hon. Lagu namengiru huma ni kata, animarihi humuti lagu fugiabu gu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hukwe. Ige nichi hukwe dimuni hun lunga gai ha golu le afin huwa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati, lugi hagai hadogo harutu numa, luhadore gun lau hasurusuna, luma aya ni luhichu ni lidon hago, luharihi. Ebe chanumuti hahise bayano lau idere, arvuta au hum. Nuti lubei ti seri huma, asate hubiame, anaha benabu, nagua hanyo. Le agambuti numale, abalataro ni bena nuba, ne belu rubalumo, aba menegi luma, hauligeme numa. Agani rutinya, nichi kububara on numa gualago lala na naruiha. Itra gai naganyo abananyoro luma nungu chi lwagu lala.
3: Le gariga irugutilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
6: Larinya sukata ile, abanarihi aba abena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimuri haba inu, aba larinya gunu.
2: Waliba nyahu, nanagu dali kate lebri lubi la susiratun, lari gine buri lebo.
6: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu sifirisandu. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu, anianiha somu grigi anyu luagu. Itra linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urua iligia. Ariha etna wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwe gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia afri yeti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bungi usifiri. Nyenye gine abakate ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ungati. Lamida wa giyegu walau lala naruwe hani nyenye nugadiri gata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dandu hakibu ge ti hanagage. Le furumi e tihadage itar liye kei aba liyu. Le habia ma itar kei aba bagasu ugiri. Le haruwa itar liye ligibu kei hakibu girige. Le ha gadiru itar liye kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia sisi ngarinu luagu kara aba hadage. Bui hanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie kei muna dage habiti. Weyo guari abu hau akuwaraha.
7: Sandu, sandu, sandu. Wabure me bungyu le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi metida. Vima ligie weto anile lube liabi.
6: Sagte hichugo kata ya kabagari tiha weiri guni inebesi lume tengi rini lule nyubi luagu lala narui hani le kabagari bai lunsunda. Aba hahu duragu wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le kabagari bai lunsunda. Aba hichugo ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
7: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni weiri guni inebesi lumu mabafu. La duga buya adugu bali sunkate. La ubunda badugu. La uginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
6: Abat narihi aba libur hobu na yomutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugia luma tigibu agugia. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Ali gudaha lau umala li reinti larinyaga.
8: Kakatina bo ilula daru no libur luma lula eri tu niti seyo.
6: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu sarago. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula liyanu. Aba tilariye kwa aba hata ge wenya ya mutu no.
9: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara la ladaru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyo.
6: Lamida kwa ti lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kama hamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi usedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbi timudu ligia, abalaligu nulibru tuguya luha burugungia, le nyumbu iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nuliburu, aba hahu duragun, gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hadagi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
10: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisayu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesari widulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowo.
6: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kwenye hagea. Hama wenya ya mutu hagea. Nyenye numinyunu angheli kwa. Hania galau umala liherete.
11: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu hini lumu dule hafa rube.
6: Agamba numuti ginye harinye guni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le lapuge baimua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
11: Rua la tengi buni, nebesi uiri buni, luma bafu, lule nyumbu ilo lala na hui ni, luma lumu dumu kusunda.
6: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
12: Itara lala.
6: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweiri guni lo.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
6: Abat narihi dale la heiri dubani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage katanya gabagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
12: igamu
6: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubani mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma katanya gabagri tihagia
12: Igaba.
6: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wangu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilaguba. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
12: Igaba.
6: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
3: Dinyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
6: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
12: Igaba.
6: abandoni hiaba gaba yo amari owe ni liri bile wari bi lwago liabi habara hila ya lari lari aba libi hi ubafu logo ligadun munusu lidage ubunu la faraha la urib la ilama la usandi lumahawa ni malugu handani mete hau bo gumaya da la heiri du manu mundu tiseng seyo aba nani hinu hawani ha afara gumay legi hapuri chani lene rubungi luma logo hagumfulinu luma hesu kristo labu ginyanu latare Haniga lau mala liheriti.
13: Wabuni mesuntiga bafa. Darisa ida me baguse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafa reguniwa hilagu boi.
6: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme. Lagu morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu kristu ha. Lu ginyabanya hafa reguniwa koi hagi. Nida le narihi boi. Aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyo kei dugo utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo baimuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumo chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladino kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu dogu lurua ite gubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago baigudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risitia, gabafutia. Idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil nuwubu, luma nu dubu.
14: Hei bu, hama wawamu. Aramu dah hama wa yung lari gile nubu yuwa mulala. Luma lo ilangari meniganyi mudung. Dadega cilihan ni buweni nuweyu ni haganyi. Kaba tiganyala la manduni.
15: Apokalipsis, capítulo 8.
6: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bailiburu. Aba nyela manigu o sielu. Kiburi luagu di miyoro. Aba nani hine sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma Hafuri yegin lomutu ni abongi luha burugungi angeli lu ligibu gion bongi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali. Aba labuncha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubo wagu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu ati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu don liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwi ni luhabia maangeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kama hamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho. Aba la sari lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagu ati sung udru ha lidama ya barana le asali lagu bailu hita ime. Gringo tugiye sun ugu na ito nye bolida barana ligi. Aba liwi nun huru angeli lifidu. Aba teigo du aba onwe bu warugu man sielu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa murusu lida ge duna luma lisense duna. Igifi diribe warugu matugiye. Aba lagifi dun luru wa murusu lida ge duna. Aba hove gu saragu grigi ala diga ligifi duna ligi. Aba liwi nun hagadri angeli lifidu. Aba lagri chagu luru wa murusu lida ge libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leo bo le agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu agu ni ariyeb. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala liheriti.
16: Fungi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
15: Apokalipsis, capítulo 9.
6: Aba liwiri nu hasengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumule linyegi kamalida gi aba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila gunchagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon lu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nad, ni nu tidibu wewe lu idige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu mau bahwa tinu hafara gunia cagagar hagi gerige. Wedi gelu hasga ni gerige alu sengihat. Itar lihat ligari hasga kai hasga agu. Lida me buri wei ligia halu habai gerige oweni. Gamalu mau madari habai. Buse hagi yebe hawegu gamalu mau ladiset boweni hawai. Cagagar hagi ya henege gabai ha aren senyubaya luba uribu. Nyenye aba katai hablugu gamahmuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gerige. Italia hadiburi kai hadiburi gunia liabi hari kai hari liu daru gunia habul gulau aba kate kama grab Italia lamuri haruna kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lagu hali no adunga uriba ni ho grige lagu seng hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe Abdo muliri bay angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frumeti la misel mege gili biam aba limiri no hasisi angeli lifidu aba naga bo aba umala li lida ge gadri lari ge letar gol le ligibu ge bay bungi aba lari ge umala li ligia lu hasisi angeli le tau bay fidu
8: farara banya gadri angeli ba girayu banya laru omi muduna le eufrates
6: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagi ya luo hafaragu Aba hadange kada uro grigi ya hilagube Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia Weyu ligia hati ligia luma irumu ligia Aba nagambu ni atri ya nula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo Bia sanya numiyun Itarile ligaburi hayawa dagu gabayo hagia Hamaha waniba ya hawagu no Nyeye aba katei haniku wa gufunati likolo Dinguti luma amariyo Italia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afriyeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadage kada uruwa grige hilagube. Uruwa uriba niligia watu kemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Italia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigia ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama I hauduruku hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
15: Apocalipsis, capítulo 11.
6: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
13: Saraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. Aba udabanyame, atri ya nula, ahuduro guti nyi. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bongu di boi, tibiti templo, ladega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoi chaguni, uburu gule sana boi, lagu biyan vei biyan hati. Aba menona habiyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan saa, uru wavenvei. Biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bewewe to olivu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebaibungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse ruti, latudu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haga niyo, Sunsui na gubai, itara ti lobe wa furumye guari mu, lebu seti la dugu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumahu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayumu lugie. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni duna hitume, lugie, asukari regudu ni ubo, lausungu uye ni uriba ni, sagu habuse ru. Dangane kumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri duboy lida gefusu le mebe wabui hama abame hefere de nuribu abame lafaro niya hilagu bui abame herede lulubagu dida lemeri umbe bu uburu gule Jerusalem le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu nemele kama Sodoma luma ehik abame karie lumie gerigia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wameyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauhao begi, darine luhedewe gukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
6: Kamalumu, lari ya iru wewe yudimi iligia, aba lagu yu guagudu niya bungiyo, aba ya hasar. Anisunga arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umalali here tisielu gele arinya kubayi.
17: Warihi mwayamu.
6: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ariye guhaga niyo hon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia, aba hichigu inebese ilu bungiyo le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sikuha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
18: Lani halibwingi luma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
6: Abati hele mchunga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumia tida. Wima bugu ya gweto. Thank you wamutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragudine hilagwai. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuye rigu grigi ha ichu banya inebese ilu biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
6: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu ni enye itida li tempu lu. Aba nye ila labiri hanik arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
15: Apocalipsis capítulo 12.
6: Aba di la sali regu aba onwe bu sei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya da gaina ya. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La dhiga sufuri tuluba tagura. Aba ya la sali regu aba sei ni sielu. Aba onwe bu dragon funati. Sedu ye lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia, aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia, tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tirag dame le tagura. Aba tagura uri tuguya, aba muguri rahu le lumbi. Le dera gudu la guma dihalina sunfulasu, kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba la gidaru niwa tirag tuwe. Aba la nugu niwa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di le nyei lubai arase lila bungi ubare tuba. Luton giruni wa nyei luagu mil lubia sa irwa wei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la siel. Aba lubai ti la saganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas. Le yeha bani sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here tisielu ye.
19: Shiluha li asal baruni hon grigi ubo wago. Jiluha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bay haduru wadun. Yureichi gan ya habay haduru weyo gu aria bu ligibu ye wabungi ute. Gani hamali laulita mudun. Numa lau ugandu le hapuri chia bai. Manufu de duti enu ile feri diruni habagari. Aranse de duti enu home. Gunda ala lumoi tiseli. Gunda huma huguya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafi humo ula owe bu iganya. La duga sugudi lumuti lwa urusu rugari lani dana.
6: Dati larihi bai dragon. Lwa kufui wali lau buwogo. Aba laiba hanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tukuye luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenyeba lwe tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tariki uri tukuye. Saragu duna kai duna churunut. Luyebe, laturugu dunu ebe ini uri tukuye. Gamalumo, aba lidera gunu muwa wuri tuguya, aba lahore chumua, aba la churu ni sunduna le ligera gudubai dragon ni umulu gugu. Gai timati dragon tumu wuri tuguya, aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudubai laule lubaybe bungi. Falahamai lugano de Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
15: Apocalipsis, capítulo 13.
6: Aba narihi, la mudiru aba monstru barana hagi. Sedu yin lichigu, disi ligancho, nyenye ridi luago kala ligancho, luma iri burile aubai, la nabago ibungyo, luago kala lichigu. Monstru ligia lenege gaigusi, italalia lugudi kai lugudi osu, liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala, luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luago aba lidagen lichigu monstru ligia. Wairiti lunye be lafaru ni hilakubi. Gamalumo, aba lareita gun liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, lagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
20: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
6: Igiru wati gen monstru ligi ya, lu la dimure ha dimure buiti luogwa luma lu lanaba guni bungi. Luma lu lagumadi ha, lagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimu nehati uribati luagu bungi, anabale ilili, lani sanduario, hama haa sieluma. Igiru watigie lu lagenda gu hama lani kubungi yo, dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu unle owebe.
16: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu ba adarua. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
6: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladiga luhahu dragon sungerige haupowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburigida di watu gemeti sielu gen lu muarugu hagibu ye grige. Aba leyedu ni haupowa gubaya lauburi milagu le ubai lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyuwari furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lu tadimuneha lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Lugia uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luaku. Busitite kate le lichu au, le gufura andati aturi hale linumeno monstru. Laduga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa uru wa sisi.
15: Apocalipsis, capítulo 14.
6: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi yawe gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwe, luma hagibuge gadiri kata ya gabagarite hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia riditi harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi grigia haa furumi yati idewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganobe ubo wagu hon sun necha nigu rasa luye ri dimure iluma sun flas la riega la umala li hereti
0: inebe la bungi umu rugu buye me weli ku ilu chindu satanu la busra zun utubo huma amule atiku palisiye lu luma ubo barana luma lise sintuna
6: abalia biaba ya angeli larigi abalariñego
21: heigua heigua babilonia to weli ku bon la dega tabacharo da gudni sun necha ni Lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
6: Abali abi aba ya haru wa angeli, abalani agun lau umala li hereti.
22: Le au doraguti lu monstru, lu matun liaba,

0: munya hapoi feri di bali lu sunda
1: hanya halugur habani burikata ile ani risi heli da burgule here durbadise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina apa me harinyagu
0: fugi abu uburgu wairit itara linha me hake aba uri tau tadara gutolin finut tuma dagu tokoloru guchu luma funati La tu vende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasajero, madulugu, hama sun hana dagme banya banana ha, aba herede rundise. Dati le harihini, lugumule li lagu du uburugu, aba haguaragu harinyaga.
0: Kasa meha amu uburugu, itara beike ume bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
2: Fukia mubabiloni, lewe uimwe, disi enyae mefunha kakune mwenye waporu. Barana, laulirisi, anilidara ndumusu ora, kurio huwa. Gunda huma laule suser duboi, dubabiloni, bubuye sieve, umahunguye apostolu, ama profetebu, ama sunani bubungyu, la aduga libungyu iriche hun, laulasie diruni.
1: Abati linyuno aba angeli gabafuti, Aba duble itarabi kaya aba amuli gulei aba laguruni barana ho aba laniego
3: itara luba la radi de gudniwa Babilonia uburu gule weyibai marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeriru uwayame gie nadai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gulei bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profeta gu. Hama ha lani gubungyu. Luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
4: Apocalipsis capítulo 19
1: Lari yakatele aba nagambu ni hamala lisaragu grigi haguara ha
5: Aleluya Lani wa mungi ta salvaruni
6: weri guni no babu
5: la duga abusera dati lani wa ni luma isuruni siadi la ruwe bugorto agadi bali ubo la ukaralu kuri hagu ya dalali hapara wa mungi lani kutuamu
1: abaya haguara ha
7: Aleluya!
5: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho chile muorugu. Hudugu wate lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
8: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
9: Buku ma uweiri guni lubungiu, Sungu guja le esezi dubani, ani inebe la kum, weyanga ni mbrigini.
1: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
8: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe. Gunda guwama, buiwa malau gundani, ruwa kie meweiri guni lu, latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladai, tauta daura gun lino to finutu, haruma ani miritu buya, minita lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani gubungi.
1: Abadilania guanghe lino.
10: Baburka, fulesi batinya ha misru ako banya, lido fedu le lani na la mari du mudu.
1: Abadilania guanu.
10: Dimuri buri inaru miti, le laria gubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gono.
10: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali lugano te Jesusu, lun la bungi bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularugunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligia liribay, laduga lau iricha lagumadi. laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye kie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu molau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti sudaragu. Hasielu mayatau hadaragu linu to finutu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenye aba efei hamana tu. Afriyatu liyumu lugugie lu lachu hagunia necha anigutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribisho kwa lome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yunia hiri le tuwagu lida luma luwagu liyadi.
0: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun abure eme igu.
1: Apa narihi aba angeli rara lida weju. Le aguara gubai lau ere hon sundu nuru ha ahama habaya sielu, lariñega.
8: Higo ugu, ontara ko huma lung ome voladina ragdu buingi. Ho huma amuga hagaru duuru egu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagaru du gabayu hao sun ha awari habalini. Hagaru du sun hawuye ruku girigye, dantu ha itamu ni kai ha amama itamu ni. Dantu nyinguri ginya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luruwe te gubou, hao hanigu ontara guanya lung, agenda ku lumale warinyo bilo gabayo haruti hamalani. Aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibu ge monstru. Dauburi milagru ligia, e ye dalaya meha profeta ligia ha igire guagida bay hon walu laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia, aba hagunu Miwa yulido lagunu le laubai watu gemeti numa sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumu lugugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
4: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigien, aba narihi aba angeli larayi nusielugien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligira gduwa ba luagu murusunda. Aba narihi ni hala buriha ibihuba yobafu lu hagusara gdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni hala luagu Yesu Kristu. Hamahudu raguma ya lu monsturu ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa arun lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti, hahibiri hila guanya masa haruti ya lidage oweni darime lari ge milu irumu. Aniha hafurumi ya tibai asa haruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida hafurumi ya asa haruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi luma Kristu. Aba meharuwe ha uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dairuniu. Aba me lafridu, lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, lu uribu, ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia, lidage sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi habayi lu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubayi. Mafia di leye dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufuru. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulu sunda. Abad narihi aba ume bulalana aruwe hani haruti lumale nyumba iluwaku. aba lagumu chago cielo lumo ubu uligi bugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waina moya hama nyibriginya rara ligi bge bungi aba tatara wagunu wa buri liburu tuma aba ya liburu tome me liburu to lani na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya logo brikate ile me hadugu bai segu le buri wa yubai tida buri liburu tugui derege lumuti abarana suha wa kubayalita derege la yagie oweni luma habara hilanya sung hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu logo brikate ile me hadugu bai aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lido lagunu le lao bai watu gemeti lagunu lao ti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabirdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lao ti watu gemeti.
4: Apocalipsis capítulo 21.
1: Larigie aba narihi aba iseri cielo no aba iseri ubo gumu gwa buga furumi eti cielo luma furumi eti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu cielo ge luma ge bungi arasa yulia ke aba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere ti cielo ge
11: ariha ba agana wati bungi hada grige gueto lagana u bahama ani hagia ba lumutinia bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigiha furumi ya tiburikate
1: abati larinya gubungi yu
12: ariha ba adiga lumuti sun kate iserime
1: ariha gatigie
12: baburiga ladiga inare nuti dimuri brile aniganyana ti lafie nunu waluwa
1: larigie aba larinya gunu
12: sunha ladiga ni sun kate le au alfuwe lumo omene lagume seha lumo lagumu chagule sun kate le magura buti nichu kubalu lulatu lida agenise seduna le ichu kubai ibagari mafai haga luwa ha agai lubali uribuni Herisi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa yadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha maha ye banya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru le libie ma oveni ligie bahalagat
1: abati liabi abahada ge sedu angeligu halome sedu kopu bui hau sedu hagumuhu igei abalaniye gunu
13: higabu narufu daru adari ibu tolani mutu mwerio
1: abanaburi halabu lubafu sifiri sandu abalanigu nalwagu aba uubu weiriti ani inyu ligie abalagufu dini Ome buburu gusandu dile Jerusalem no. Larani nun cielo ge luma ge bungi. Amiri eti buburu guligi alau larungo nga bungi. Itar linia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburu guligia. Aba angheli logu kada bena. Luma hiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin lwagu buri ben. Uruwa yin bena luege ubo ila yenge lubai la bocha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila yenge lubai lali da weyo. Dusu yin dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buruwa yin lwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie aba la misuru hani bari ya ino uru wawe gadri meturu. Luweini segun hamisura agile grigia lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe la dugu wa bariye ligia. Uburu guligia lauti golu le timat timat, miriti kaisi bidiri le harumati. Wende kedawati le babari iruligia lau sunu eri dubu buiduburit. Le furumieti lau hasipa, le libiyama lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berillu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisit. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degu. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la harungonga, luma gen weyu ni luma gen hati. La diga le guanarig luweni gubungiyo ruti larungongalo. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanyo banya lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luwe ite gubou haweiri gunyehi. Lu lichu guni lu bungi. Madora wagu ba ilubena riweyo. Uwa ba igie ariye bunyehi. La nigu ba haweiri gu necha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba ini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geye raguaditi. Hari giba nyaburi wa yibayiri. Tida liburu to lana ibagari to luma bo mudu hagie rigiba nyebelu.
4: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do angel iligia abaduna harumati nu. Leishi kubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo, luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia, lamida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago biya aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agii dubay, duus weyasu, lida hiruma. Saghati la giindu. Leti lubana, serivi tinu, lagara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu, labu genla, Nenye na kubungi. Nye ibi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Aba me, haku durogu lani gulu. Hagagi budaguba, duma bungi. Nye ibi gine liri hereberu. Uwa alime ari ebunye. Haga na uti yenye, memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga dagu duba, wabure me bungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gine, Aba lariye kung angeli ligia nu.
13: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafiye runi waluago. Ani wabure me bungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu. Auna haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
8: Ariha huma, anate madise. Kolese watile dingu bay kasu lau lugando te bungi yu le buru yu bay tida libru to.
1: Au huwa, agamba numut. Ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lari ye gunu.
13: Madiga baile, lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu, hama sun ha adiga banya gasu la ule borimu ni baitida liburu to, lumla bungi bahu duragun.
1: Ani ya gatigie nu.
13: Maramu da bai luganu te bungi le borimu ni baitida liburu to la diga garafali da lumla gufliru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
8: Aha, madise liniabi. Ani barunu muti afairu wango le lubi lichu uninu ka aba, segumbu ikati lela dedu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yeti luma agumo honi, laguma seha luma laguma chegule sunkate.
14: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lunga richa huma lung heigi lidagye limting veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anghanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. hama sunha hinshin habuba yalu eyera gune herederu babou gudi.
15: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri katile hon tila na burligilisi. Au la dugo wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
16: Higabu!
1: Legi ya gabu bai, ariyaga la.
16: Higabu.
1: Le magre bubai nyu bai la le busieti gurana lita ge duna le ichi bubai ibagari mafai ha ga luag sunga agabu bani lugano te bungiu le buru nyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichi ku tilamu kateile la gawo dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru ho tida liburu to luagu Legi agidaru ti som kate ilida ge lugano te bungiu le buru yo bai tida liburu to. Legi daru bai gine lufana lida ge li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sandu ti le buri uwagu bai la buru howo tida liburu to. Le asubu diragi du bani buri kate ile aninye gati.
15: Ama, madise li ni abi.
1: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Cristo, sun huguya, itarala.
11: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
17: Aniha hiri bai lagichagu Jesus Cristo le hada ge bai mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Hosias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumo lagri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abraham lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se luma ge dan ligi a luma u lagri yahun wasal baragule. Itara lian ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubare ge ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wugri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
10: O sea, la vida va a un David. Manuf de Dabalu bereste virun Maria que si gumani. A de Gairan le lube y tagara en tuni. Lumo ni así pirisano liaga. Tagara de Baba y Rahi. Aba me bichu ni niri Jesús. Itara luba liri la de la salva rubaña la lumutu ni lida que hafigo.
11: La susa reduba y sun catele. Lo lagun fulir dumure ele la rinha gube wabure me bungi liumu luge profeta.
10: Babagi na tupa aba niburu ito toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
11: Dale lagago duba y hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubei bei angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
4: San Mateo capítulo 2.
11: Lida fulasu legiri be Belém, lumuargu judia. Yen lagri hoe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu uguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
18: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luaru guma, lege obu le nyinge lubai la baucha veyu. Wayabi en luwahu drogulun.
11: Dale lagambu ni urue Herodes katele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena. Aba ti laguaru honsun habuti gufadiru gulida hafinya huriyo. Hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinha golun.
1: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga itara linha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia abalida ge oburu gueri gutimati lida amuole. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidage. Leluba y loni giruninha numutuni ha Israelina.
11: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguagu le warugu matungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinha gahon.
19: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu, dame le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahuduragu alu.
11: Larigea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubei labaucha weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubei irahile. Dale harihinu wugirien ha waruguma. Aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon. Aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba tihahu drogun. Aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lungu wa lun hose lida luene di, aba larinya gulun,
10: Saraba, waruba irahe leta usu nubuchu, anuwa haba hau ehipi. Aba meherede ruyeni, darime namisa mbibu, ladiga lalu wa hali Herodesi irahe le, lulafaru ni ilagudu.
11: Aba ati lasaru hose, aba lanigani irahe tausu nubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede ruyeni dari longwe Herodes. La susare duba y sun le, lu lagun fulirun, le lariengu bai bungyu liumu luguge profeta.
10: Sagana mutimirun, Egipto gin.
11: Dan le ladari ragubai Herodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidun, aba lona ha afaraguanya sun irahin, ha biyamati irumu hau lun unabu. Ha agano bai Belém, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le hariengu bai chuto, Lagri honu wa irahe ligia. Itara lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias.
10: Aga buwati, laguara ha aba umala irama, lau owe bu igaya. mala li ligia, tu mala li rakele. To yahu bu harigi kirahi. Mabuse runtu lutama li kong, ladriga hilagu wa hamana.
17: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungyo ahen li lu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
10: Saraba, barubari kirahi le tausun lumuchu. Giribu humaha geyo Israelina, ladriga hilagu wa ha abu serube ya meha afarumi irahi le.
17: Aba lasaru hose, aba lanigani irahi tausun lumuchu hageyo Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi. Aba la nufu dedun li dinyehen. Aba la rinwa gunu walun li da uene di lu li di Galilion. La til renyen, aba li di aganawa li da fulasu le giribe Nazarete le lumu argo bei Galilea. La susere dube sun kateile lu lagunfu li rulle harinwa gube profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
4: San Mateo, capítulo 3.
17: Lida udan ligia, aba leabi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
20: Asakri ha huma, ladiga yarafa le la ruwe ha buingi.
17: Juan le, ligia le wago be mehe laburiha profeta Isaías itere.
10: Agam uwati lumala li aba kirigia aguwa na halida flasu mageira bati itar. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
17: Lautu lura kameyo ladere kuhuang, liabi lagriga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru dule arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba ilapuriti ha. Danti hale hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon.
20: Arasa hewe huwye le, kasa avisa rubalun du hanura halwe lanerime abay chuni logu figo le lumbe liabuin, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loka gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anu ihari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gudubo itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
17: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tilure luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
20: Au lumbei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyumbu inu lumbu na badi seiruni.
17: Aba la riengu Jesusu lumbu.
21: Itara luba gwento. Ladiga lunti wadugu ni le lubei bei bungi.
17: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
10: Ani hanyore lehinti ebo inu, le awwe ome gulandugunda.
4: San Mateo, capítulo 4.
17: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
22: Ahen liruvu bai bundiu. Saligo gudabai dubule feime.
17: Aba launa bu Jesusu.
21: Tarihare leneru bungiu. Mamaru bai tau feinha bagre de grigia. Abagre tu baginya lausun tumore le larinya go bai bungiu.
17: Abati lanigani mafia Jesus u Jerusalem, uburu gule sandi bay hon hurio, aba lawari ragaduni tabulu gu templu, aba larinya gulun.
22: Ahim dirubu bay bungiu, chuba bayaya luhunabu, la diga tarinha lereru bungiu, larinya gubo bugi hon lani angeli gulun huni girunibu, hanegu batipu haha buru, luma chugera bula bugudi luagudu.
17: Aba lona buni Jesus larinya galun.
21: Arenga tugien lenero bungiu, mocha go boy babure me bungiu.
17: Aba la ninga ni mafia Jesus loago aba ubu inyuti. Aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubo wago boy lun luma buri luwairigun. Aba larinya gulun.
22: Nichi go boy sun le bun, aha bua hudura huanu.
17: Aba ti larinya gu Jesus lun.
21: Disse ba noi mafia. La diga tarin hare lereno bungio, luru guba babure me bungio bahu turokua, luru guba guinye beservida.
17: Aba ti la dice du mafia lue, aba hayabi angelugu eseriwide. Dale la gambu bei Jesus lo aguanihe la huang frisirugu, aba lidi lari gong galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, Aba fulasu le laru bay duna lida hagire rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bay sun le lu lagun fuleru le la buriha bay mehe Isaiasi le mehe profeta le arinya gu bay.
2: La geira sabulon luma nefetali. Lida luma lubagi barana. Luegi ongo le nyengi lubay la bong chabeyu libiti kordana. Galilea le nyengi lubay agana baka mama banyak kurini. Kui hame halida bibuliga, ariha di aba ome bularugu. Kui ale me halida bi lamunyonga, lani na oveni, arugonga guda malihau.
17: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
21: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
17: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Anduresi esenia ni habagari be hagurieti aba larinya gu Jesus hon
21: falahumana aba me meseni hadun la udre ana harugado me kuriki anu lunani kume
17: frese frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu me mere Jesus aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusi sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambunu wa luago Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufri hebanya lo amu ya guayna riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma loige obole nyenge lubwe labocha weyu libiti horda.
4: San Mateo, capítulo 5.
17: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
21: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go bay hon lu hebelurun lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi go babungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha una bugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubay muwa keisi alaga. Ulese watinya ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda habungi yu. La diga lider go banya bungi lu hadugani. Fulese watinya ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bay bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La diga harihi bay bungi. Ule se watinya ha watik mari do banya luago darangi la. La dega, la gua rubanya bungi yo keisi lirangi. Ule se watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago ha dega ni lugunda bungi. La dega ha bele rubali don la ruwe ha bungi yo siyelo. Ule se watinya dale ha nabago nugurigia. Eipa ha ha mao, arinya kahagia son luweyari yeni huwago. Luwegia, nani guhuma. Gunda nyo huma. La dega heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
3: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
21: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubaswa. Kabagia un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati elaramu dagon, furangu te larihinua. Membe dunti gine aba lampu lun lichigunu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi waraga liligia la sielo luma ubao. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubei ishi kuti meberese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabai lida gie. Arvu daha ligia hongri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseogo mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luago arinya waguwa li lameha hon hagechego lu mafarha huma. Ladiga furume warig lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warig lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leyanegu ti lungu rigi ya lile di bidi yo watawo, luawu inye umalungu mafi yo gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yo latari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiru budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma. Luago hei buguni wago luay ledere geru nibu lun agusere goduti. Ledere gara bu me agusere goduti lun sudara. Aba me badaru. Ninaro bau. Mafri dupo di gulay nyingin dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubeti la fuigo gita bagu le bonwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdilu ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafiyo gati. Ahin buha bu lubeti le bonwene afuigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mate lu leferi deronia aba lidage umega guni le buwago bai sigala ubidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti meha ginye luago furume warga lan le igiru tu lumari luun ti lichi gung gara dalani na igire guni tu. Au narinya hane hon luago furume warga lan uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladika takamare dun ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate uguri agabarahane. Leginye agamari ditu wuri igira wargu ladugin yaginye agabarahane. Agamba adnaginye luago Aria wagu walame a hong, a gusha go long, a gun flir on lao lel haria go bay, lao affin your nearly gibbogin a bungi. Ao naria hane hong lago, molu mutila half your own ni kawago. Ni lago cielo la duga ligia lala na bay la ruin ha bungi. Ni lago mua la duga ligia lebu bay lugood. Ni lago herosalin la duga ligia luguru te bay warue te bungi yo le wadi go bay. Ni lago hishego la duga siante ni haharu da gudun. Ni hauri ta gudu aba idiburi. Ariya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La diga furunye kwa rigo amu kate harinya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yu gudu huma uribani luago uribani. Lobara gen lira, ahen ishi kakuri ge gufu den luago aba lobo higibu, ruya humi le aba obo ulun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisen, igre humi lungi en lanugunu habite, ahen la fosra aba kuri ge lunga nunga aba nuguni luago aba maile, baru humi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma, ru humi lunga. Mishika huma igine hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba tunki nye luago warinya wagua lame ha. Hinsi labu madobu li yere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalu. Adiga huma buiti hon ha yere habuba inye hon. Afure te hugia me lubungi yo awago ha anaba gubalu. Auri babai auseruno. Itara loba le rahi huma hugu chibungi le sielu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uribati. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon hauwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabaki afaya iti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin salufrit ha gubra bali lisensi na gumadi iter. Ahi honu gin lubai hamada go habusar wa. Ka puiti haruftu bai laulira. Ibi ni ha ibidi habubon yin lu bungi yo adega hamuti gin. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo lesi ya lubai.
4: San Mateo capítulo 6.
17: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu oguginya, larinya ga?
21: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunrugu hari hiyunu. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahi hiyun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, Adiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu dirilei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, liishi kuba hafaye ruwaha. Dagin le hafuridun lubungi yo. Mitara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, lwago lau la hadigu ni lira ibiha hamali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lu bungiyo, bela uma hirumu rugun, daruhu muime hubenari aba me ha furi dun lu hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani liishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yu. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungi le sielu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa sielu. Rubon wega feng to lani na sagu weyu wong uguñe. Ferud na bay uribati le adiga wamali bay, ke ferud na wamani e hadig banya uribati won. Migira bawa lun wabur han lidon ucha wagunne, dise gudari gu bawa loy. Ladiga buguya le aruha bay, buguya le sunti bay gabafu, buguya le wiri gu bay lun sundan, itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferud na huma amo luago uribati le adiga hamali bay hon, Ferud na lubadun ginye haguchi bungi le sielu bay. Ahin uwa ferud na huma amu, obay ginye ferud na lani huguchi bungi yu hifigon.
5: Aba larinya gu Jesusu.
21: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itara lurugu harihini griga lau hayunaro nya lan. Ninaro hagu, lagu lau la hadiga ni lira ibiya hamali hafayiru waha. Ahin uguya, Dale hayunaru, si bahu me higibu, aranse gua hugia me hongo, me fe hamamo ke grigio lau hayunaru nya la. Hugu si nirugubo bungio le marin hibe ige fe luago hayunaru nya la, aba meti lichugun hafaya iruaha. Mondara gua huma irisi ni jau buo gu lenye lube gayara la, hachichin hamutiri, ani gagahu da diligia kate, legien nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra gwa huma irisi ni sielu, lenye lube isinya la hachin hamutiri, magahu da diligia ni kata. Mebelu hagia hiveru tiyan hiveru ha nye. Ladiga lenye lumuti irisi, nye nyonginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu ga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yubu dirugo. Ladiga linsia doba aba hada gien lun, liyere go dame le aba lun. Uwara kwa bai luma aba hada gie, lisi ke meme beresi ni luagu le aba, siyati le seri idunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon, madihere huma luagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun, ni tuagu daugu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau eigini, gebegi ugubu sigo tak daugu. Arihane huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo, Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay, lausun lira, ruti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafagun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madug ligi ya gamisa. Ni meha uruwe salomo lau son luwende gon, mewende ti meha la dagra gon kei fulore. Ahin ti dogwa gada lubali bungi yu hidru itara leo, uguinye bay lahucha, haruga yebe lagu dunya. Gubu mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ariaga, kabasan weiga o kabasan wata o kabasan wadagra. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luagu haruga. Ladaga barulu mutigine haruga lidihere duna luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai cada vez yo lumago.
4: San Mateo capítulo 7.
3: Aba la sigiru Jesus arienga hungrige ubu agoginha.
21: Michiga huma haduno amo. Michigo alamo gaginha hiduno. La duga keili gabiri hichigo haduno amo. Ita la roba ginha lichiguno hiduno. Le auba iha misraha, la uba ginha la misraha bungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida belago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hagu. O kau wago haniaga lo hibiri, sagane lirara ife ile bagu rugu bai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hagu furumie, itera luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humei kate isagrao ti hongongli. Migro humei megin ehani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wahanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luago bena, aba meladaruni huba. Ladiga le.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Dariete.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Beluhu malita que bene le burura bay. La diga bene luma uma le anigo bay grigi ali don feri de wo tu le buriti. Kabaru galigi yanyi. Ani sarago hanya belurutin lita gin. Ahinti bene luma uma le anigo bay grigi ali don ibagari le makumucha diti. Burura linya murugua mi betinya adari ruti. Goni guma hawi profeta go jetinya. Hanyu bi banya hun kai mudun bogu digen habiti a himuna dagen itra hanya kai ani maligo ganyiti hugo ya gayara bai ha subu dirun ni lwagu le ha dugu bai malu ba hotu bai bai lida ge hiyu ni ego ti dange guri biyu sunlu bai ti wewe le buiti buiti li wewe le uri bati uri bati li wewe le buiti sinyati uri balan li wewe le uri bati sinyati gen buitu lan li sun wewe le ma buitu ti li Chawati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yeti hagi ya luagu le hadigubai. Mama son hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni. Sarago banyariya gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidin ego boinha don nu. Disse ego manoi huwia le adago bai uuriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uuguri gufuana dati. Le adigo bai luba ligibo gudub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri biti ya kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
2: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige wubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
4: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinina.
2: Abati la guru Jesusu luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
1: Busentina, areida guaba.
2: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sanditi ligia. Aba lariyengu Jesusu luon.
1: Maringa baitia nika un, nyuduri guba rufuda guabungwa lu fadri. Rubei meidebe sele guagu bilariyengu Moisesi. Luharihi nigurigia luagu areida guati gula.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
1: Nabureme, anihin nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
2: Aba laringu Jesusu lun.
1: Nebuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
1: Nabureme, madunat na lu bebelu runubion. Ariya gugu bai dimure ya aba men larai da gunu buin. Nariya gugu bai lera ladiga au labu ganyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anya he ginye sudara labu ginye na gumati ha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nariya gulu nubuin lu ladiga furme gwe kate adiga lumuti.
2: Dale lagambu bali Jesusu le laringu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
1: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Narin hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida aruwe hanile

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Discípulo guateja, honja, naja, balia. A balaria do Jesus, honra.
2: Igre humalum hayabi iranjinyano. Mamahara huma. La dega haharuma banya afinha ke iranjinyan. Agia lela na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranga ni hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
3: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu banega nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini. Ibagari magumu chadeti, gumfli balu magumadi.
1: Abalariego nibure gili ligelo.
3: Kata iburi.
1: Abalariego Jesusu lo.
2: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiye me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Abalariego nibure gili ligelo.
3: Gufli numuti sunle lumage yirongina. Kagi amu na mege irupai.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
2: Ahim busen bubai buidu ban sun sui na gubai. Alura bai sun le buma bai. Aba me bichu ni le pegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba me ti biabi aba me bafalaru nila.
1: Da lagambu bali ugri ligia kate ele. Mahati. La diga weri ti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba ti larinha gu Jesus hon lani disipulu gu.
2: Ninaru hao, lagu hene gulan lule beluru aba risi ti lido maruwi hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti mala la sigru aba kameyu lida ge luhunyo aba agusa. Sigru la ule beluru aba risi ti lido maruwi hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go harinya ga.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariya guni Jesusu, aba lariya gu hon.
2: Sinyati ha salbara gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariya gu Fedro lun.
5: Wabure me, wagia, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
2: Ninaru hau, luagu lida lame dan ligia dame iseri lan son kate dame le na nyuro. Aule uguri garo urguti luagu nala yegata sielu lun naruwe han lau sun nuwairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwaigine. Eresi biruba sao wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumeti nyaba ya weto, Agia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, agia bafurumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalarinha gu Jesusu.
2: Italinha arui hanile lani na sielu, ke abalabure meishari le afritu bai binafigwa alu hanadagi mentinha lu taluba honu ali nadur. Abaladugu daradu hama nadagi mentinha lu lafayiru niya luagu veju. Abalona hania nadagi melicharurugu. Larigin, abaya lafredu keiburi ladanru nef binafin. Abaya ladarirun, amu uguri mafiste tinya magi durugu. Abalaniya gu hon, hei bagin nadag me inisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadig marihun. Aba houdin, abaya lafredu amidirugu, furilige ladanru uruwa rabon veyu lige meme ladiga. Keibir ladanru sengur rabon veyu, abaya lidin parkirugu, abaya ladarirun uguri mafisio tetinya nyin. Abalaniya gu hon, Kasa uwagu yahubi sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagilini aba alugutiwa. Aba laniya guhon, heiba gena dagime inichariruko, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gulabule meishari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganya. Baguma sarame hama geha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu, abahibihi ni fayi ti luagu aba weyu.

0: Larigin, dal la chilru pe hardani ha tatir bo furumi, aba harita kon lagu gibeti mabila hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagurigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma labure meichari. Aba haniago, hanyumbi banyagumu honi, aba rugin yoro hawadigumari, aba labu bafairuni ya ke wagia. Wagele awandu bane wadagmane luma lisu ga son weyu. Aba luna bon labure meichari, aba larinya gulu aba hada gen. Nomada, mama na dunya ni murusu marisha unhu. Mafun na gel luagu faye ti luagu weyu hadiga dara dunuma. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano ha tatiru banyagumu honi kei na fayiru no ladiga itara niya la na busenro. Marisha ti nafunagi ya lun na dugu ni le na busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagu mahoni banyagweto. Hagia ba furumi ya tiye. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agu mahoni. La duga gibe tiye agu arutiye. Gama lumu mibe tiye anu adirutiye.
1: Dan aniha lubai Jesus luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluago banye uma uorahama. Aba larinya gu hon.
0: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo lum hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banye hasia do runina lun nonwe. Aba mehe derege runina hon ha mama banye huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buserubai.
1: Aba tarinya gulun.
2: Ria gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri habai. Gayara te zaha wandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ainti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inishiguni. Liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
0: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawarigu ti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara gu hariyaga.
4: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadain ha grigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
4: Wabure me. Ladiga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabuse robe na dugu hon.
1: Aba harinya gu lun.
5: Wapure me, buseti wa warihi.
6: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyi nye lau aba lirere burigu tuma. aba me hafara ga duniya aba me hanugu ni no ahin ni adumara ti hon luegin hadugu ni aba me harin go lon lagu bosen lani Jesus gamalumo lagu yugo dubanya la
1: La sustere dumbo e lira lo lagum fuliru leme hellarien gube profeta dale la buri habe itere.
8: Arie ga fuma lung kuburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Warinu la naga wagu aba buri. Warinu lo agu aba lirande buri di. Anima lu anahanti ila.
1: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kei larien gu ni Jesusu hon. Aba haniga nu buri gitugu ya lau sun tire. Aba hichigu nu hadigre gu hawagun. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatili muwewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubari ubanya kei ha arigeba. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
9: Uweri gu ni.
10: Tuga wagu uruwe David. Biniwa ti wuguri le nyimu bailira liri wabure mebungi.
9: Biniwa te.
10: Uweri guni mungi.
9: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
11: Kati sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
12: Jesus ule. Le Nazareno. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Lari gya. Aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabu le burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyei. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
13: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu maru kei haba hiweru tinya.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyan tempul rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harii bali habu tiki fadi rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yi tempul rugo.
14: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba hagan yi dun, aba harian gu lu Jesusu.
15: Agambu bunta le harian gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinga humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubai halarinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweri kujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya ere muhabali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalamachu. Aba larii aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larii gu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gu kata ile, aba laweri duhanigi, aba harii gu lu Jesusu.
16: Ida liasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larii gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adugu. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadiri gu hama ugurinye abuti gu lida hafinye huriyo, Aba harinya gulun.
15: Harinya gabay won. Kala biriche bay luba daga ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudan daga ni aba kata. Ahin hou naba aba men narinya gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Ka una aba lin huang abati se. Bungi yo o di wugurinya.
1: Aba hagumeser wa dimure en hama gu aba harinya gu.
15: Ah warinya ga. Logu bungi la una habali. Larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hon na halawa gurinya, hausar gu wadi wagrige wuri bala daga afinya tin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
15: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au bafo na daga iburikate ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba akate hon. Harinya gu imen nuk idalinya la harinya lon. nyenye aba wuguri biamu yanu lisani ko abalarinya guluma bahata yeye nirau bayi bana dagi miungunye lidan talu bahau nindaduru bayi bayi abalarinya gulisani lo mabusi nroti na nidi larigiye abalasains regularita ko abalidi na dagi mi larigiye abalidi uguchileri hile aba arinya gai na le ille meme larinya gubayi bugalu le furumiati lo abalona bunle larinya ga aha nidi ba kamalumu miditi aniye ko maiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe uguchile
1: aba hariyego
5: le frumiet
1: aba tilariyego hesusu ho
0: ninaru hau lagu shorti mala he belo no agubra hatia lisenso na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari to mafia no tulo Anya ti ha gubra ha banya lisensi na gumadi ha mahoro afinya ti lo. Huguya lausung ariga humani sun lira masansi ragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humaye aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu. Aba ladiga ubariye ro lao. Adiga ligia aba age lo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ishari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, harigudu niya na dagi mitinya musu haguya, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya luna halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa luna habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hon, abalona hanili ra, abalarinya gulungwa rugu, inebebe nira hon. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, abaharinya guhama guwa. Ani haa balea resi bire alaga, wafara lihi lagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagubay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame tiliabi labure mechari, kabage ladaga hauna dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
5: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mintia halu tia hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubi mebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adigu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei hugele weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hon grigi ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warigle eigwa tuti nuagu la nyora duguba. Leti waguti leigwa daniganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grigi ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habuti gu fadiri gu hama farise gu hempuli burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habuse ru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumese ru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aniya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiya amisiro hou tiya gas. Aba lidin aba hadagin li charirugu. Nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba houseru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe sarago. Aba lona haniya li sudara niyo afaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra houti ya hagura, maduna matinya lo hamisra houniwa. heba lubai ti lwagu burilari ga yoma aba mehamis rahania son hauma banya hadun rago aba hodi musu ma darugo aba hondaruni son hauma banya hadun rago bui tiya hama wuri batiya aba tabui shumuna hau gurege aba tele belu nuru wai ari hanya misra hotiya aba lari hi aba wuguri le ma sans rago ti kai luba aba mari yenye aba lari golu nomada idalinya gi be belu no benya ho ma sans rago kai luba aba mari Abalarinho gu uru e honha eteni rubanya lo dabula. Guragua humui lugu di luma luhub. Foi humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akani hamelari.
17: Abalarinho gu resusu honha agambu bale.
0: Gibetinha agu arutinha lunhe belurun lidon laru inha bungiu. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
1: Aba hou di fariseugo. Aba houare do ariha kabala gayara la haduga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariya ga lo Jesusu.
18: Maestro, subudi wa muti lo agu inaru ni la bariengu be. Lo agu gin arufu dabani le meribungi lo inaru ni. Manufu de uga nika wei, la diga ni kata la luweri gu grigi abu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lo uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulinya Jesusu lun luriba haritagun, aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai senso le aube lafaye hoa le senso na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulun, dan larihi balin aba laliga dunia.
0: Kayyawa le laube senso le, lumaire le buruwa nyumbay luago.
1: Aba harinya gulun.
18: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meti lani uruwe lun uruwe, ruhu meme lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinye here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinye gulu Jesusu.
3: Maestro, harinye gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon haseden. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larengu Jesusu hon.
0: Bule iguatan, ladiga libidinye towe ti lereno bungu hon ni luagu ti lubafu bungu yo. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahi ti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sanle larinya go bai bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bai Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo. Ita la linya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate le, aba taweri du hanigi lou le larufu dahabai. Dan le hasubu diruba le fari seogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragun. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati leduru du Moisesi, abu seruti louchaguni Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru du bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bubungi yote bon tau somba nigi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabayu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linye. Hinsi ya hamah bibiri gubungo kei binsi ya guabunguwa. Biango madi le, lige ebu beilun son liluru du Moisesi loma harufu da ha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanua dirubai bungi lo la salbaro niya gurigia. kansa adiga wagu.
1: Aba harinya gulung.
18: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesus hong.
0: Ida linya ti lagu rubali Davidi kaya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luwege nowere, dari nichigo niya baga niyo labu giyon bugode. Ida lubati, ladiga wagu la Davidi Kristo ahin uwa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigi ti ni aba luleabi alga dagwe.
7: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesus u hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanya ibaya.
0: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan li luru don Moises hama fariseo gu luha furan wagoduni lila li luru don Moises. Agan ba humanya lubaiti, adiga humay me sun le harinya gu bain hon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bai, ladiga harinya gatiyan aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madhugi tia ni kata lo hita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadhugi ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinse ti hon lo hichi gu tirahi ni gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lo hadau ragun dawa to dururutu. Usente harga dene lubi doaga yubaru lida egini luma halau le hala wiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lua habusu ragu gurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lugi ya lagu waruni wa hon maistirugu. Ayin huguya, migra huma lu laniya wagunu wa hon maistirugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maistirugu au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hidan. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri lunabu da wagu da waba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya li luru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru don Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini guti lugungi. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luwegi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya li luru don Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu hugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimure, ahi afino tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afino lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagunfliru. Ibi de ugo linya hao, marihi, kagi ya weiri guti mabai, golu o di templo to adugu bon lun sagrau bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigi ya dimure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahin la afiron lagu kate le adagara guduwa bai luagu lataru ana la lira lunti la lagunfliron. Ibidi ugo linya hao, marihi kagi ya weiri guti mabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adugu bai kate ligia lun sagrau bai la. Le afiron bai luagu lataru, mamari ginye luagu lataru lafiron, lafiron ya ginye luagu sun le ligiba gu bai lataru. Legi nye afinro bai toagu templo, mamari ginye ginye toagu templo lafinra. Lafinro nye ginye luagu bungyo le agano bai tida. Legi nye afinro bai luagu sielo, lafinro nye ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru don Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungyo. Ani mebele sinyatun lawa rufu dani le weiri kutimabe li dan li luru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbe hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ya le, asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abugu hugu ya rufu tatinya li luru du Moises hama fariseo go, biangu watigibu. aduga tun lo harita ku guri ge lagu bui du la higa buri itra hi kai wero lu ma si e dole ha chibu pe bogu di ge libiti ahi munada ge hibiti gui hi allau buri iveruni lu ma iga du fariseu go mari hi tia aruma gu da humi wero lu ma si e dole ra ge ru ge furumi e aba megi e la ruma du bogu di ge libiti o ge abu go ge aruba da tia li liru do moises hama fariseu go piango tigebu Itra hinha kai o moa hou lea fain de houti lau harote baugu digin libiti. O enda ti larin hin, ahin luragir gugin buin linha lau habu hilanya luma sun luwiri iviyei. Itra hinha, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinha lau marasu alugu luma figou. Fugiabu gu huwi a rufu tahatinha li luru don mwesese hama farisogu, biangu atigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luago hamua ha profeta go, Wende ko da humay hamu agurige hamu habuidu bany. Abati harinya ko, luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagusha ko, midera ko wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara ko balinya profeta ko hagiye. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubay hagusha ko. Hebe ko hugiya le, arasa hebe peisi nitiye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta ko, hama hachiuba ya au, hama rufu tahti ya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chikuwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani nari hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay li dan liri wabure me bungiyo.
7: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni buri ginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafuri du lunga duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidon mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amu gasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu din lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenye lubele lugra hoa agayin hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lidon marie, abaladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, abaharinya gon, wabureme, daraba ibena waba, abalarinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
17: Abati larinya gu Jesusu hon.
0: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la awra na giri buda awle wuguri garo wargote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse hanlo ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. Lafani hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni, abati lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganhe te bem a milo lá um. A gente lerê se virou bem milo, abalide, abalachigem abahuio, abalaramo de licença li yubudiri nhen. Sarago dan larigem, abalagiri budun e yubudiri, abalagume sero aranse a rama logo senso. Furumie, abaleabim lerê se virou bem sengo milo fiadro, abaledere gruni lun li yubudiri, lau sengo milo le laganhe rubei ligue buogon. Abalarinha gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu guno aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara kwa bubei lidan le murusu nruguti nichi gagibe ti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Lari gen abaliyambi le resi birubei bian milu fiadru. Abalarinya gulun, ni yubudiri bian nye milu fiadru bichu guno aniha bian milu naganyiru ligibuwa gun. Abalarinha gon liubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfliti bubei lidan le murusu ruguti, nichi gagibe ti labugin bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligeliabi le resi birubei milu fiadru. Abalarinha gon lun liubudiri, niubudiri. Subuti gubei numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbay aba nidin aramu de bisensu labu ginyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun iyubu dirilun, musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu naguna. Abuta haau lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigun ni nisensu mbankurugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nye banya, gita hume senso le luma bay lue, ruhume ilun le lau bay disi milo. Ladiga le adiga we buiti lau le luma bay, li chugo ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba lue. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar ga ti ubowa gon, ni abi ba kai uruwe ga yego angel gunaw aba men na nyuno lwago nala law uwe ri guni luna gusere go dunia sungurige aba me haundara go gurige halile na sunfu laso ni gibugie aba men na fani na gunia hawari wago wa kai la fani na gunia huni ru mudum mudum hata gie kabara aba men ni chiguni hari chagwa men ligibuge bungi loege nowene hauri ba men ligibuge bungi loege banya nubona nania ga me hon halwege banya nowene Igogo, uge le binila lebe nuguchi, resibi humei aruiha ni le aranse lalube huba lumege le dugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubei, runtu eigini no, dale magra ugu nubei, runtu duna no. Dale ibuganyaha nubei keichi ludugati, runtu umuna no. Dagati madagra guni nuagu, runtu dagu no. Dale nasandi rubei, nyututu arihana. Dale nadagru ubei, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu watin hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bu. Ida bugagia wariha bu lau magrabu, aba vichin wa duna bu. Ida bugagia wariha bu keichiludigati, aba vichin wa muna bu. O madora kunga, aba vichin wa dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naran hau, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada agena mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha lwegen bayan nubona. Bise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michu tun egini no. Dale namagra gu nubay, michu tun duna no. Ebu gati na kechi ludigo ti michu gu tun muna no. Mege tina dagwa michu tun no. Sangi tina, dawa au midi tun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bu lau ilau mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nare hau, luago furumi wari gila kate ile madugun hubei hon gurigia, ka la luna bu bei, madugun humuti ginya no. Aba meti haudin ha mafio gati lu ha sufri runye lu sundan. Ame ti rishagwa banyi ligibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
7: San Mateo, capítulo 27.
1: da laruga dubei aba hadam ridago sun habuti gu fadir gu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadigalu hafalu ni hesusu aba hanigani grago aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat dan larihi bai Judas le aluguru bali hesusu luago siede hamali la hesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon wugriye wairigutia aba larinha gu hon
19: afigo hadin lau nederege lu aba wugri maduru tilulonwe
1: aba harinha gu lu
15: kamia gele wam buge lubarihi lau lira
1: aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun aba lidi atigre gua lungu aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia aba harinha gu
15: fianti vichu gu ni sensu le tidon grafu tolage ili sensu na bungi la diga la begi oweni
1: aba hawara du lu lagaye hon lufula so aba wugiri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia lu habu na hon terenchanye ligia lu fula su hita lubai liri fula su ligia chile lu modan le itere lia lagun fuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias
8: baruga mutidarandi musu fulata ligia ebegi legichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia aba hagai hani lu fula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau inaria kuni nabuhe menu
1: Baru wati Hesusu ligi bugion gomadi mati le alga da gubali larinya gahon
20: bugunya saharu eta bai horiyu
1: aba larinya go Hesusu lu
21: buguya gwanar go arinya gubali
1: da buriti hichu go habuti go fadir go hama wugriya wairi go teliduru mauna buti ha Hesusu ni kata aba te larinya go Pilato lu
20: magabo bumuti sale harinya go bago
1: mauna buti Hesusu ni kata abati taweri do lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gade aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawasi. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia Pilato larinha gahon.
20: Kahabusa rube nigra gaduhi. Barabasi o de Jesus o leão bailarinha o gua Cristo.
1: Lire do bali guia Jesus o ladiga subudi la le la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na gusteruni. Aba tauna ha lumari arinha galun.
22: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga aba uene du uribati aria bubuga. Ladiga grigele
1: aba hadaruni habuti gu fadir gu hama wugriye wairi gutia hadon grigele lu hamuri halu lafri du barawas lu lafaru Jesus aba ya ladimu re hagumadi mati hon su grigele hagia aba lariye gu hon
20: kahata ge bian be busar bulu nigira gu du hon
1: aba hariye gu
23: barawasi
1: aba larinha go Pilato hon
20: kabati na diga lau Jesus leu be larinha go Cristo
1: aba honda go sungu be aba harinha go
24: dago be lagu guru
25: aha dago be lagu dago be
1: aba larinha go Pilato hon
20: kati uri pat la diga be
1: aba ti ma hagora go harinha ga
24: dago be lagu guru
25: aha dago bola lagu guru
1: dale larihi bali Pilato luago sian la ladiga ni kata luedi ya chagago aba lamure haduni aba lachibu ni luhobu agibu ge grigia aria gena
20: mama ulube narihi lau lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu grigia
26: wagi hama warahi wanegba frumi rugwari guduru wa wugu luago lowe
1: aba ligira guduni Pilato barawasi aba luna ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua larige aba hanigani lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato aba hondera guagadini sunsudara gu gayegu lo aba hadari aba dagu funatu luagu aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu numa aba maduro luha burugo le longwere. Aba ti hahu drogo ligi buge, aba hehera halau, aba haria golo.
19: Kabaka ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuere goni, anige he maburi ligia, kicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere no ladere guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira lubara labu ichigo. Yen hichika giwei, migi siyo lo kate gifiti lu Jesuso lulato. Ocho rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamale Jesus luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafale inhanu la deure guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
2: Aku reda tinha ubunuruni, luhani kaba la hadagi, erede la kau na deure.
1: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigu ne nyei lubei larienga kala lidurubei, hitere liya aburi honi ligia.
20: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Bugie le ganyara bi bagulu no templo, aba ye barara magudunu li da uruwa weyu, salba go babungua, ahen li rilbu bai bungiyo, lariba loige guruwa.
1: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uugiriye weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
3: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, rarila loige gurua, afinyo mamamu ga luagu. Ula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hisi elalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
21: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubi bai agambuti, aba hariyago.
26: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa gwena aniga aba mudusi, lari ge ladidure geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
26: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbarai
4: wariha hanyuwe
1: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bia muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou handibu aba lahune chagun umuha agu ya guati ya staragu hadagi ya finye teluagu bungi hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha lari ge lasaru Jesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei. Aba hanufu de dago sarago, aba hariago.
15: Inare ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no sarago uriya ariago adise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube. Aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumu Pilato, aba la muri hani lugu bu Jesus luma, aba te larinha go Pilato lo lichugu ni walu, aba la nigo ni Jose, aba lobura go ni tida aba gamisa Haruto, aba lichugu ni lido lumuha iseri leye be la chiga gudubai lubaru wa luago dubu, larige la douru ni umuha, lo aba dubu weri te luago lubenari, aba lidi, yenyon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
15: Wabuti, aritogo omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorurei umuohu, darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disipulugu aribu, iweruhe ilugubu, Aba meharinye guhon grigia, lwagu sara lila, wedi ti mahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinye gu Pilato hon.
20: Baruhu mafiu sudara, heba choru huma yumuwa hu le lubui duaga ihuaratsi.
1: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le lwagu bai umuwa hu, aba higiru ni sudara gu lun honigiru ni.
7: San Mateo Capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani arugo de inelinho weyu de maso. Abati di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luago umuha, aba lagidaruni dubule obe ladorua, aba lanyuro luago. Miriti angeli ligia kei aba la biri haniga, tiabi la deurago, ma la nari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lo anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
8: Manufude da buma, subuse titu luagu ala uriena Jesus sulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiya, sarali kei lariago ni. Igo ku marihi laso le gini nukwe litu gu. Aba mehidi mfuese. Aba mehariendo huo lana disiklu gu. Lagu sarali la. Lagu anigila la hubapu wa kali leo. Nyei wa tarifu. Ani haa budo ugado le lungwe litu gu.
1: Aba hodi uria hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa agwena aria gen ho disipulu gu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Jesus lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariengu hon.
21: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uria, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurien weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariengu hon.
18: Hariengu me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
21: Rula li son upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na son fulasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti hama lu son le uwago bai narinya ga hon. Subudi humei, Luago anahi la huma sagu weyu darime lagumuchu ubo itarala.
15: Ugano buiti lela buriha bui maru kosu luagu Jesusu. Capítulo Aba.
4: Aniha ugano buiti luagu ti Jesu Cristo. Lelira buingiu, bruanyu linha ti dan lilirubu profeta Isaías.
6: Nona hanyen nona gilegu baragi. Lularan se gani uma lugar biabi. Agambu o tiago umala lilinda fulasu mageta bati, larinha da. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
4: An itara linha liambi benhuan lidon fulasu mageira wati. Apuriti a hungrigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida agesun judea luma sun Jerusalem, agambwe la puriti ha. Anti halle hagufe seruni hafigon, abahe la badiseru niya huan lida duna legiri bai hordan. Lauti meha lura kameju la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
15: Aniti bayaba lega bafatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lau sefrisandu.
4: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu nasaretigie. Fula sule lidan bui limuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna legiri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larihi lareirun sifirisandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larihigun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
9: Siluha lida, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
4: Logo aba weju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyagu hon.
9: Higogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
4: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyegubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyeg.
10: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretu, biabia sanluba grinshegunewa. Subudi numuti kata bulan, luagu buguya la lirau pungyu le sandubai.
4: Aba ladenga Jesus ulun, sifiri uribati ligia larinya galun.
9: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
4: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi wagwaina. Sunhanyi imbanya aba tawari dunhanigi aba halu gudagun hamagu.
3: Kata isale, kata isai seri arifu dahanile, grigi le, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aninya gamba hamuti.
4: Aba lagambu huni walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidan.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: hanyi banya lu wairi tu hanigi hanyi banya lau kata ile aba hichugu wairi guni lu buingi yo harinya gai
1: mani hinya hagi di wakata yitra burita gai le
0: nye ingi nye aba lidi hesusu laru duna dan le hayara fadun bai saragu grigi ya lubadu aba larufu da hon lasuru larufu da hon aba lasigiru ni leibugu aba larihi ni levi le lire alifeo. Nyu linya lenye iluboye lagubura howa lisensu gumadi aba larinya gulung.
2: Falabana.
0: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye hesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku, laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi bali arufu dhatinya lilurudu moisesi, hafari seugu kala umalega aba hariyangu hong lani disipuluku.
3: Idalinya saa legi bai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
0: Danle lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
2: Hama sandi banya memege iruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosie. Mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati. Niabia alu hanya haa gafigo ubanya.
0: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma buingiu. Aba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide hesusu harinya galungu.
4: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gumfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
2: Gayera tifunage hayuna rua misur hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigi. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri dago bon to binadu haru bon, dame le ta din ragon la weri tati ma ba heirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga i weru le binadu hali, la duga tabousha gupe diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu danle hasugiru, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
5: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
0: Aba larinya gu hon.
2: Malay hagidun luagu leme haladugubi David luagu abadan, dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugo, abalebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabay, abalegi nun feinto sagrobon, tomaha wabon heigi nun amugurigi hawedigi fadiri go, segun liluru do Moises, aniru ligeya hongurigi haluma banya.
0: Abaginye larinya gun Jesusu hong.
2: Lungu guri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bai luweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye aule uguri garao warguti luagu luweyuri emera guni.
6: San Marcos, capítulo 3.
0: Aba yelebeluru Jesusu tido ngaba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba uguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lueyuri emera aguni. Lun hadariru lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara mabaya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya hahibiri lariyanga on.
2: Kalumbi ladugunu lidan lueyuri emera aguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ati lariyagunia Jesusu lau iganyu lumayiruni. Laduga tidere hanigi aba lariyengu lung wugiri ligi
2: tuleba ibuhabu
0: aba latuleruni aba lariyidagu aba tihafridun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua luma hama lanigu erodesi ida luba lan hafaruni hesusu hilagupoi aba tilindi hesusu haulani disipulugu larunduna aba hafalaruni saragu grigi ya galilena dan le lagambu boi logo onwe buburi katari le ladigi boi aba hayabu ingwa grigi ya hudegye herusalengye idumegye lobo afurugu ginye duna hordan tiru ginye luma sidongye lun harihini ligia lariyengu boi hesusu hon lani disipulugu lun aran senyo hama aba uguni luba Lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sanditinya aba hagura gun hongu wa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri guguribatinya aba hahudura gun ligibu ginye. Aba haguara gun sifiri guhada ginye harian. Aba leveri du niña Jesusu lumarinya gun hamani katenye la lari ginye aba lamuderu Jesusu logo aba wubu nye luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagye lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri du su guguri hagi simon leumbo ilagua ha jesus u fedru santiago lao juan le lamule ha lerahun sebedeu ha umbanya lagua ha jesus boner hesi Mini lan lira lirahanyu wa yuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira Alifeu, Tadeu, Simon, aba meha wiguri le afagwati lun hawanse ruhuriyo. Luma Judas Iskariote le aluguru bali Jesus. Lari ige aba hagiri buduhari igun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondara go saragu grige nye dari lun Madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu hesusu kala suserebai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi. Aba hariyengu.
4: Guguri le anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
0: Aba ti lagua run Jesusu hon lun hayara fadun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia mafia guanargu. Fulmi aguaru garubi hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beigine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinya beiladura no. Lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liwe rohani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudna wa la sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe digien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudna wa la fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idamboi. Lari gine aba, tachiliru luguchu Jesusu, haula mule nule nye lubai Jesusu, aba herede rumbogudi. Aba hona agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
7: Anuhati abugu shuhauba mule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagia nugu shubon hama na mulenu.
0: Aba lariyagu hawagu hanyuba nyegeyegu lao aba lariyagu.
2: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. la duga furme warga ha duga ti lugunda bungiyo, hagi anamule nu banya nitu nu tuma nuguchu.
6: San Marcos capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenyi luboi. Ke gibe nya luboi grige nyi. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyi bu duna ru. Aba la nyuru ti da aba herede run sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labat naguan dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat naguan hiu. Aba laweina mudun hiu uwa la luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Anehente lida agen, abura te lida umu abuiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, malu buido aluba hou te lida agen. Anehente lida agen, ishigo te darande in luago kara aba ilo, libri, rute uru awen, libri, sa.
0: Aba te larinha gun hon.
2: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari ginye, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulule. Aba laria gunhon.
2: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larua ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu larinya wagua kate iluagu te larua ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi yaron hagirbut no lubungiyo lunferud no wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwati san kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nungu bali lila nadu. Itara linya kele apurisha bali lerenu ubungiyo. Ayen gurigia. Itara hanya kele la nadu le abu habu lidun uma aba hagambuni lerenu ubungiyo. Larige hagambuni aba liabi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumong, kei malagle lubai, medere buguntia, dati le hocha waguni wa o heiba honu la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni. Aluba huwa tikate buiti hada agen, kei lila nadu le ichi gubei darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga leauti hamisura haamu, lau baginye hamisura hoa. Ruwaru ya ligia memuruso laun. Itaralinya lubaiti, legamati, lichukuba laun lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba lwai.
0: Aniya gatiginye Jesus.
2: Itaralinya lorwen habungiyo, Kele susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legelewe ha, Nyege aba la buncho ila we lao ila. Da telefonale lila nada, aba la tau honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa la nega bila ruwa habungio, o kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ila le nyure utimaba yi ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri timaba yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lida bon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubay.
0: Itra linya ha, larufu dan Jesus logo laruwi habungio, hon lau sarago himplu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon logo la ruin ha buingi u mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba la niengu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanugni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
8: Maestro, meberese kutu pusala uwadipira kuala.
0: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
2: Manibu, derege de guaba.
0: Aba lagalumadun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederun lao onwe bu hanufude, aba halgidagun hamagu.
9: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamutu le lubai bai?
6: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu in aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laga nowa, ani uwati ni aba ngayara ati lagira guni, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama li lan lugudi luma luhabu, lau gringri, sun andan latu muraguni, uwati ni aba ngayara ati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariyabu weju wagu, agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu, iba agwai na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi balin grigia ligia Jesusu disegin, aba leibagun lubarun, aba lahuduragun ligibugin, aba laguaragun lun.
10: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lirag bungyo lenyu timabay.
0: Ayumra guatin na bun luagu liri bungyo, lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lun.
2: Sifri uribat, igira bay grigia le.
0: Aba lali gudini Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun larinyaga.
10: Lehio ninya. Diga kibetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu. Eiga nyayi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribatnya hagia lun. Harinyaga lun.
10: Una bawahado buiruhu hara. Rubo mawo luwe beluru hadon.
0: Aba tilitu Jesusu uma hon. Aba hafri dun loi grigi eligia. Aba hebeluru hadon buiru. Nyeye nuhawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufute dagun ha aunigiru bali yan buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere duboy. Dan le hachili rumboy le nyi luboy Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu boy sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu arayi daguali. Aba hanufu de dagu. hati arigu balin aba habang daguni le susere dubai lu gri gele buga gawagu bai sifiri guri batnya luma hawagu tiburi bu on aba ti hayumara gulu ga susu lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu bai esusu ti doguni aba la yumara guri le buga gawagu bai sifiri guri batnya lu lu lidin lu mahati esusu arinya ga ragti lu
2: Bai babu biyong hamong biduhin. Aba may babaho daguni sung lela dugo bay babura may bumbi buwago lao lugu de may habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serong abaho daguay sung lela dugo bay Jesuso luago lida sung fulaso de kapolisi. Aba tawiri dun hanigi sungo bay. Dan lela giri budu bay Jesuso tida uguni lo bafuru gugiye duna. Aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyihi luboy. Aba lerede runye ilaru dun. Aba tilia bunya ba hada gen. Tabuti haligili si huriyo. Giri ti hail. Dan le larihi bali wugri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
11: Anuhi nira utowe. Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga. Ani gabagiri tuguyeme.
0: Aba lidin Jesusu luma. Saragu hanya grigi ya afaloruti. Aba buriti Hamuru daguni Jesus. Hadanti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago. Ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon gwenerug ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hadan saragu grige. Aba tagunrunu la dairagu. La dega tarinha gutun guarugo.
12: Lauro gumena guru no la dera gu. La reita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutun gua, logo areita gua ula. Aba te, la sandira un jesusu, logo areita gua gu dalilan grigie lau lubafu. Aba la gara ragu un hawagu un grigie ha. La naga guia banya. Aba lali gu da ha, larinha.
2: Kaguru bi tuagu na daura gu.
0: Aba harinya gu lani disiplu gu.
9: Ariya gu piye te luki be giri ge ya alwa gu muru gu hanya la. Algu da hagi di gu kala aguru bi wa.
0: Aba lariya gu Jesusu ge ye gu lao alu akala aguru bi lwa. Aba ya bi uri tuguya adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redu bi tu. Aba tahu durogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba larinya gun Jesusu tun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboy augay logu tisandi lirau. Aba harinya gulun tuguchi irahu tuguya.
8: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesusu le harinyangu bai. Aba larinyangu lungu wigiri ligia.
2: Manufu deda ba, afinyarugu ba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Feduru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wigiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru aba larinyangu ongu.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunye.
0: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi irahutu matuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tuboye irahu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira. Bun nariyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyagu hon, lun hichugu egini tun.
6: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. da lachilu ba ilwe yu emera aguni aba la rufu da han ti da haligili siguri sara ku hanye gri gi agambo aba tawari du hanigi law la rufu da aba hariya gu
7: alia funa san la frendere gri gi le sun le kasan du yeri li chua o le lwagu bai ida lia sa gayara lu bai la da gu milagro sara fa gai galle tire maria le libu gan santiago José, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu guiña litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
2: Gunta tiña son gurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligia lasi yanu ba iladuga amu milagro ñey. Loidiga lichu gu luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aba nlichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanugu ni fin, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, Luma bia matan hasimisi, arinya gatiginye hon.
2: Na melehebelo rutido aba muna pusura, reide humanyi inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi blu yuhama lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, uri humanyi ingia, aba me hafuri duni kaliti luegi hukudi, liseini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humanya kei hadari ragu honwa, nenaren hau, Lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusira gu dunia sungu rigia. Ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinga hongu rigia logu lun tila hasansiru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kai ti agamba ho wali luboi logo Jesus ulida sunflasu. Aba gien la chiluru, la rigeri gun uruwe Herodesi, saragun hanya ariño guti.
13: Saraya huale abati se bai lida ge oweni, lige lueni bai lubafu.
0: Hibiri ariño ga.
7: Elias ileme ha profeta le.
0: Hibiri ariño ga.
4: Aba profeta kei habinat.
0: Dale la gambu bali Herodesi sunle, aba lariño gu.
13: Wan le meha na dira gudi bay chigle saray alida ge oweni
0: le meha susera dubai au na hali meha erodesi adagri huwa aba lagra guni lao green gri frisurugun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le la mule erodesi wedio aba lanugunu erodesi lumari aba meha ladinya gun huwa lu erodesi
13: moulu muti bagamare dunu lumari bamule
0: Aba leyere gudun huwa tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha erodesi luwei. Ladiga aba anlawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni, lausu dalan lagambu ni erodesi le lariyangu bin huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadare nuni erodesi tichansi, dale lagufli rumboi erodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, wairi gutin ha galileba. Aba tebelu run tiro erodesi nyihi, luboi fedu le. Aba tabinaha, unda ti erodesi ama sunha nyibanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntun.
13: Amuri habai lebabusa runuma, nichukubu.
0: Runumu tilereru untun luagu nichukubu ilan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tungushu.
14: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinyagu tun.
14: Amuri habai lichigu huwa lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gu lun.
14: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagu uruwe saragu, kamalumo kairula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu mahati lu miju lubai la le tamuri habai lu matu frese frese aban launa haurue aba sudara laudimure ilu lanikuni lichigu huwa lu aba liki sudara ligia furisu lu aba ladiru ni lichigu huwa aba lanikuni lida aba asie aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tuguchu Dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanigu ni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapurichi ha aba haundara guluma aba habahuda guni sunle hadigu bai luma le harufu da habai ilu aba lariye gun Jesusu hon.
2: Igo ugo, kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariya gubali lira ladiga nyinyi nula saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi abaluboiti houdin tida aba uguni lidong aba flasu magaira wati kamalumu saragu hanya hada geha aribali houdin asubu diriuti abati hajabu ingwalida gesun lirangu nyuflasu aibu gaina aba hachilu iru lubarage lachilu Jesusu au lani disipulu Dale larairi umbe Jesus tita ge uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago brigia aba hakute medagu lu. La diga itara hanya la kaimu lu hamuni. Aba laguna serun arufu da sarago kata ihun. Dale tari gali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu lu.
9: Tari gali tia. Eni uo tia agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasu le yarafa bai lu hagai ha feng. Adiga uwa kinikata ya lu heji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
1: Bayara tifunagi wodi agai ha feng hon. Usewa tehamuga lebegi dunia sawe yu wadagi manu lu tagai ha feng hon suju.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atrinyonge feng hon. Hey bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
3: Sengu feng hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati yu. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gul hon. Aba lanugini Jesusu sengu feng to luha burugubo. Hama bia udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lakupa chagunu. Larige, Aba lamuru sohnu lu litu nu hon lani disiplu lu hafare hanu ada grigi agi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hada sungu bai hauti sun hagi akimule lari ginye aba habu incha gudun du su faninye lau tife fein luma udru igira gut sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahunyu aba tiladina gudunya Jesusu lani disiplu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hon lun ehenwa ladiga abaru nye la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibu gaina ngibu wagutuna. Lasu giraye behao. Dale harini bali aibu gali gibu wagutuna. Aba haritagun logo ufi yungla. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyangu.
2: Ganigu huma wei. Manu deda huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gilila gufuranda hamani milagoro le latigu baitao feni logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito unsung flasu ariyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya Tita habarari le nyihi lubai hagamba luago nihi la tefusuni. Suti fulasu nyihi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe fulasu. Arabu yebe. Aba hicha hon sadi kia umma. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sandi ti hagia luago taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
6: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agarufu dati en liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalén gie luago Jesus. Aba harihi luago anyehi la hada aga disipulu gu magufu liruti en lao. Etu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hama i haha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia. Lau echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu hama i hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru, saudi yoru, baulu, asie. Abati haligu duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lungu.
3: Kasa wagu mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nubiye hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
2: Linari un profeta Isaiasi, talen larinya gubai huwagu lagu biangu wala higibu, larinya hare, grigi ha, hayumaru rugunye hichiga inebese ino, ahu tuhaniki tiseto noi. Malati hau duragun no, ladiga leani gunye hakumbati uguri ya harufu daha.
7: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale lugoma di bungi yo, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero lumakati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti lugoma di bungi yo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubon, le anaba gutin lagubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin otu lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiku ni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go tiitara mama le la lun ti litere go niya lagu gurigo. Lau lira me beke gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higabri adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gun hon.
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungi yo. Le afri dubai titange la nige gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gun hon.
2: Uwa ti san kufuna ta humana, Uwa ti san gufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia, si ala la vie da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura, nyengien aba ya lafridon lidangien.
0: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afridobe lidaga gurigia, vie da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida gya gurigia o tida gya hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni unguo, libidyo niga au, sumburi kate uribati le tida gya hanigi gurigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
0: Aba lidu Jesusu nyengye lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramudagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahudragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyu, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesusu lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesusu tun.
2: Nuti nedara guniya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
12: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. ha labge baña dabula gayara tigine hai gitti da geti fe vento ha guabo isaniko
0: abati larinha gun jesus utun
2: adimore hadi bubuido gayara halibidi kure hasi firi uriba titi da gin birag
0: dale tachini rumbai munada abata dari runu irahu gabanaru furi hali sifiri uriba titi dagi aba lafri do jesus lobo ogin yetino aba lasgrun sidon gien luma lidange buri flasu lani na decapolis aba lachidu nu logu lagunu galile ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu lichu ni luha bulogu lu larai da guagdu aba ladinyu nu jesus ngien gien lau hawai dridi aba ladaru bia lirahunyu luha bu larigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lao arire aba larihi sielo aba laguaragun aba larinyo
2: efata
0: mini la lira daraba aba ladararun larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye nula dinu rehabuidu aba larinyo gu jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun tatuma larinyo gu hulu mabahuda gu hamani nigia tuma habahuda guni aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinyo
7: Adega lumuti sungkat ni buidu. Dari lu, lagamba gedenia magamba ditinya. Adimure gedalanya, maria gaditinya.
6: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoron Jesus hon lani disipulu gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu, Ladega uru awe yu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladaga ruba falalo hawago umada. Ladega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
3: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulu.
9: Sed.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa ni Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni haluma Jesusu. Lunti hauchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lagu marufu tumbe la milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
8: Ladate manugo ma fein, larinya gu baitara.
0: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya ga lagu manugo hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linya santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau harige irugo. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faniye tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
3: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi ya faninha buin habudu.
0: Aba harinyagu.
3: Sed.
0: Aba larinyagu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarago lun lulagurun luago aba luboiti largo de mi jesus mari hintilgia aba lanugo ni bogo din loi flasuligi aba lahru dagu arire luago lagu aba lichugo ni luha buluago aba lalugo de ni ahinga yara haliluboi larihi aba larihi aba lariengo
7: ariha no muche ugere gamalumo narihi ni kaiti di bubebe e bagoi
0: aba lichugo ni jesus luha bu logo lagu aba larihi grigi elgia lau boniki aba larai dagu aba larihi ni sunka te furan aba lona hani jesusu aguyu ariye gaina lu
2: ebelu rabati uburu mo maria go be meluni abanyi
0: lari gie aba lidi jesusu haulani disiplu go ni tongu nero hin flasu le ge yegu be la uburu go sesarea ne filipu umada aba lali gudu ni lani disiplu go lariye ga hom
2: kata na saharia go gurege
0: aba haunabu ariya ga lu
3: anyahin ariya gutinya lwago kuan lale abadi sai habai buguye kibi ariya ga lwago profeta ba elias anyahin gin ariya gutinya lwago amula profeta buguye
0: aba lariya gun hon
2: anti huguye katana tilida harita go
0: aba lariya gun fedru lu
9: buguye kristu bai
0: aba telariya gun jesus hon lu mariya gun hamani ni kaun aba la gume ser un Jesús warufu dahahon lariña
2: lonti na sufri no sarago aule uguri garo warugute weiri be hichu gun uguri ya weiri gutin lida hafin huri yu me bereseni nao itara lubagi en hauseru nina habu tigo fadir go hama arufu da tinha liluru do Moises nariña hare hon lago na farua balahi lago bay gama lumon na saru balida gen owe ni lago luru wa weyu
0: furango ti lariña gunile hon aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi aba lagume serun aden halun aba lagara ragun Jesus aba larin awa gunlani disipulu aba lepe tuni feduru aba larin gunlu
2: dise bano i mafia buguya masami na luti bukela sami na rubungi basami na rukai wogori
0: aba tilaguru Jesus hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadunlu aba larin gun hon
2: le busenti la fala runina Bulia ilai katenye la, barule iluguruwa falalana. Daduga le abuse rute le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le e feriti rute libagari ya ubogo nuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi ya hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwani. Uwa teni kata lani na ubogo le, le gayara ti lichigu ni gurige luago te sefuru luwani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwa ratia ani gafigo ti ha. Na nego bagin ya busiga no lao au le ugeri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
6: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ninaru hao, la guanyahe la hata ge haya banyan weto. Maui banyadari harihini la chilurun la ruwa inhabungi lau ubafo.
0: Sisi we yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Fedru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu yadagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiridun la dairagun, wairi titiharun darilun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharudun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinha gu Fedro lun Jesusu.
9: Maestro, li dadan avanha la ya. Adiga oma urwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinha gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia ti lu Fedro ka lan larinha gu. Aba larari rundure le nyen haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida ge duro iligia le arinha gu. Lina ora ligia, dan le harihi bai, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei loe dige Jesus. Dan le araire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligia harai dubali kata ile hadangwa, Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bay lidage oveni abati halgu dini Jesusu harinya galun
3: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elia si furumie lubaragi Eliabi nle Kristu bay?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru nile harinya gubi lwago Elia si bala nyubi furumie anilaranse rubila son kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungyo nwago awle uguri garu warguti. Arinya gatu lago na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Narinya hane hon lwago nyubi halila Elia si. Aba hadugu nigiri ya sonle habusen robe lao kei tarinya gu nilereru bungi yu lwago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiribu dunle nyengi haba hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu giri gegeyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gu duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lona bu, aba hada gen hanyibu. Aba larinya bu.
11: Maestro, niha nero na nugu bu. Ani haba sifri uribati luagu, mereru gudala. Nye lumuti lari gudu sifri uribati ligia, lahu churu ni muaru bu. Aba lafuri ha hakoto limu lugi. Aba lakuri ha lari, ladebi ludinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu bu, lu hasagro ni sifri uribati leluai, siyahamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditin. Atri bai sada lu nerederu ni huma. Ida me lagu mucha mafia ni lehida bai. Baru humi irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinyi bali sifri uri bati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gu lu.
2: Atiri dan lau itar.
0: Aba larinya gu luguchi.
11: Luma genyiro gili. Gipe luwaya su lahu churu ni sifri uripati lige watu rugu oduno rugu la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugi somu kate. Buteme wa mabu itar go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba lagua ragun lukuchi irahu ligi.
11: Afinye tina. Idra go bana luti ma lagon undu na finye.
0: Tale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Marinya gati. Arinya gati nabulu bafuridon. Igre be irahu le animebelu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilali. Saragu hanya ariya kutia logu hilala. Aba lari kutuni Jesusu loe gen lupabu. Aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu run Jesusu munadon. Aba hali kutuni lani disiplu gu. Danle habo goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
10: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gun on.
2: Lugundu libe sifri le. Lauru gu nyifuria igi luma yunaru ni lubungyo gayara la lafuridon.
0: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilegi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunwa halia yen la, la dega larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la, hilagu bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lunwa veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufude tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederun maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hada age wiri kutima we. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gubuihon.
2: Le abuse nero tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songo bay ani lungi ele servi du hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun hon.
2: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile au na habalina.
0: aba larinha gun huan lun.
3: Maestro, arihatiwa aba ugeri asaga hati sifiri guburi batinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi dironi lun madigun degiya lani.
0: Aba larinha gun, Jesus.
2: Meberi dira humay. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furume guarga na le ishi guti ama weri duna hon lida niri la diga lani gu huma Cristo.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garif,

0: Abati larinya gun Fedro.
1: Babureme, wakia igra wa malte sum meha levama bay luba falar nibu.
0: Aba larinya gun Jesus.
2: Ni narin hau, lagu furme warga na le igru to loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o lugusin, o lugusho, o liranginyo, o lufula sun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba san wei aso sigo la uguen to lidan ubole. Mona, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulaso la usun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinya banya wento, agia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinya.
0: Lua kunyanu yuma luon Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa afala rubalinya, lao nyanu anufudu. Haba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
2: Ke lao bay hari hei. Wa muderin ya lon Jerusalem. Le nyemba lo bay nedere geruwa au le ugur geruwa rgoti. Hon habu te guha fadiri un kuri yo luma hon aru da tinya le lurdu Moisese. Ha lo bay hasia dorunina lon nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bay huri yo lon hehera han nao. Ha bay chubadina. Aswera gubadina. Aba me hafaron na hilago bay lago me luru aveyu aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinya gulun Jesus
3: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinya gun hon
2: kagi habu senro bay luna digan ni hon
0: aba harinya gun lun
3: lun dame la barueha lausun bueirigun Lung banyura gudunibwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kalan hamuri habay. Gayera bifu nage hatuni unien gifitere lubay natuni. Oti habati se iron lau ibadise len lubay nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
3: Gayera wabay.
0: Aba laniya gu hon.
2: Lung ti hatuni unien gifitere lubay natuni. Badise wahugia me lau badise len lubay nibihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu ba hon ha ubaba ya, laransare bongeyo.
0: La le hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Ke hasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu wiri gula hida, lunti le seribi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, le abun seritu lu ligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, lu naseribi duni wa, niyabia lu naseribi dun luma lu nishiguni ni bagari, lebegi me hasalbarun sarago gurigi.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia, nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marinhi tiligia aguara, larinyak.
4: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudeme nabun.
0: Saragu hanya adai hati yang lung lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
4: Ledega wagu David, gudeme nabun.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahu malun lung liyabi no.
0: Aba hagu arun lung marihi tiligia, aba harinya gu lung.
5: Ragi bagurasu, saraba lagu hanya bun.
0: Aba la chiru nulidu, aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba lalik duni Jesusu larinya galun.
2: Ka babu sarube na dugu bun.
0: Aba louna bu marihin tiligia larinya.
4: Moisturu, agi yogwagi da bai narihin no.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kayara tibidin, arida wadibu, la duga finya dibu nuagu.
0: le dan ora ligia aba gayara la larihi marihi tiligi aba lidin larigi Jesús.
6: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén aba hachilurun ligibuge flasubori le betifahe luma betani le una bubai libidi wibu oliu aba larinya go Jesús hon bia hadange lani discípulo go
2: Eba li dan li rere agdule wagi buginye bay. Tamele hachiluru nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi ile, haria game lwagu busen lani Jesus. Lwagu lagu jugudubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi burigu ligia guranyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun ada ge hanye banya uma darugu hom
3: ka hadig bai ka me hafara ga dai burigle
0: aba hauna buniya kai larinya gu Jesus hom aba higiru ni alu houdin lao aba hanugu ni burigu lu Jesus aba hichu gu hada logo burigu ligi aba lawairu ni Jesus saragu hanya atule rutu hada uma darugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logo uma luba lasugun Jesus ligi bogugi ha ubaru banya ha maha arigi banya aba hagume serun aguara
7: weri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wogule me bungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubu itrala keisi meha la ruwe ha wagu chi Davidi weri guni lubungiu li dalinyu age isielu
0: larigi aba lebelurun Jesus Jerusalem belulgira templo rugun Larigien, larihini Jesus sunkate, abalidi betanion, hau du su discípulo go, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo y betanie gien, abalalama chun Jesus. Dise gien, abaharihi abatitibu, igu gabanat. Abalidi ariha ahi gien tube. Gamalumon, ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagintu. Aba tilarinya ku Jesus tun tidibu igu ligi.
2: Magida digi ya ba.
0: Aba hagabu ni lani disipulu. Namba iti hachiluru Jerusalem. Aba lebeluru Jesus templu rugu. Aba labuka gumi ha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabu na ha asansi habanya sainsu hungrigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lung hasi gringrigia templu rugu nye. Lao anugu aba larinya gun lidan larufu da hon
7: larinya re bungi ti dan leneru luba na fure duni lige batir nu ba hon son nation ai huguya baru mar kai haba hiverutia
0: aba hagambu habu ti gufadiri gu hama arufu da ten liluru du moisesi logo le larinya gu bai aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagu bai ladiga hanufu da tinya luai Lugundu sungrigia weritu hanigi laule larufu da bai. Dale lagunye dun bai aba lafri dun Jesus fulasuru gogin. Laruga binafin aba lasu dun Jesus hama du sulani disipulu gun. Lida gien meme uma ligi. Aba harihinu tidi buigu logo sehala luma gien tilag. Aba larita gu feduru logo bugale asusere du bai aba larinya gun lun Jesus.
1: Maestro. Ariha bantu tidibu igo to miena gu bugunyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu bai.
2: Afinya huma luagu bungi yo. Ninaru hau, luagu furume warga lale arinya gu telu wubu le gidaba yaginya dabu babarana hon. Ahi uwa lubai li logu an afinya nitida la nigi ani afinya ligia luagu lagunfli rubala le larinya gu bai itara luba. Ligia narinya gu bai hon luagu son lale hamuri haluma bungi yo. Ahinya finya hubei luagu resibi humali la itara luba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le sialubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chibungi le sialubei hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadiri gu arufu da tinye liluru du Moisesi. Ama amu wuguri ya haa weiri gu tinye lita hafinye huriyo. Aba haliga duni harinye galu.
4: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwe ubafu gulu badagini.
0: Aba launa bunia Jesusu ariya gina ligi ya hon
2: nala gida de gina abakate aha na hauna ba ne go be hu kala au ubafu na de burikate ile ka uno habali huan abati se bungio o de wuguni
0: aba hagume seru adimoreha amagu aba hariya gu
8: aha wani ga logo bungi la uno habali lariya gu bon kala wago mafinya wo bailu huan aha wani ga logo huna hala wuguni ya Ugia bugu wagi.
0: Luhamuga, hauna bungitara, anufu de tinha hawai grigia, la de la subudi hamani sun grigia logo profeta la huan. Abati harinya gulu Jesus.
8: Ibidi eti won.
0: Abati gien la niya gu Jesus hon.
2: Maria gu nobe gien hon kala augu bafu na duke kateile.
6: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumeso un Jesusu adimure ha hon grigia hañe baña la un himpulo abalariña gun hon.
2: Ñeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li chari rugo. Abala yara gun lau. Adiga ligia aba age di no lulari bicha wa gun tire bebe li don tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li chari hon adag mitin. Aba li diga wayason. Dale la chilu rubi dan lo aluba hani. Abalona ha abalu muson amuri helufara hamagiya natagi mitiye. Abarga harg dini musuligiya abahabula seroni abahona ha nilari gong michutiya ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gong dubu luago. Bogu hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lirao hinsiate lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon la diga lirao la. Aba harinya kon adagme itinya hama kuwa. Ani halayen lube libini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
0: Aba tilalig da han Jesus.
2: Kabati la diga labure meichari, liabiba, abame lafara gunia nadagi mentinya hilagu bay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarin ubeleren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, legia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubudiru ni luogu hawagu laa, la yusro ejemplo le ke hanufu debe hawai grigie aba higiru ni lungwa aba hodi lari gie aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi lumo jesusu lunharinya gudu ni somu kate le gayara tu hichu gu liduru ulao aba hayabui aba harinya gu lung
9: maestro subudi wa muti logo arinya gabani inarini Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigi e bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logu binya wala hagip. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sa hicha hasada rano ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
0: Aba harinya gu lun.
9: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gunlu.
3: Maisturu, abiruhati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagin lowe marahunyuga ligi me masusera da luma le horua mari tinya sede gubai hagia tuma uwa tinya ba garuti tau lagumhu ora abagin towe wuri tuguya aniha le wag bai walgdaha dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama kabage umari wuri tugu ya hadange se dibiri guha larige mari hama sun hagia tuma
0: aba laniya gu hesusu hon
2: le guato la duga le bini tau te lenan bungi hon ni luago te lubafu bungi dame le hasarun hilanya lunya habagari don amu halime habagari mamari don haba Michu con hamaña me hasani gulo marie que si mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moisés se luago le dumre habungi lo lidagen aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lubungi te boya buramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Animama habungi te hilagua nyo bungi. Habungi te mima aguinye. Eta la niya lubaiti huguya weiriti habuli idagun.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru do Moisés le agambo balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabuin lubarun aba laligduni larinya galun.
5: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabe.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Ani hale weiri gutimabe. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsia la lubaiti babure mele bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weirigu ti loe biamale.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
5: Buit barinya guni, maestu. Binari luagu abar ginyi la bungi. Lagu uwa la amu Ani luti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi Lausumu wa samina Tausumu wa wani Lausumu were Luginye hisi ya hama wabiri guwo Kaisi wisi ya guwongo Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u Sigi lausumu wadagara gudu Lu Luma sum kata ile agu dubai lagu latara
0: Dati lagambu hesusu lona bun lau lichu au Aba larinya gulu
2: Madise dibului lila na ba la ruwe habungi.
0: Aba manigi henya la lu halugu daha. La rufu da hayati Jesusu templu gu la rinya.
2: Italiya sa harinya gu baya rufu tahtinya li luru don Moisese lu agu la duga wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinya hare bungi lu na bureme nyuruba luwege nonwere dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la duga wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyagu Jesusu hon lidan la rufu dan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya liluru don Moises. Hinsiati hon lon haibu gon tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wairi bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu taimplu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kitin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu kubuhuri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tidon gafu to. Laduga sunha gia, lidagele igre gubi hama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimadon.
6: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani discípulo gulun.
3: Maestro, arija batun tu buidu wa templo, loma buri duble au baita duguwa, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
2: Arija gun hiya san lun tanari me templo to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba ti houdi, Logo wibu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei. Aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guaregu.
1: busienti va lubarien gunivon. Ida me la la susre de sun le tu templu to. Kaba sa seni logo chiluha li la danu la gufri du sumbri kateile.
0: Abalarien gu Jesusu hon.
2: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi iti an harinya game au Kristu bay. Ani sarago haba hegedun. Uguya. Dame le hagambu ni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi uribu tise huwei manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu sumada gama lumo mama gilime lagumu chon uba ulira la gende guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa Goni gi gwa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida aburi haligili sinhuriyo. Anagu balun hakuse ragutuni wa hagibu gen gomadi matinye luma hagibu gen uruwe igu, nuwe gine. Itara luba gayara la hadimile hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagomu chungubou, la puri chahua bauganu luagu tia sal baloni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuwa wa hon lurdu gu, magibe da la harita gon luagu kaba la harinyega. Masami nara gubay humay. Aniya ga humay le lariya gubay bungi hon lida awla ligiye. Ladiga mama bahuguya dumrehe. Sifri sandu ligiye badimureha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hila gubay. Derege hamanya me hagubirigo hasaniko. Hakara ba gubay saniko hawagun hagubirigo aba me hafaraguni hila gubay. Iyere guduba lun sun ubaw nuwegi. Le hafa agutidari lumun lagumu hon ligiye ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati lige le nye lubay mou la lu nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grige ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama aguyo ni anugun hadagragun. Fugiabugu me wurinya hada gaina te lidon wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susere da sonle. La diga lidani bai asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusere dudigi ya lime ginya lari ginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga niyaba esefuruti. Gama lumo, La dura agu bai luagu linsi hebo hon laniko haanua dira lanya banya. Ahiti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinyera huma, la diga hayabi bai yehati aniya ga hawogu lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta guhama, aniha yeni me. Hadiga basaini luma milagro lun heyedagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransenyi huma. Aniya ganali hon lubara me giyo. Lido me veyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida aduveri lau omebu ubafu luma uweirigu ni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naren hau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hongwe gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bay magun fulerunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri ida lun bungi yu. Ladaga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga biti yeti hon kaba lan awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumon ari bubala, o lubala la ruga o binafila. Nyubi dugu ni sodni na dari ra me arumuga. Le nanyangu bai hong ariyaga numuti hong songu bai agagu tuwa nyuhuma.
6: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liwe yu luba alwe yiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba yi taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
8: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubia Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin buin lao ibin le emet le seruti. Abatadara uni budin aba teseru ni ibin la bulugu Jesus. Aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamagu.
5: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalu gurun lagu saragu sinsu. Lu hidere ogugu demetin.
0: Aba hebetuni, aba lariengu Jesus.
2: Igre homon, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digo bainu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lon hidera gunia da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruku aru ibinyi lwagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau lwagu lida la furumia wargu fulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama luledere geruni Jesusu hon. Tale hagambu bali aba hagunda ragun aba hariengun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la letere geruni Jesusu hon. Efurumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ya sefurumi. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
1: Halia sababu seru lubo di arensera wabarwa luegine egini le lanina luey de sefurumi.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyen tau aba dina lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura. Aba me harinya go no tabure me muna. Larinya hare maestro. Agon nege rumu to lubo nyen la leigi egine lani na luweyure esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tuhon. Tau gen wamuna to aranse nyutinya. Aba meti haranseroni egini waba nyin.
0: Aba hafri dun disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadari runi sungu bai kai lariyangu Jesusu hon. Aba haranseroni egini lanina lueyiru esefuruni nyin. Da le lagunye dubai, aba lachini run Jesusu hau duusu disipulu. Dante le, luagunye nulubai dabula, eiga aba lariyangu hon.
2: Ninaru hau, luagula lunguru badina la aba hidagye. Aba le egi bai numa.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru alg daguwe, aba harinyang.
1: Au funa san.
0: Aba larinyangu Jesusu hon.
2: Aba hidagin duusu gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garu warguti, lau le teinyangu bilereru bungi inu au. Gama lumun, fugiabu ti lea lugritina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lumagre honi wagubai la.
0: Dale anyaha lubaiga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugu nu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwein, luha burugu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugu nu hon, aba hatu sunhagia, tida age diwein tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa inha bungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, Aba haudin logo wibu le giri boy olivo. Aba tilaninha gu Jesus on.
2: Son huguya hanur haba. Igre humana me ari bule. La degatarinha harelere rubungio. Na faru boy haunir mudun hilago boy. Aba me herederu mudun chagago. La rigie me nasaron lidage oveni. Ni di bagali lea hubaragi.
0: Aba tilaninha gu feduru lun.
1: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au migiru no badibu.
0: Abalarinha gu Jesus ulun.
2: Ninaru bau. Arya bumemele lubarga la yugur hagayu bia wei aso. Uru alime wei aso beyeda gunao.
0: Abalarinha gu.
1: Ni ahin lulu bai no me buma me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinha ga sungu bai. Abate hachilurun lidon aba flasu giriti heto samani. Aba larinha gu Jesus hon lani discípulo.
2: Nuru humaya. Neibuga afure de no bongi.
0: Aba lani gu niya fe duro Santiago lumo hua lumo gua. Aba la dijeru du larita gu sarago. Sandiligia aba igari gu wairiti tida lanigi. Aba larinha gu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede humaya. Anigaga gu duwa ni huma.
0: Aba tilidin Jesusu, luboru ogun memeru, aba labulu chagumuwar ogun, aba lamuri haluma buingiu ahin gayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere du lumu lidan aura ligi. Aba larinha gu lidan la furi edun.
2: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniyi gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
0: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu, aba larinha gu lun fedu.
2: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga berede runia aba oura gagu duanyo? Agagu duanyo huma, afuri ida huguya me loi heigu wadun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi lidi.
0: Aba ya lidi, afuri ida lubu ingiyo, Arinha gaina meme lei dimure lei larinha guba e furumi. Danha lagiri budum. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luari litabu hago. Ibidi ya tihon gabala houna baglelum. Aba lidi liru awe yasu aba larinha gu hon.
2: Arumugu nye meme sa emera wahuguya. Buidiru gali. Shiluhali oura luna deregerunwa aule wugur garu warugati. Aha burgun kafigunti. Sarahuma. Keimon. Anita lele lube ile deregerunina.
0: Nyengi le Jesusu adimureha, lige la chiluru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu, liabu iha usaragu grigia, tau efen luma bebe. Hauna hahabu tigufadri gu, arugu da hatia niluru du monsesi, hama amu gugurin weiri kutia lida hafinye huriyo. Arinya galiti buga huda sihon ita.
5: Le gugurin le na churu, ligia, au mehari guduni aba mehanigini.
0: Itara linya lubayi ti dan le la chini rubayi aba la yara fadun kuda si lu Jesusu aba la rinya gulu.
5: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba harigu du ni Jesusu aba hanugu ni adoyu. Kama lumu aba lalu gujunu aba hada agen anyeibu elefente aba libu guni aba la rigayi lumusu fadri le inyu kumabayi. Aba ti la rinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Kau wabu hiabi tau efen luma webe lun hanugu ni adoyura. Kama hamuga hiwerutin. Sabi nya hawweyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina, kama lumon, la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongiyo.
0: Abati higiru ni sun disipulu gu Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba, nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa, tarugu aba nsidi, aba harigutini, kama lumon, aba lesefurun hawwey, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabay. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugriya haa wairigu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise giyen, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabay. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiru gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, Lugayara abailan hasiye duruni lumu lafaruno ilagubay. Gamalumon madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hetia yeni. Luagu. Mura dutia laule harinyagwe. Nyenye nuje tiu asa rutinya harinyag.
5: Agamba tu alarinyagu. Nagirisha gumo templu to. To hadigumo ugani. Apa menarana magudu. Apa templu lida uruweyu. To mama hadiga ugani.
0: Ni itara. Mura dutia laule harinyagwe. Abati lasaru fadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia. Aba alarinya gun lun Jesus.
4: Muna butibusa ni kata? Idalia salenharinya gubi buago.
0: Aba lerederun Jesus o maninho. Muna buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
4: Bugia sa Cristo bai lele rebungiu? Leluba ila salbaru ni agriga lida age hafigo?
0: Aba alarinya gun Jesus o lun.
2: Aha. Au. Ani huguya. Ariho badna aule wuguri garo warugote nyuluwege longwe ne sunti kabafo ariha humeme niabi lida duweri sieluginye.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leliganyo aba larinyagu.
4: Kamu wabuse rubi lulichu gofe lagu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungiyo laulerenu idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu. Aba buriti hagume saruhibiri asure guwe. Atoura gualau ligibu, abule serei, arinha gati.
10: Arinha gabai de kala gaio boi buago.
0: Aba buri hagaio ha, sodara ligibu agum. Nye nye fedro brurug, ligi atiabu aba lumusum fadrile inyu tumabe. La letari hibali, abacharo gualarugurug watu, abataria guni, abatarinha gulum.
11: Maluma ya de buguinha buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye da gun Fedro larinya.
1: Ibidi ati grige ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyeimbanyo.
11: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye da gun. Muruso ora lari gen aba ya harinya gun anyi banyalun fedru
12: inarumi duya bahada gen tadiga galile na buguya itara ni badimure ake hagia
0: aba lagume serun fedru inyeragwa luma afinyur
1: ibidi antigirige la wago be hadimure hanu
0: lida ora ligia aba li la yuguru hagayo logo libia mawayas aba tilarita ku fedru logo le larinya ku boibuga esusu lun
2: Lobara gien la yuguru haga yu bian weyaso. Be ye da gubana urwa weyaso.
1: Danti le larita gun loagun. Aba la yahun.
6: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba hondarago, habuti gufadri guhama arufu tatin liluru do moisese. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurio. Lumasun ibiri linwa liluru do. Ariha gabala hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanuguni girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesus larinya galun.
13: Ukuya saharu etabai huriu.
0: Aba launabu Jesus larinya.
2: Ukuya guana rugu larinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilaligu dini pilato aba larinya gulun.
13: Mwona butiku sanikata. Ariha bati nila biduru ichuguti.
0: Mwona bu memete Jesusu ni kata, abata wairi du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruli. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagun kumadi. Abati hajabu grige Aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
13: Usetu salu nigira gudni haru itahuriyu.
0: Larinya gubali Pilato lira ladugu subuti lani logu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugurigia harinya gahon lu hamuri halu ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun Pilato.
13: Hati habu serupai nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
0: Aba hagu aragu.
12: Tahu bayi wagu guru.
14: Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi wagu guru. Tahu bayi.
0: Aba larinya gun pilatu hong.
13: Kata wari batu la degi doi.
0: Aba ya, agu ara gun.
12: Dagwa bai lagu guru.
14: Aha, dagwa bai lagu guru. Dagwa bai lagu guru. Dagwa bai.
0: Baiti kusinga la pilatu, lerede rompuitu hama grigia. Aba ligira gudini bara wasi, lari jeti, launa ha aboyche Jesus. Aba letere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanudu ni sudara lidun tuduru luma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagudu ni tawa aba dugu funatu. Aba hadudu ni aba riki lao ki hiyu. Aba hikudu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu hariyaku.
12: Gapagarila haruwe te huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hahuduragun abusura lun. Lari igine, ehere halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to, hadauru bon luago. Aba hadauru nu ladauragun luago. Aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu chale handuru lumarufu. Yebu nya arabu gini. Tanle lasuguri ube nyingi, Aba hafosuru ni lungu lanungu ni luguru wa Jesus. Aba hanungu ni Jesus ulidong aba fulasu giriti golu gota. Mini lalira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lungu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihin gaba lan hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara guni Jesus logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
13: Haruwe te huriyu.
0: Dagwa tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lomere, abara luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringirigia. Aba hahiha ni hachugu lao. Aba anabu ni harinya.
9: Bugele rinye gubwe logu fuibongme la templu. Aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu. Sefu guba bungwa rariba luwege guruwa.
0: Aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, aruwe te Israelina, luegye guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, dawa gubanya logu guruwa uwa ralumu. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligia laguara con Jesús su lariña.
15: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agien ha nyeye banya. Agambuti aban hariña.
16: Agamba huma. Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aban hada agien. Aban mudusi tau diven garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe. Aba lichugu nu lun Jesusu lula churu nu larinya gati.
12: Igira wama ingweto. Waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago ni hereti aba longwi. Aba tahari dagu tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali abu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwe aba lariya wu.
17: Inare ni luago lirau lambungi wukari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariya kutinya disegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Lukuchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Lukuchu ginye Jose. Urinya haa falahamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea lubwe. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume seru larungi hapuingi utau sunglaniki. Lila nafulasu le giribe arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubaye pilatu amori ya ilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu ubaye logo hilana Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalu guduni ahi inaru ni luboye logo hilala. Dan le larinya guboye lun logo inaru ni la aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. abati lagani ya Jose aban gamisa finu tu aba la reira gduni he lugubu Jesus uloige gruwa aba lobura guni tau aba lichu guni lidong aba umuho achigiti logu dibu aba ladoru ni lau aba dibu aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi lubwe labonua Jesus.
6: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las grube lue yemera guni, aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, y bin lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Le yu dimaso, lafna de la ruga aba houdi logo lumu. Aba de harinya gu, amagua.
11: Kaba sangi dre dubu le ke luben ri mu.
0: Da harini bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harini aba wugiri nibure njili. Nyu nye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinya gunhon.
13: Manufude dagohuma. Halu ahinza Jesus le Nazaret na leader wagube logo guruwa. Uwa tia sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Hariyang me hulani disciple gu lutima feduru logo anigira la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lariya guni hu
0: aba houdi buriya hagiya aiba goi na nyi nyi ladiga lebeluro aba unwe bu anufu de hon mariya gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi en lasaru Jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gun lungu afurumi etu Maria Magdalena Tomeha, weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, eibu banya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hadagin ha meha eibu banya luma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gine, lige la rufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulu gu hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogwa hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengu hon.
2: Eba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure iluwe heneru. Aha ya arigita hewe hahaburugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uriba ti hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditian, aba me haraidagun.
0: Lari ige ladimure ahon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luwege lonwere buingiu. Aba hafridun disipulu gu, aba hapurichi hani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesusu meme idara gualumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapurichi haboi, lau milaguru lebure adugubi.
18: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le weirigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburi ha kate lebri la diga bai bungi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburi ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligburgeri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara da tobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bongiyu, gumfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubay bai, luguma di abure me. Masani gutinya, ladiga siyan la tagarud Isabeli, ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Logaba veju, li dalidani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, agu da hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali agu da hoa, anyaha gerigia bongu di afuri idalu bungiu, Abati la salirogo aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
19: Malufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarogo, tagari duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhuwa lirime, takwenchu papanigi lau unda ni wago, Ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu hako. Ladiga waire kubi birawe ligibu ge bwenjo. Matu kwe diwenyo ni bini. Ane buin luba lau sikri sandu luma ge mbareka lagu hako. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunyo te. Lidi ba luba luba kure me lau luba fu luma lani profeta Elia si sikri. Lu laranda la gubni ya gubni muhama sana bi. Lugini fune de lu ha mabuchi ha banya lu gama de banya la. Itara lu balaran sa runi ya lu ba haresa de runi ha bore.
18: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
20: Itar bagi na choru ni kata ile. Au tau su numari de rebu gu gadiu.
18: Abalaria gu angeli ligia lu.
19: Gabriel yao lu buin buin. Ligia un ha bole na dimara ha buin lu nichi bu yugano bui tilebo. Gueto Que me fiero que voy a volver a nadie voy a poner. Veré de la manera que veré me lago a subir el gabufo de vacate le da le da.
18: Sundan le, haña hati buga grigue bongo di agora bahi Sakaria si. Oiriti hanigi luago li lusan duare rugu. Dan le lafo di duboi, sinyan la dimure hajón. Abati ha subo di runi luago saligo la somu kate ilun san duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga marinha gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, Dan le lupa ile servi dun Sakaria si templu rugu, aba lidi lubiyon. La rige kate ile, aba tadaganyan du Isabeli to lumari, aba mafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
21: La diganya ibungi ulubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
18: Sisi hati la rige, aba loh nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
19: Fulase watibu Maria, anehi abore mebundu.
18: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kalau wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
19: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu Jesus luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma di rubai Israel lu sunta ani maguma chati bai la ruwe ha.
18: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
21: Ida lubai ala susare dukate le. Ma marigi di nagu.
18: Abati laria gu angeli ligia tun.
19: Ya di pasifri santu guagu. Aba me lubu ra guni gulpa pa puingu le inyo utmabi. Ligia santu bai lubai irah le lubai pagadu dini. Dira puingu lupa lagua ru. Ya di bidu heto Isabelle. Agai naruji lau su wayarula. Itara linya lupiti. Tome ha wago bo hariya ga wago sinyala tagaritu. Ani hei sisi hati tagai le tuago. Nadiga uot ni kata nasa rubungi.
18: Abati tariye gu Maria.
21: Lidamu na bure me bungi unugui. Adiga leile baniye gu beinau.
18: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no wabai budi wubu Judea, abata beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala li hereti.
21: Binila di bubungi usugu hausun hinyari, binila aliginye ira hile bidamboy. Kata nya dina lutiabin luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi wati.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Lagún feliz.

0: उवा तिला उबारं हुं तीदा हाबा चुलु दुगुतियां। आराब बोंगु दिलोई बेलें येनु ओनिगिरु तियां मुदूं बोलरु गहो ओनिगिनियां हलगनी मुदूं। सोदिनी आबाला साली रगु आबा लानी वबुरे में बोंगी आंगेली शियलु गें हों। आबा लारुंगो गा दागदूं लोएरिगु बोंगी हुआ आबा हनुफु दे दागूं। आबा लारिया गु आंगेली लिगिया हों।
1: मनुफु दे दागूं। लदगा नि हेगानु बुइत मनुगु हों। लेपुन बसरा बुदन हों सुग्रीगी। लोगो आगर हो वाला आबा साल बरजले हों बुनी लदेगा दावीद क्रिस्ट ले हबुरे में। फेलिसेनिले लारिया गु हों। अदरे रुपये रख लिया ऊपर गुती ता लागे रोम लिदा हैक गले बियां ने
0: इदा ओरा लिगिया अबा हसाली रगु सरागु अंगेली गु लुरुगा बुफुरुमे ती अंगेली अबा हिचुगु उवेरी गु निलु बोंगियु हरियंगा
2: वेरी गु निलु बोंगियु इदा लिवा मिसियन दा अंगेलु मुवर गु आता क्रिके हा इबी बने दुकुले से
0: दांतिले हागिरी बुदुबई अंगेली गु हारिगु सियलु अबा हरिया गु होनिरी मुदुं हामगवा
3: के मुं बेलें आरी है काती ले सुसरे दुबे ले वागु बिला सुबु दिरा गुद्दा वा बूर में बूंगी वो।
0: अबा होदी फ्रेशे गोई ना अबा हदारे रुनु मारिया लुम हसे लुम इराह रोली दा हेग गले इबिया निगु। दा ले हरी ही बाली इराह लिगिया अबा हबाव दा गुनी ले अरिया गुबे हों लुबगरी। सुनती हा गांबु बालिया वेरी तुहनी गी लाव ले हरिया गुबे हों निरी मुदूं। आहें ती मारिया अरे दयों त्याली सुन काते ले ती दा तानिगी। समीन तुगुया लुबुगरी अबाती हगिरी बुदु होनी मुदुं अरे मुहैना लुमा इच गई ना उवेरी गुनी लुबुंगियु लुआगु सुन ले हगां बुबई लुमा ले हरी बई लदग लसुसे रदु इतर कई लारियां वगुनी वा हों। लुआगु लिवी दुवेयु अबा लेरे से बिरु नि सही नि तुआगु लौस्तरु अबा लिचु गुं हेसुसु लुआगु ईदि में मेले लिरी दुबई आंहेली तु मरिया लुबारे गे तदागई न दुं। दान ले लगुफ लिरु बई लिदानी हरुमदु लगुब्रिगु हेसुसु सेगुन लिलुरु दु मुइसेसी अबा हनुगनि इराह लिगिया उबुरुगु हेरुसलें लुहनुअ दिरुनि लुबुंगियु। हदग बाली लिरा लदग लारिया हन्याने तिदा लिलिरु दु बुंगियु।
1: सुं उगरि इराह ले इगिरा मन लनुअ दिरु बलुअ दुरेमे।
0: अबा लुबई ति होदि अदागरग दै ले वागु बई लारिया गा लिलिरु दु बुंगियु बियां वगगुआ ओ बियां ला हराहिं उहु। लिदा मेहा दान लिगिया नी मेहा आबा वगरी हेरुसलें गिरी तिसे मेओं। वगरी लिगिया आबा वगरी रिचाती आनि गुदे मेहा बूती वेरी ती लेदेरे गेरेगु लुंगु लु बुंगियु आनि अगुरे बलु मुती लियाबी हेसेफुरु इस्राएलिना नी इन सिफिरी सांदु लुमा सिमेओं। आनि अरुफु द लाली लुं लुआगु मोंवे बेला मरीही गले क्रिस्तु ले लुबई लोना हनि वबुरे में बुंगियु। अबाला दुंदे हनी सिफिरी सांदु बुगिरी लिगिया लुलीदी टेंपल रुगुं। दांतिले होदी बै लगुबरिगु हेसुसु लाउ टेंपल रुगुं लुला रुफु दुं। अबालो यो हनी से मेओं अबा लिचु गुए टेंकिरु नी लुबुंगियु अरिये गिना लिगिया।
4: नबुरे में गयारा हाली बिगिरु नी नलु नौवे लाउ दरांगिलु आउ ले बुबुं। अदग गुंफुली बाली ले फुरामा से बुबई नु अरिहन नाली वसाल बरगिले लाउ नागु। असल बरगुले ले बोना हबे हों सुंगरीगिया इतर अल्लु बकई से आबा लाम पुलु लारु फुदुने इनारु नि हों हा मामा बन्य हुरियु रूली गे में वेरी गुनी हों इस्रेली ना हाबु मुतुनिया।
0: अब आता वेरी दु लनेगी होसे ताउसुं मरिया लवलेरा लेंगे गु बई सिमियों लुआगु इराह ले। अब आती लबीनी रुनिया सिमियों अब लारिया गु तु मरिया तो लुगु चु हेसुसु।
4: इराह ले लेबुना बे अशुगेरा गुनी हों सरागु इस्रेली ना लेबुना बगी असल बरुनी होन हिबिर इतर अलु बकई से आबा से नीले लुम बगी बे हमा महा ते हेरे से बिरुनी इतर अलु बला सुब दिरुनी वा ले लरित गु बई कादा आबा ती दा लनी गि लुआगु क्रिस्तु अनि इतर अलु बसुन काते ले बुकई आबा एफेंटो अशो रुतु तुआगु बुआनी।
0: निन्यो गिए आबा वुरी प्रोफेटा गिरी तु आना वुरी तु गिए लिरे पेनुली हादा गिए लदग वगु असेरु वैयार वुरी तु गिया आनी निबुरे गिरु मेहा तमारी दुबई सेदिंगे इरुमु ताऊ लुमा तुमारी आबा लोंवे। गोतो गादरु वें गादरु इरुमु ताऊ माफुरि दुतु टेंपल रुगिये आबा तेरे दरु निये एसेरी बिदा लुबोंगियु। आरिये बुवे योगु अयुनरा लुमा अफुरी दा लुं। आबा तियाबी आना लिदा मेमे ओरा लिगिया आबा ते तेंगिरु नि बोंगियु लुआगु हेसुसु अदिमु रहिना तुगुया लुआगु हुं सुंहा अगुरा बाबाली लसालबरु हेरुसलें। Larige ha gonflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu, abatagiri budu Maria, José, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalém, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagun fliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalém kei le hagaburili da fedu ligia. Dan ti le hagiribu du bai larigie, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalém ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug abaveyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalém aluohe. Uruoveyu loigia ligia hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinha liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tarinha gulugu chulun.
5: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Abati larinha gu Jesusu hon.
6: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Woti gumfaranda hamani le larinha gu boihon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abati britareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Poncio Pilato meha gumada bai Judea, Herodes y gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungurigia, luagulunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburuduni profeta Isaiasi, lariega.
7: Agambu wati aba umalani. Agora a lida flasso magueira wat. Aranse uma lubaba bureme. Tarako uma suruti luba. Labuincha wagudiba. Sun flasso vayaka. Sun rubu larari da wagudiba. Uma brile segebe. Lasso da wagudiba. Uma brile muara guti. Luara wagwagduba. Larigi bai sunu boa salva runi. Lelona habai bungi wono.
0: Dan le hayabi serago grigi luhuan lu labadi seruniya abaha larinya gun hon.
8: Arasan hewe huguye le, ka arinya gubay hun kayara la hesefurun loe, laner me abay chuni le yarafa li bay, igira humay binadi higaburi. Abagari da huma lu kayara la, larinhi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hidna agwa, ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao, logu kayara la ladiga buingiu, ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibu le mabuyi dunti lini, lachu guba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti harinye gu girige hagiye lun.
9: Kata iti lumbay wadiguni?
0: Aba larinye gu huan hon.
8: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lun le uabu niyaba lum. Le gayigimboy, lunti lafare yaguni luma le maigimboy.
0: Nyimbiti yaginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun. Aba harinha gun lun.
10: Maestro, kata ilumbe wadigani?
0: Laniega huan hon.
8: Magubara ho huma, louge le lumbe hagubara hani.
0: Arinha gatinha ginye fiu sudara gu lun.
3: Agia wagia, kagia lumbe wadigani?
0: Laniega hon.
8: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru ma huma, lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha. Aito goluma alug da go hongwa ahi huan lubai Kristu bai. Abalarinha go huan hon.
8: Au, lauduna na badi serau. Gama lumon, anite bai aban le lumbai la badi serunun. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligie Kristu bai. Gabafu timati nuai, dari lu madina na mi lu na faraga duni taguru gali gaidi anu in haru chobuli lu haburu lu laru mada gudini trigu aba me lanu adiruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
0: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia erera tiginye lu erodesi le meha aguma die boi lida dan ligia Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugubai. Lubarage ladugu erodasi gasu lau, adugarugulginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya gerigia, badise guatiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba ladaru sielu, Aba larihini wa larari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu. Aba lagambuni wa lariengu aba umalali sielugie.
7: Ukuya nirelde le hisie vainu le auwi nagunda.
0: Kebili darandi irumu lau Jesusu dan le lagume seruba li luadi mari. Arita uguwa ti luagu lirel la Jose. Jose lirel Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose. Eli, Matatu, Levi. Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
11: São Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesusu lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginha du na Jordan. Abalanang ni si Firisandu lidong flasu magayro wati. Raiditi Jesusu biyanwen veyu lao mafia ochogoy. Maigiti ni kata lida sun biyanwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariyengu mafia lun.
12: Ahindiregu bay bongiyo. Saligwa gitabay debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
13: Tarin hale lerenu bongiyo. Mamarigu batao fey habagari da gurigia. Abagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le larinha gubay bungio.
0: Larigi abala nagini mafia Jesusu luaga bavubu inyuti. Abalarufu dini sun fulasu leu boa gubay lun lida aba. Abalarinha gu lun.
12: Nichi gubay sun ubafu luma sun uwey guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Ani gayarati nichi guni lun le unti na busera. Ahabu lubay ti ahu durogwa nigibugin. Bani bay sun gubay.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Disse ba noi mafia. La de gatarinha hare lenero bungio. Lunugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo ba guinha peseri vida.
0: Larigen aba la nagani mafia uburugu Jerusalém. Aba la guaira gudani tablugu templo aba larinha gulun.
12: Ahin lirugo ba bungio. Chugo ba bungo yage lunguna bu. La de gatarinha lerero bungio. Luna ba bungio la ni angeligu. Lunhuni giruni. Anugo ba tipu haha burugu. Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Tarinha haneginha lerenu bungiu. Moucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luguia di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimure hon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili si huriu lida kada fulasu anibuiti hadimure hasungrige luagu. abatilidi Jesus u Nazaredi, flasu lenyin lubai la werida, abalabelu rutidon haligilisi huriyu, didalueyu emera aguni, keili gaburi, abalarara mulula liha, didalerenu bungiyu, abahichuguli libro profeta Isaías don, dan leladaru barun, abaladari lenyin lubai la riega itera.
13: Anihi lani bungi Yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagaduni adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunyo uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongu rigi.
0: Abaladoru nu Jesus u liburu, abalichigunu lule ida habai templu rugu, abala nyuru, keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimure ha lariyaga.
13: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
0: Adimure hetiyati sungu boibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dimure le lariyagu boi, halu gudagu buriti hamagwa.
14: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
13: Subusati nun luago hariyagu balan nun, surusia, agari niguwa ba bongua. Harinha gubaginha no, a gamba de olago buricate le de cabalo bei cafar na uma. A de gabaginha ya bagaira.
0: A bala seguiro de mure la rinhaga.
13: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse birua te buido la gaira. Choro no mute, logo anhahin la meha sarago urinha, ha hilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itabi mahu la huya logo urua irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada gen urinha hilagwanyo umarigo, hagia, haga nobanya Israelu, lono hei tumo aba toaga noban sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti, lwedi gen na amang le siriana.
0: Dan leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasagiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba laguara ha itara.
15: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesus Nazaretna, ni abesa adresha bawa. Subudi no mutil, ani subudi no mutil lau bubuya la lirau ipungiu le sandu bai.
0: Aba ladenha Jesus u lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
13: Maniba, furiba lidagia wogere le.
0: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
14: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo ubafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligilisi huriyu, aba lidi lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tiye habiye, aba hanuganiye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bariha guwa ragun itara.
15: Bugu ya lira guibungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guuribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachiluru lenyin lubai, busete be herederu ni luay lidi, aba larinya gu hon.
13: Kasu gine nishigu ni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lun lira no na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu, Galilea.
11: San Lucas, capítulo 5
0: Logaba veyu, Yin Jesus Lara Laguna Legiri by Genesaretu, Abatiha Yabi Sarago Grigia Dari, Luhamur Dogoni, Adigabuseha Maha Gambu Lerenu Bungu. Abalarihi Jesus Ubian Uguni Mala to Beyabu, Dariguanya Esen Hetienti Dage, Hachiba Hayon Heseni, Abaladinu Jesus Utidon Abatidage Uguni Tuguya, Tolugune Bon Simon, Abalaria Gulu, Lula Dise du Murusu Lui, La Rubeya, Abatila Nunu Jesus Utida Uguni, Abalagumeseru Aruf da Hungrigia, Ningi. Dan le lasuru boy la dimureha, Abalaria Gulu Simon.
13: Hey, Bameme Anago, Abame Haguru no Hiseni.
0: La Riega Simon Lu.
7: Maestro, Nadagame Hadi Vasunarium, and Imanungu Tivanikata, Amalumon Kebuya Luberiangu Bali, Wagura.
0: Abahaguru, Dan le Hinuro Gubano Seni, Nieno Sarago Udrutida, Daria Beluta Heri Dagun. Abatiha digu seni, hon hibidiha, tida banyeto aba uguni, luhayabi ideraguanya, abahayabi abahabuncha gudunu biangu uguni, daria beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu dragun digibuge Jesusu, abalarinha gulun.
7: Disse banui, abureme, la digaba vugriga figo tiao.
0: Larinha gubali Simon lira, la digata weri du lanigi hausunha uara banyeluma, lagu anyuguni le hadigabui. Weritigin la nigi Santiago, Luma Juan, Halirahin Sebedeu, Haluma Benya Simon, Abalarinha Gu Jesusu Lu Simon.
13: Manuvu de Daba, Luma Gueto, Gurigi Hanyame Badiaha.
0: Larigeti Hatru, Abahigiru Nisun Kate, Abahodi Luma Jesus. Logaba Veju, Lidayin Abba Flasu Jesusu, Lenin Lubay Abba Wuguri, Gawaguti Lepura. Dan Lelarihi Bali Wuguri Ligia Jesusu. Abalahu Drogun, Dariu Ladagaru Lerebe Muorgun, Abalayumrogulun Itere.
10: Nabureme, Gayarati Bare de Guagetna, Abu Busen.
0: Abalaguru ni Jesusu lau Luhabu, Abalarinha Gulun.
13: Busentina, Are de Waba.
0: Keilarinha Gu Itera, Abalagidaru Lepura Luegu Guri Ligia, Abatilarinha Gu Jesusu Lun, Lumabauda Gulani Kate Leni Kaun, Larinha Galun.
13: Yuduru goba aruta wabungwa lu fadri, rubime idevese le wagu belaringa liluru do Moises y lago barumadu, ariga hamamo gegurigi lago arita wadi bula.
0: Eibudan, eibulaburu choguntima, lago Jesusu, Saraguhanya grige onder gutinha, luhagambuni, lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenin lumuti uwa hama grigia, lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, Nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitin lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anihati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abatiha yabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudini, lenindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumon, Madari tin halege belahebelura, la degahibe grigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenin lubei Jesusu, abahareira gaduni sanditi, tida lubarari, ligibugion, dan le larihi bali Jesusu, afia ni lehawagubui, abalaria gulu sanditi ligia.
13: Nirau, ferud nawali bifigon.
0: Abati laria gu arufda tililuru du Moisesi, amafari seugu hongo rugu.
8: Kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai abalarinha gu hon.
13: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinha wagu. Ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hon lo agu gayara la ferudu na na figo. Aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinha gu lun le sandi bai.
13: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu, aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
9: Ariha adiwakate weri guti ugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyuli lida lubara, lenyin luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun,
13: Falabana, kei monoma kei sinani disipul.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade li bagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, lumage ora ligie. Larige abala dugu Levi aba omia bufedu lu Jesusu lubie, ninya nutisaragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinha guhom.
4: Kasa wagu hegi be hama agubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafiga utinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
13: Hama gadie banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagu utinha. Niabia alu hanya haga figu banya luha sakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
16: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
13: Kayara tifunaginha. Hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari. Aba meti hayunaro.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
13: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahila diga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dugu nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali. Ahila diguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon gueru iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba la to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
11: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ibu ginalinye Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
16: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
0: Larinya ga Jesusu hon.
13: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagreu bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi titagin feintu guya.
0: Arinya ga tiginye hon.
13: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagale, abale beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, abalagume seru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du Moisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
13: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
13: Nalga dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luwu giri ligia.
13: Tulebe ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alug dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon, sungri geha hayabien luha gambu ni lapuri ya Yesusu luma lula rei da guaga de ni hasandi habri ya sufri rubanya hau sifiri uribatia arei da guatia gine alugatia sun gri ge haguru luagu Yesusu la diga arei da guaga da lumutia sungu bai lau lubafu abati larihi Yesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon
13: pulese watu hugi ale kudema bai la diga hani hale la roi habongi pulese watu Hugia le afogu bei ilama ugueto, la diga hakimu le duba. Pulesi watu, hugia le ayahu bei gueto, la diga hehera haba. Pulesi watu, dale yere gu mahongu rige nuigi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugini hiri kei ni kata, kei uribati nuigi aule uguri garewarguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielu. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike haa hon profeta gu. Hugiabu gu hugia le risi bai. Ladiga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihi ni. Hugiabu gu hugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu gu hugia haeher habanya gwento. Ladiga hayahu habalau iru ni. Hugiabu gu hugia dale hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ya hadimuri ya hagucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida huwia me hawago anabu gutun. Ahi nya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahi hari gunya nulubi. Insi ha buba nyo hon. Insi da hon. Ka buiti hadiga bai lau lira, la diga ibi niga fego utiya, itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon, ka buiti hadiga bai lau lira, la diga itra linyagin hadiga ga fego utiya. Ahun afure dihe hon ha wagu banya haritago lau hibihu bala hama gine, ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dihe tinya gine ga fego utiya hama gwa, agura banyu hagiya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Itara luba wiri la hafairu waha luma ge bungi le inyo gu bai, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uriba banya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diruwa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichi gubabungi yusarago hon, ladiga bahon kai gubirigo hadiga hon amu.
0: Rulumuti Yesusu hempulu le hon.
13: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua dubabiyangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigo tiloi lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturia ha, itara rigo bai kai lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugia le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru bai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu lan lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baybe tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti larinyagu bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinyagu bai ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa uwagu harinyaga luago au la habure mebei ani madugi humuti le nubaybay. Narinyaga li hon ida linya la le nyubu yubay nuo ani adiga li le nubaybay. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru bayduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybay, itara linya ke yaba ugiri le abun marun ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuru bayduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun sun suina gubay.
11: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubaila dimure Jesus hungrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeng aba ofisi Roma na nye, lau aba lumusu, weiri tilisi lu, sandi musu ligia, jarafali lulowe, dan el gambu bai ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya, ida hafiye huriu, luhayumuro gulu Jesusu lu lidi arido guage de lumusu, aba hodi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumuro gulu tausung hanigi, hariye galu.
14: Gadunati lubi daraguni ofisile. Ladiga hinsi eti walo. Ani ligia guana rugu abu na guagi dubaru waligilisi.
0: Abati lidi Jesusu hama dan leja rafali tu luba ofisi ligia abalona ha ofisi ligia hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
17: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei abamelarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lulu ladigi ufurume kwa rege katei adiga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
18: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiri ti keila finye uguri le.
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gititira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
18: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
18: Irahu, buna rinye ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu ariegeina.
19: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Ariega tinye ginye.
20: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutuni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agambati huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligde wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahajara fadu abaharinya gulun.
21: Lone he diwa huan le abadi sehabay, aligde bu ahin bugye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guagada ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
18: Eba, hariya ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luagu ariha ya la marihitia, ebu ga ya la maibu gutia, arida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, Amagambo nya habanya, agu jukwanya la hilanya, luma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige hodi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigya lariyaga.
18: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende gutu. Subuti humunti luago hala wende gubanya adorego, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Linali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, ligie onagale ile wau beitaria galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainaria go nihon, uagili profeta wirigo tilue huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariyagun, luagurichala bungiu, la ularinha gu liyum luge huan, la gu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigi hagya, resibi hamali meha, la badi seha huan, ahen tihibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahatien meha, lula badi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, la gu hafulese. Aba larinha gu Jesusu,
18: Idalinha sa hagabri grigi halani na danle, kansa le negabe, itrahanya ke irahanya ha nyurubanya parikaru ko aurera, aba hagua raha hamagua, inya hatiwa fitu hon, mabina hatun, eremu hatiwa uremu hiri tu hon, animayahu wa hatun, lasga nyumbi ti huan lea badi se hebe, lea meha megi bei feng, matun ligia diveng, ariaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati, lari ginya, aba niyabi aule uguri garo uergati, le egi bei anigura ligia, Ariga luagu geigatina, kata tinuguya, ani luagu hamada laga figu tia hama aguber hatin licensi no gumadi au. Gamalumo, a shubanya au, subuti hamuti luagu buidu la lela dugupi bungi lauli chulau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi ega lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru ega luagu lidabula, ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubie fariseu ligia, abatidi lo aba lage ibinye hemeti, abata rara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedirg duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu,
1: Lu hamuga inari ni lalo agu profeta lao ugri le, la subu diri hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
0: Abati lania gu Jesusu lu farise uligia.
18: Simon, ani aba kate lu nariye gu nipo.
0: Lania ga fariseu.
1: Ariye ga bainu maistoru.
0: Lania ga Jesusu lu.
18: Nyanya nubia uguri ya, doe tinya sensu lu aba afuri dehati. Aba hata agenya doe ti sengu sante nariyo, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud nalani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malua afuri di hati ligia.
0: Lani aga Simon lun.
1: Lida narita gun, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lun.
18: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu uri tuguya, aba larinya gu lu Simon.
18: Ari aga bia santun uri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudato muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tu uya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tu uya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
18: Ferud nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
2: Kata isan wugiri le, ibini lubay figou ferud nati.
0: Aba larinya gu Jesusu tu uri tuguya.
18: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
11: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi, ninyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
18: Furiti aban abu naguti abu nagualila nadu, tale afuru hei nalani abalaburha lida gen luagu umo. Aba hadugura guni asugritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasa urun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gondhiyu, aba lafaru ni hiyu le ahichu bayi uwara luma. Kama luma, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wina mudu bayi, gen ligi ya buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon la umala li hereti.
18: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lania gahon.
18: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hame bere se banya lau lerero, lau hempulu larinya wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidia bailan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
18: Aniha lila hempulu ligia. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abur hobi lidan uma. Agi agariki hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runi tida gen hanigi luma finron hama. Masalbarun hagiyame. Ila ule abur hobi lagano gondubu. Agi agariki hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gamalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule abur hobi lidan hiyu. Agi agriki hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso ababule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ainti lila nadule abur hobi lidan mua buiti. Agi agriki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adig hagi akasu lau lerenu, ebu hagi akei lubudubu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laninya go Jesusu.
18: Uwa tigurigi ebe duti lampo, abaladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu, le gama ti, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
21: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
18: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulugu, aba larinya guhon.
18: Kemu lo bafurugun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin irogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
5: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
18: Hagaisa hafinye!
0: Abahalu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
6: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guvuri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge, abalagua ragu lariaga.
15: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyu gutimabwe. Ayumura guati napulu masufri le gudu banina.
0: Larinya gubai itara, la diga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu maruguni, abalanura hagadani sifiri lidon flasu magairu wati. Aba larinya gu Jesusu lun.
18: Kabir.
0: Aba larinya gu.
15: Lehio, liri bai.
0: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo hesusu lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu eiga luago aba wubu. Jarafa aba hayumu nogu sifiri hagaya lumo lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu hesusu aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya loibugiri ligia aba hebeluru hadon buiruhu. Aba tihagu rogu buiruhu hagaya hongua loigi aba gudungu. Aba haburi halidun laguna aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiru hukata ile suse Dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatia, nyun lubadu lugudi hesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boi sifiri uribati ya hon. Aba hayumu nogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi. Aba layumu nogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu hesusu lun lulerederu lariaga lun.
18: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle la diga boi bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labau da guni la digi bai Jesus lun lida sun fulasun ligia. Dan le lagiri budu bai Jesus lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligi li sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesus, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba ragunyon liru, Kebri dusu irumutau tonwe dan leliabi boi Jesusu aba hafalaru ni saragu grigia darelun hamuru doguni ninyunti aba wuri hada dusu irumutau laulesen hahita utidagi vesi tali sunti sensu hawagu suru siegun siya hamutu areida guagda aba tayara fadulun Jesusu la nagagi aba taguru nuitaru la dauragun lidameme ora ligia aba tareidagun aba tilariengu Jesusu
18: Kaguru benuago.
0: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luago, abalarienga fedru hama libirigu.
3: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
0: Abalarienga Jesusu.
18: Guru alinuago, la diga sanditin el afrido ubafu nidanguinha.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
18: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
12: Hila abira, mabere se digie ba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
18: Manufu de daba, afinyo riguba aba metare da gumbira.
0: Dan le lachili riboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
18: Mayahu wahahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu hilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba lariyangu lau umalali heriti.
18: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyangu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyangu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesus erduboi nikaun.
11: San Lucas, capítulo 9.
0: Aba londero niya Jesusu lani dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uye resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ya huganu, luago tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, lariyaga hon.
18: Manega huma ni kata huma guwa luago huweyesa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por mi aguare comuno toñeje en lumuti hachilura, rey de Juma ñin darir hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa Juma, dame le hafuri du lida gen fulasu ligia, aba me hafur duni kali ke luege hugudi aru da humamo ge luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligie igere humanya kei hadari ragun hongo
0: abati hafuri dun disipulu gu hagya aba heibugu ni sun li rahi fulasu apuri chi heine huganu luago ti asal baroni arei da guage da hagie sanditia li da sun fulasu lenyin lumuti hodi aba la gambu gumadi mati erodes.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Moisés sí, harugudoni Jesusu, la de gahasubu diruni luago, hawago tila hemplu le lariengubi, gamalumum, madugu hamuti, la de gahanuf de hawi grigie, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afamalutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudoni, kateile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati, ligihal guduboli, haria galum.
1: Maestro, subudi wa muti logo inaru ni la le baringa bai luma le barufu da habai. La daga masu si hati bu kaba la u baringa inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba la subudi runi Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
2: Kasa wagu habuse rahichi ga sadara no ba. Aruta huma apa lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma ire le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
0: Abati larinya guhun.
2: Le lani uruwe ruhu me lu uruwe. Le lani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
0: Siyaha muti abu riguda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubai. Hagibu ge grigia. Weirigu tiha nigi lau louna bagule hon abahama nichu. Larige abahaudi sadu seugu. Aria y Jesusu, haría añale sadu seugu, lagu masa rubo en el ajilaña lidage oveni, abati haría gulu Jesusu.
3: Maestro, la niña jare Moisés y von tida li liburu, lagu ajen la ove aba buguri, aba ligur no lumari marahuniga, ligie tau, lun tila la mari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebe. Nyenye numeha ti sedu buguriña gamule nguatiña, aba la mari dun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba la mari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti la mari dun le haruwa tuma, chilulumun le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lida ubole, Maria tiya wuguri hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bai amari duni sielu hada hagarisha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyen lun sunda. Mamari iduba nyen. Micha ha hamanya meharahin yelun Maria. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo anihi la asaro ni lidage oweni, lida le laburu habai li buguru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago vivi aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya la nuguni ya bungi yusungurigia.
0: Abati hariengu arufu datien liluru du Moisesi.
1: Buiti baringu ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba laringu Jesusu hon.
2: Izalinyasa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Laringare Davidi guanargu tida liburu togiribon salumu. Laringare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nowene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gudi. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristu. Aniarinya gati David guanargo lu Kristo na bureme.
0: Nienu sargo garige agamba Jesusu, abahagam bularinya guhon lani disipulugu.
2: Gonigi guahuma hongu ahawe yarufu dahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi elu labusturun hong lau inebese umadarugu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templurugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba uriye hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gun lau luriba hadago, aba hadango furiye gimigina guburiti, weiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu da tiyan le luru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubay. Ibidin yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Abati la ganyiru ni mafia, la rita guhuda siskariote, le aba hada gelani Jesus su discípulo gu aba lidi aduga daradu hama habutigu hafadiri guhuriu hama habutigu tisu darani gu templo lule dere giruni Jesus su hon aba hagun daragun aba harinha gu luhuda si logo hichu gu bala sem sulun aba laduga daradu hama aba lagume seru aluha ida luba la ganyala la ledere geruni hon damela uwa hama grigi aba la chiliru fedu le ida beitengu fem magano tulebini Nyi lubo iginye, la dagara wa gduwa, mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, abalarinye gu Jesusu lo feduru, lumahua.
2: Hei baransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
3: Halia gie babusenira, waranseruni.
0: Larinye gahon.
2: Tamele hebelunu uburugun, haduna guba lumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu titon muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haun nani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugi ye guwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba hodi, aba hadare nun sunkate ke larinye gu Jesusu hon. Aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le lachile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haun lani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
2: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunflirun lida laruwe habungi.
0: Aba tila nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letegiru ni bungiu lariega.
2: Baruhu meile, farin wahumei hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi laruwe habungi.
0: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, arinye gina.
2: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagule menuagu.
0: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala arinye gu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha ugiri le lube ile deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba au le ugiri garo warigati. Gama lumo ugiabuti ya ugiri le lube ila lugurunina.
0: Abati hagume seru, alugu dagu hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigi. Gama lumu, mitara la hida, lubarange lira, leweri kutimabai le tima atima tihida, lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya weri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bi luagu dabula, ani au itara ninye hida keile eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu nidabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubilani Israelu turibu.
0: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
2: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri budunu, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
0: Lariega Simon lum.
5: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
0: Lariega Jesusu lum.
2: Fedro, ugunye meme, Beyede guba na uru wa weya su lubarega la yugur hagayu. Barinya guba luagu ibidi ya nabon.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni lau laga isensu, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
0: Aba larinya gu.
3: Wa maestro, memege iru tiwa nikata.
0: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isensu. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagan ha le feinte. Narin hanehun, lagu lagunfliru bala le tarin gubeleren ubungi nuago. abajo du wati hada uribati son le buru anyu bin nuago lagun fluriya gun eto
0: abati hariya gun
5: wabure me nuha bia fen ya
0: aba lariya gun hon
2: bui durugal
0: abati lafri du jesusu aba lidi luago vubu olivo ke ligabri hanya aba houdi lani discipul guluma dan le hachili ribu lida flasu ligia aba lariya gun hon
2: hafuriida Mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
0: Abala dise du Jesusu Hawaii, murusuru, abalahu drogu afuri de lubungiu, laniega.
2: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loi uni en gifitile, gamalumo, madugu ala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abatiliabi aba angeli sielugi, lulichugu eri lung, dan letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau eri. Lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu. Dale lasa ruba ilida ge la furidu, abaladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni, abati lariye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le abahada ge dusu disipulugu, Haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abatilaria gu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, abaharia gu lun.
5: Mabureme, afra guamanya sato efen.
0: Abalibuguni, abahada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyutumati, lelonvene, abalaria gu Jesusu.
2: Igre humanya, buidirugal.
0: Abati la guru ni, Jesusu larigi musu ligia, abalarei dagun. Abalariye guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyebi banya anugei.
2: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya humana templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunta nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni fedru disege, abahafuru gu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu laruguri gu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
6: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abala yeda gu Fedru, lariega.
5: Ibidi antivu giri ligiano.
0: Maluti loige, aba elarihi ni aba, aba lariegu.
5: Hani gu ginye bugue.
0: Aba lariegu Fedru.
5: Mama hani gu au.
0: Keiburi aba ora larigi, aba elariegu aba.
7: Inaruni logu luma nye hanye ila, ugiri le laduga galilea na ginye.
0: Abati lariegu Fedru.
5: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniago la Fedru adimreha, abala yuguru haba gayu, abala dikiregu wabure me Jesusu, arihe lago Fedru, abala rito gu Fedru lago lebu galarinha gu bei Jesusu lun.
2: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du Fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu waha ligibu wagun, aringa inahagia.
7: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi geka lagayu hawa ibu wagu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amu kate. Danela ruga du boi, aba hondara gu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugini Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
1: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
0: Abalarinya guhon.
2: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono, aha nalagu dagowa, monu buhubadna, migragudun humaname, narinya ga abakate hon, lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowargati, luege longwere bungi ule sonti gabafo.
0: Abati halagu duni sungu be.
1: Bugia lubai tilirai bai bungiu.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
0: Abati harinya gu.
1: Mabuse runga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liumu lugugin.
4: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai, abahanugni Jesus ulgibu gion Pilato, abahagomeseru ichigalidunu harinyaga.
1: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinha here logo mon la lua fai hasensu lu uruwe romana, arinha gatigie logo ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi ulula salba runia grigia, arinha galigie logo uruwe la.
0: Abati larinha gu Pilato lun,
8: buguya sa harue tabai horiu,
0: larinha ga Jesus lun,
3: buguya guanarigu arinha gu balin.
0: Abati larinha gu Pilato hon habuti gu fadirigu, luma hon hibiri grigia,
8: madarit na duru logo ugarile.
0: Abati maharinha guhere,
1: La chagara guago diano sun grigia judea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali Pilato kata ile, abalalaga daha ahi Galilea na lubai ugadiligi. Danti le harinha gubailu Galilea na la, abalau na hanilu Herodesi le gumada Galilea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu Herodesi, dan le larihini Jesusu, La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufuda atien liluru du Moisesi, magumuti hichugu lidunu, abati louseru ni Herodesi, hauli sudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu ke iladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilato, veju ligia, abagamada gola Herodesi luma Pilato, la diga gaga niguanya hatia lubara gelira. Abati londero ni Pilato, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hon.
8: Huguya nugbali ugrile nu, harinha ga logo chaga ugdala aninya grigi. Alga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luago lita gele harinha gubay luago. Madari tiginye Herodesi liduru, giribu gda la mon. Arihe humali luagu madugi la, ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Nabai chagdali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilato, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
9: Afara bai le,
10: ligira gudu bai
9: barawasi.
0: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilato ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
9: Dagu abe lau guru, dagu abe lau guru, dagu balara guru, dagu abe!
0: Aba lariegu Pilato hon, lagu luru awoy asun.
8: Katuguriba tiladegu bai, madari tina lepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
0: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagu waraha haguya, Ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la diguni Pilato le habu serubai, aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesus hon, luha diguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon, li abin arabu gen, Aba hanuga gudani guru alun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu urinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
11: Urinya Jerusalena, mayahua humanu agu, ayahua huogu, lumahawagu hirangu. Laduga, liyabi baveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinyabu hagarudu, hama ginye ha barahin hanyabu, hama ha matagata ha banyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wago, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawau, ladiga, ahinya diga habali isunle, lau tidibu webe le dudu gili, kabagya madiga hama, lau le mabu ihali.
0: Baruti ya ginye, biyangafara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu, dale hachili rubui, Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lonvere, aba loege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
11: Nugu chen, ferud na banya, laduga, ibiti eti hon kala hadugu bai,
0: aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kabala unhada gye teredera la daragu hesusu ninye nugrigia ariagua ninye nugie gumadi matinya ehereha la uhariaga
1: salva tiamu salva golagie lungua ai naruni luboi logo ligue la cristo velela nua dirubei bungi lula salva runia grigia
0: ehereha tinha ginhe su daragu lau la uhayara fadu ichiga bini galun lulatunu Harinya Gabrielu,
8: ahi haruwe tebu bayi koriyu salvo ko babu.
0: Ni tiaba aburu honi loiga lichigu, larinya harenye.
7: Aniha haruwe te huri.
0: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadao gube lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
9: Ahi mbuge lubayi Kristu we, salva go wababu nguwa, salva bawa me.
0: Abala denha leaba luloba larinya galu.
10: Manufu de tibu salve bungiyu? Bugu yele labu gebo ya apa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lumu wa sufuriru. Ladiga wafai haya luagu le wadigi bai. Ahi ti ugiri le. Madigi ti ni kata uribate.
0: Abati laniagu.
10: Jesus. Haritago bati nuagu. Dame le lagu meseru baru waya.
0: Laniaga Jesus ulum.
11: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatuma gua. Abatilagu aragu Jesusu.
11: Nugu che, derega nu moto, nu ani, buha purugu.
0: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, abu tisudaragu romana, le Jesuser dubai. Aba lichugu uwerigu ni lubungiu la niega.
12: Inarani, maduronti buga ugeri le.
0: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyigie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma gali lege, aba herederu dise arihi burikate le. Nyinyi aba wuguri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda atilubaiti lao kate ile, ladugibai linyo wage lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lo agaba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dane hagiri buduba ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichuguba ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagle, ke ilarinya guni lilurudu Moisesi.
4: San Lucas, capítulo 24.
0: Veio de março, abahagiri buduwurinha luago umuohu binafigiu. Barina hamai, ibinhen leharanse ruboi hamogua, dan lehachili ruboi, mama lilida lubara, dubu lelida umuohu. Abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusunye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinha wugirinha, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugini ya hagi ya hon.
13: Kawangu halwa helegiru hapai hata helai, uwa tia sarali lida gyoe. Rito guhuma logule me halaria gui hum dale kalile lugi me. Logule rugu la susari gulu, ligia leo hili gari mwerebuti. Luot na ledere gerungu hapa hulugu kafigu tia, aba me hata lugari logu kuruwa, aba me lasa rulida gyoe ni logu liru wawe.
0: Abati harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali uganu le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Abalafuri du Feduru, Aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailuragi rugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Abalidi lubion lautuiri anigi laukate ile larihibui. Lagu meme veyu ligia, hodinya bien hada gelani gu Jesusu, didon abalirere flasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, abalagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abatilania gu hon.
11: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Abaharara mungulau iruni, Abalona buaba hadage giriti kliofasi abalariñegun.
10: Sun grige subudi hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le. Buguye gubai rigi hadage terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Abati lariñegun hon.
11: Kagi ya susere dubai.
0: Hariñegalun.
10: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibai luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe wemeni gi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, wirigi dahamaru hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi aba dogomo lwagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lwagu viwala Jesusu aba hodi hadage vibirigu arihe umuohu aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia marihi hamuti Jesusu
0: aba tilania gu Jesusu hon
11: logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafia no lwagu leme haria gu bi profeta gu Mafuna gya lunti meha la sufiruni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiruni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga de isun le tarien gube lerene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu le njihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
10: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulerede ruhama, danti lenyuruha lihama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru nibungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diruni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurahina lubai wong umada, harinya galei, Tila lere rubungi uon?
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige la chilagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
11: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
11: Ka wawu hanufude dago ka wawu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele. Guru humana. Magriguti panto, mabuligia anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagubai, abalaria gu Jesusu hon.
11: Anihisa egini huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanigini, abalegini hagibugine, sun hagi. Larige abalaria gu hon.
11: Le asusneru dubai no, Ligia le meha wagu bai nariyega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala son le buruanyu bai nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon Salomo.
0: Aba tila daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariyegu hon.
11: Buruanyu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage oweni luagu luruan weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purichi hon lidan liri hon sun gurigia ubogu, Lung hasakri ha lung ferud na walang hafigong.
2: Lagome serinya apuri chihani ligi ya uburu gugia Jerusalem. Uguya, gefentun lagu burikate le. Nona habai sifirisando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Italalinya lubaiti, rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le siya lubai.
0: Abati la nugu ni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba ladinyuru hawai, aba lanugu ni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugenu nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Aba.
14: Dale, la gome se rube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Dida lubaiti la gome se rube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie na dugi bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Lige ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dube hau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kucha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama hua le lu bai larungu gandagi dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung girigia ubogo. Lida hali meha ubogo ani lau sung lida gela la dage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe le abi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi tihon ha eresi biru bali. Afin ya hagia luago, lulu muti ubafu hon, unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi yu hagia, mama luago, agura huu ya hama, kei furumi ya gwari kukirigia o laula, lugunda haba ugari. Nirahi ya haba ya bungi yu, ladiga, ladiga niya, nirahi ya me. Leti dimura ibai, saligwa ti ugari me. Aba labagari dun, wagana gu. Ariha wa mali, luweirigu. Weirigu nile, leresi birubai, Lumagia Bungi Uguchini Ladaga Ligela Liregui Le Abaragati Le Bumbi Lau Insian in Luma in Iron Adimore de Hua Luag Abalaniago
7: Aniha Lenya Hawago in Adimore Hu Dale Narinia Guboy Logulela Ubaba in Aransa Huma Waiting Tima last good now Ladaga Nihalila Meha Nubaragay.
14: Soon wakia ibiha duwa sarago abiniruni lida ge luweiri lirisi. Ladiga luma ge moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaruni lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba arugubai le yarafa bai tu lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri Guhama Uguni Hadage, Ladiga Wagon Levi, Algude, Katin Yila. Abalania Guhon Fura.
7: Mama O Christobe.
14: Abayati Halgudini.
3: Tata Buti, Profeta Lias Ibuguya.
14: Tania Gahon.
7: Ua, Mama O.
14: Abay Haria Gulu.
3: Buguya sa Profeta Ligida Leluba in Liabi.
14: Aba Lania Guhon.
7: Mama Ginye O.
14: Abati haria golo.
3: Kata buti, moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliba, kagi e gayara baibania guwon guogu.
14: Aba launa bunia laumeme dimuri lemeha, narinye gubai profeta Isaías.
7: Au umala lile aguwa rabai lida flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburem.
14: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati haria golo.
3: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
14: Aba larinya guhon.
7: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun paganagu. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lun hamuga, nafaraga duni tagiriga ligaidi.
14: Sun kata ile lida, kula sule giri bei Betania la susere. Lege ubu le nyige lubei la bucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. Laruga, awa larihi hua liyabi Jesus oyara fadeina lu. Awa larihi gu hong lani gu.
7: Aniha amutun le launa habei buingiu lu la gitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Lebi baba wagiri nari gie, le wairi kutusugu nao. Laduga ni ingalila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligie nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna, lung hasubu diruni Israelitin.
14: Ariye gati gie hua.
7: Ariha numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei runsielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi ya tiebe nu kata ila wagiri ligi. Ariya ga rugati me hale ona habalina abadi se halau duna nu damele bari hilare ru sifri sandu aba me larara mulabulu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abadi se abai lau sifri sandu ariha na aliti gefen au logo ligi la lire buibuingi
14: laruga nyenye ye hua hama bia hada gelani dale larihi bai hua lasgun hesusu aba lariye go
7: Aniha amudun le lanwa di rubai buingio.
14: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gulariye guhitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye gu hon.
11: Kahariya habai.
14: Aba haniye gu lu.
3: Maestro, halia baganao.
14: Aba laniye gu Jesusu hon.
11: Higo gu harihei.
14: Aba hodi, aba harihi ni hali yala lagano, aba hasgrini libri weyo ligi yaluma. Laduga keiburi halila gadri rabame yora ligi. Andresi le lamule Simon Fedulu, ligi aba hada ye biya ha gabu wani le larinya gubi huwa aba hafalaru ni Jesus. Lubare geamu kate, aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libu ganya aba larinya gulumu.
3: Dariwa mali Kristu.
14: Aba la nuguni Andres Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
11: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedor.
14: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogu Galilea. Aba la dura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
11: Falaban.
14: Felipe ligia bet saidan. Lenye lubai gie la gana wa Andresi la usun fedu. Aba ti lidi Felipe alu hei Natanaeli. Aba lariye gulu.
10: Ei, ariha wa mali gile wago bay laburu ha Moises. Tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesus le liro José le Nazaretna.
14: Aba laniye gu Natanaeli.
15: Ani hen funagi Nazareti na buiti.
14: Aba laniye gu Felipe lu.
10: Higabu bariha.
14: Dale laniye Jesus la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
11: Ani ten aba la duga wagun Israeli le tima timat. Uati yegu au lida.
14: Aba laniye gu Natanaeli lu.
16: Ida liangi ya basubu diruni.
14: Aba lariye gu Jesus lu.
11: Ariha no muti bulu bare ngel logu warun Felipe bon. Dan le tabu gi nyati bulan ti di bu igu.
14: Aba ti lariye gu Natanael lu.
16: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru e tabai Israelina.
14: Aba lariye gu Jesus lu.
11: Pa finu bei no la de ver gu nariye gu bon. Lo agori hana ni bu tabu ngeti di bu igu. Bari hu pati kate we no muti mati loile.
14: Ariha gati gi Jesus lu.
11: Ninaran hau, lagu hari ubi lan sielu darago, anya hamelani bungi angelego amu deha luma arari hanaugi aule lira uguri.
4: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseu gu, aba hada ge habuti guhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guunyo, aba lanie gulu.
16: Maestro, Subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kay badagnen ahin uwalubay bungi luma.
14: Abalariya ng Jesus ulo.
11: Ninari ubao, lagunen la magra hoa yate, siyate lebeluron lidon larun hapungiyo.
14: Abalariya ng Nicodemus ulo.
16: Idal bagi lagura hoa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebeluron yaturage irgun luguchu, lun yatagura hani.
14: Abalariya ng Jesus ulo.
11: Ninari ubao, Laulela magra hoti lidagi duna luma lidagi sifiri sando, siyati le belurun lidon laru in habungi. Le agura hobe hatagi agubrigo hagurigi banya. Itra linya ligabri kaisi hagabri gurigi. Le agura hobe lidagi sifiri sando. Itra linya ligabri kaisi ligabri sifiri sando. Maweri data lubeti banigi, lagunaringu mulago luti laya hagura honi wasungurigi. Itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti lapusera. Agamba bai lamuri ani ibidia tibun halia gen laliabi ni halion lalidi itra hanyagi esunha agra hoban yalida gasi firisando
14: aba yati lariña gu Nicodemu lo
16: ida lubasa kata ile
14: aba lariña gu Jesus lo
11: aba omen bu maestro Israel en buguya ibidia tikata ile bon dinaro bau laulen lawa subu dirubei ligan lawa dimure habei gefema guia luago le ariha wamali bei huia fariseo gu Mafinya tun luago le warinya gubay hon. Ahi mafinya hubay nun. Dan le nadimure ahon luago burikate le lani na ubao. Ita lubagi hafinya nun luago le lani na cielo. Uwagil niaba amude riti cielo. Lari niaba larari non nyenge luga yara lan gefen lan luago. Nga iti gya awle lira uwaguri. Ita rakeme halinyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida afulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihit yatuwago. Ita ralinyaginye ni iruwa balan luago guruwa. Lunson lale afinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
11: La duka weiriti hisi nye gurigi haubuwa gubanya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lunson la hafinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubao wagun lulichi muhadono gurigi. Launa hani luha salbaron ha ubao gubanya luwago. Le afinya ti luwago, masia dirumwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago lirau bungi le abanrguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ga ubao wagun lunarugo gadagudun la ubao. Hime iti mahamuti lila na ubao, luburiga sugulaw larugon ga. Laduga kati la uripati hatago bay. Son hadug banya kati uribati iere guti larugonga hon aba hadisa ton loi larugonga ligia loi la subdiruno kati uribati le hadug bai hadug bale lugunda bungiyo inseti hon lo lita hamala rugonga lo larikuno lagu haruma la le hadug bai la ulubafu bungi
14: lari yesun kati le abalidi Jesus hao lani disipulu gu fudeo abalere denu atiridanye abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribe enon. Jarafa lunu salim. Natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadi seiru. Lubarege la dairu huwa la sutere da sun kate ile. Abati hakume seiru hada nge lani ku huwa asige neluma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Abati hodi anie ga lunu huwa.
3: Ariha basa maestro. Ugiri le buga buma bay luago obo le nyinge lubay labou cheveyo libiti duna hordan. Ligira le meha uwago bay badimure hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba lanie gu huwa hon.
7: Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resibirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie. Adari tau bai ladari. Leti lumada adari le nyei bai agambi. Wiri tiligunda laulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna budunti ma. Esusu le nyimbu bai siya lugien. Ou ginyun sun gregi. Ahin le ubo woguna. Lere gunye lani na ubo ufura andalan. Ani luago layano. angela nyubu iba sielu gen hau gen yisun krigi lobu gen le ari halali boy luma le agamba lali boy latimure kama lumo mi betinya afinyeru ti luogu le lariyegu angintile afinyeru ti la choru boy logu inari ni lale lariyegu boy buingi le launa ha boy buingi yo le reru buingi yo latimure ha boy laduga mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lumo hinsi hati lirau buingi yo lumo ruha liginye ubafu lumo logu sunkate le afinya boy logu lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya nu logu lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu labru haru gba liganyu buingio logu.
4: San Juan capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan abagibet mahama grige nyibu itelu no habadi seiru lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani gu abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu kateile aba lafuri dun hudea gi lu la giri budu Galileo las gribati lobo uge Samaria lida waya suligie itra liati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacob keiti buchala luagu Jesus oibuga aba la nyuru la rufusu ligi keiburi ya midiri guora ligi aba titia bi aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania gu Jesus tu
11: ruba morusu duna no
14: anyangra tibuga lani disipulu gu aganyi haigi ni uburugu abati tarinya guburi Samaria na tolu Jesus.
17: Ida lage bamuri hamba iduna numa lari ya huriba nuge Samarian. Misi ya wati ya gahuri hongu wa hama Samarian.
14: Aba lariye ku Jesus tu.
11: Luhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubi bungi yu. Subuti bai hamuga kati na le amuri hawa iduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
14: Aba taniye gulu.
6: Uwa gubaiti kabala au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichigu ni luya riduna ligie no. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahinye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugi lau hako.
14: Aba lariye gu Jesusu tu.
11: Sonha atu tia lidage aduna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage aduna le nichigu bai masandi rin dugi ya lime magrabu. Ladiga aduna le lube nichigu ni lun gesen sebe lidan lu lichigu ibagari magumu chati ti lun.
14: Aba tarinya gu lun.
6: Ruba iduna ligi enu masandi rin dugi ya namu ga magrabu. Miabi nugu ya me yafusu ruga dabu raduna.
14: Aba lariya gu Jesusu tu.
11: Baiba oge bumari aba me biabi.
14: Aba tarinya gu lun.
6: Mamari tina.
14: Aba ti lariye gu Jesusu tu.
11: Binari na lagu bariye gu lagu mamari ba. Ladiga sengi hanya wuguni ya umati ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu ya bagana wu eto. Inari ni le bariye gu bai.
14: Da tagabu bali uri to kata ile. Aba tariye gu lu.
6: Afinye tina lagu profeta ba. Wagicha gu ha Samaria na. Hudugu atiyame halu bungi uja. Luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
14: Aba larinya gu Jesusu tu.
11: Afinye banu, lagu anita bila da lumbu hahuduragua lumbungi yu, mindi ga huguya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Huguya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hadage huriju liabi ya salbaruni. La chiliruba ora, ani aniha ora ligia, lun lau duragua bala lu bungio lau sifiri luma inarini. La daga itara linya la busenu uguchili, lun lau duragun lun, sifiri bungi, aniha u duragubanya lun, lun tihadugini lau sun hani sifiri luma hanarin.
14: Aba taniye gu lun,
6: subudi tinu luagu liabi bala Kristo, dame ti liabi la fura guagudu bay sun kata iwo.
14: Aba lariye gu Jesusu tu,
11: au Kristu bai, le meme ayanu ha bai buma.
14: ligeti hachilinri lani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu hesusu adimur hetuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni wuri tugia taga idna abatidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
6: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama digu funasan ligia Kristu bai.
14: Abati hodi wa uburugu ngelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
11: Anihi aba eigi ni numale ibidi yati hon.
14: Abati haguba seru disipulugu aligu dagua hamagwa aba haniyago.
5: Mafuna sabaruhi hegi nilu.
14: Aba laniyago Jesusu hon.
11: Nadugu nilugunda leona habalina. Luma nagumu chini luwadi ngumari. Ligia neigi bai. Hugu yariye gatun. Mege iki ligadir hati luba luba hane. Ahi au nariye hane hon. Ariha humay nad. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha. Ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti. Dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare
14: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani samaria finyeru tien luago Jesus lau tania gun uri tuguya hon luago Aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samaria na lenyi lubai Jesusu aba hayumuro gulu lu lere denu hama. Aba lere denu bia we yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinye gubai. Aba ti haniye gutu uri tuguya.
8: Mama riga le logo le barinye gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
14: Biawe yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai lariye gu ni Jesusu Guanari. Luago, mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira Guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yati lagiri budu Jesusu lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga da duna lu dimeime. Nyei yati aba uguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagambu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie. Lu larei da guagu da nilira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba larinya gu Jesusu lu.
11: Kugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinya tu.
14: Larinya gu guri ligia lu.
5: Keima ufurese. Lu baragen lowe nira.
14: Aba larinya gu Jesusu lu.
11: Giribu babu ubiyon. Arei da guali bira.
14: Aba lafinya nu guri ligia luagu le. Larinya gu be Jesusu lu. Aba lidi. Da layara fadu bai tun luba. Aba hayabi lumusu niye lubano. Aba hariye gulu.
5: Arei da guali bira.
14: Aba lalgu duniya kala aura lagomisere lira arei da. Aba hariye gulu.
8: Gunyari la dengri aba rabume yu la gidara biri uluay.
14: Aba larita guni luago ligia la aura lariye gu. Jesusu lu luago arei da guali la lira. Aba lafinye nu luago Jesusu. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladigbe Jesusu. Dale lagiri budu bai hudea gie lu Galileo.
4: San Juan, capítulo 6.
14: Lari gie abalidi Jesusu lo buafurugun dunale Galilea. Le meme gie dunale giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti ladiga harihi ni buri milagru le ladigu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesusu lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapa liluwe yuri esefunu. Le hafedu hurio. da lariji be Jesus luago sarago hai la griga pala biti abalariya gulo Felipe
2: ale basan wagani haigi ni hon son gori ki ha
14: lariya go bali lira lur gula ga bu kabala lariya ga Felipe Jesus subudi lali bu ga kabala la dig abat lariya go Felipe lu
18: ni bien san.
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Gibe gililuti na niku ni hon kama lumo, hansi rubi kufona da gueto. Kama lumo, dame lia bisifiri sando le lani na inarini. La ruta hobi son inarini hon. La dega matimo e habi luago lani lungua. Le la gambu bai ligi e balariga. La sub diragu du bai kati lebri lumbi la susera don hon. Lichi kubo weiri kuni no. La dega lesi birubalita angele nani. Abe me la sub diragu de ni hon. Son le luma bai nuguchi nani guine. Ligan daña gobe luago le resi birubala sifiri sando lida angele nani. Abe me la sub diragu de ni hon. Munusun tan lari gele marini humadi na me. Munusun yame dan lari gele abe yame harini na. La dega neibu gale nyihin lubai nuguchi.
1: Aba ti hal gida gun hada gelani Jesus disciple guhama gua. Aba harinya gun.
2: Kasa mini lanle. La ularinya guvon. Murusu da lari gele marihin humadi name. Murusu yame da lari ge. Aba yame ya harihin. La diga neibu gale nyehin lubai nuguchi. Ka mini lan lau. Murusu da lari genle. Uwa ti gufaran da wamanin. Ka la wagu la dimre.
1: Aba la subdiruni Jesus logo busei ama halig daguni. Aba la niego hon.
0: Anya get na hon. Logo muruso la dan lari gien le marin humadi na me. Muruso ya lame dan lari gien. Aba ya lame harihinina. Ligele wagu be halig dagua humagua. Ninaru hau. Rau hayahu ha bala. Hiru wa hugia me. Aha ya tigrigi ya ha lani na ubole. Hagunda aruba. Lau sun lira. Ibi ni hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro be lagu agra haro la aba irahu ubowo. Itra linha gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badan, aba me tabuincho hanigi la ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaro ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nuguchi sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina luago na yumre gubala lun nuguchi huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Ueto, nigra li ubaule, nebo ya lumu nuguchi.
1: Aba haria gulani, disipulu gu.
2: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgdu, luago ni kata, la diga subudi banin harita gungirigia. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora, ani nguento nguento, dame leha chagara gungsun huguye. Kala aba luege loba dina. Aba mehigiru nina nabu guwa. La usun mama la nabu wanyadina. La diga nihi nugu chenoma. Tania gubali isun le hon. Lohadari rondarangi le lida hafiya ronuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma. Ganya inali ubawo.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniago ni Jesus usun kate ile. Aba larige cielo. Aba laniago.
0: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumucha diti honha bichigu banyalun. Aniha lebu nabai ibagari le magumucha diti, lunha subdiruni bubugu ya lebungi yu amariguti. Le inari uniti, lumaluha subdirunina au Jesu Kristo lebona habai. Ruhati na uwirigu ni bu ya ubogo. Kumuna agini ya le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwirigu ni le meme meha nani bibuma lubarege meha nyi la ubogo. Subuti kata nali honha basaga rubanya. Litage ubogo lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Aninyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subu di hamali lagu son la le bichu ubi nu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichu ubi nu hon ani resibi hamuti. Ani subu di hamali, lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginya lagu bubi la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubau. Na yumra gu hawago ha bichu ubi nu. La diga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwa ti noiri gong hadan. Au merede di na ubowogo. Ani hagiya herede roba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya ha bichi ubanya no lau bubafu. Lulida hama aban le tima tima ti kei au buma. Dame hale hama na ubowogo. Goni gu numuti amea ha bichi ubanya no lau bubafu. Me feri di ruti na niaba hada agia. Luedi gen leme ha feri di halibai. No lagunfle no le buruan yu beti da bereru. Weto, neibu ka liyehin bubai. Lua wanaha wala ubawa go arinya ga nomuti burikati le lun habuinsu lau ugunda ni meme le nuagu bai. Runa li bereru hon, aba hayere go nulu ubawa. Ladega mama hama lanigu ubawa itera keisi mama na lanigu ubawa. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubawa guginya. Namori habumba lu bau nigiru niya loi uribani. Itra kai mama na lani ubole, mama gine lani ubou hagi. Derega waguta banya hongu wabon, lau lupafu berenu le inari nipai. Kei bauna hani na hadon lani gu ubou lau uganu alani na asalbaru ni. Itra ginye nona hani hadon lani gu ubou. Ani derega wati na nungu wabon hawagu, lungi he derega ragun hongu wabon le tima timati. Mama rigunyi hawagu namori habuma. Amon ya tinagi ha wago ha lumba ya hafinya ronuago dame le ha gambu ni uganu hamagi. Amon ya tinabuma lu lida hama aba son hagiya. Lu aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lu lida hama aba buidu buidu. Lu lafinya ron ubo luago bona hana. Runa li uweri unile meme biju bainu hon. Lu aba meme hama kei aba meme wama au buma. Au hada. Buguya nida, luhayabi lu aba meme banyala buidu buidu, subudi lamuge ubou la ubona hala au. Ani hisi hama bon sarago kei nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali eno. Pusenti na lu numa banyala le nye inumuti. Luharihi ni uweri guni le bichu uba ino. Ladega hisi ya kubanya di nabon lubarege ladeguno ubou. Nuguchi yorishago wati. Ibini ya tibahon lila na ubou. Kamalumu, subudi tibunu. Subudi hamali gine uguni ya haluagu bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu. Lunye la insi ya ni lebu wagu bainu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Larige lariyan guni Jesusu. Kata ile. Aba lafri du hau lani disipulu gulun houdin. Lo bafru guduna le cedron. Nyei yaba flasu lebu ni nyei lubai titibu olivu. Nyei lubai lebelu re Jesusu haulani disipulugu. Subudi lumuti kinye huda sile aluguru bali Jesusu flasu ligye. Ladiga ondara guanya hali Jesusu nyei hama lani disipulugu. Aba lubai tilachilu ni huda si nyei hau saragu sudaragu hauna habu tigu fadirigu hama fariseu. Gari matatia bari inagie lampu luma tochi. Kei subudi la lila Jesusu le lube la susere dulu. Aba lafridu, aba lania gu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
4: Walo hayin Jesusu le Nazaretna.
1: Lania ga Jesusu hon.
0: Au Jesusu le halo habay.
1: Nyenye iti hudasi le etere girubani ham. Da lania gu be Jesusu hon. Lago ligia la le halo habay. Aba hodi hari gong. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesusu hon.
0: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
4: Walu hanya Yesus le Nazaret.
1: Aba tilania go Jesus ho.
0: Ania ga dinati ho, lago aula, ai aulu bai halu ho bai. Igi de humanya halu ho di.
1: Yesus tere do bai lira, lu lago fle le lania go bai Jesus ko anan.
5: Me fei di ti ni ama. Hata ni na bichu ko bai.
1: Aba de la sagra no Simon Pedro le feinte. Aba libu le rige ama lu musu fadri le iyo tima bai giri di maluku. Aba lania go Jesus lu fedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bei nubuchi uni en gifitele nu. Mo le muti funagi anatuni.
1: Abad hanung ni sudaragu, gumada hama sudarani guriu, Jesus wadar. Abahari gudani, lari gien abah hanung ni lubiu anas. Anas ligi ya leme damuru gayfas. Fadil le inyutima bayi lida irumu ligi. Gayfas ligi ya leme memeha. Ariya gu bayi hong guriu luagu. Bui timala hong lu, lome abah uguri hawa gusungguri. Abalini Simon Pedro luma amu discípulo lari ke Jesus. Kiti subudilani fadiri le intima boy discípulo ligia. Abale belunu luma Jesusu idon tiburi luma fadi. Aiti Pedro abale redero bogu di luba duben. Ligia lafri dumbe discípulo ligia dimun hetuma. To undi girbani ben na lu debela gduni Pedro. Abati tal gduni oni girtu ben na Pedro.
6: Ma buguya aba hada ngelani girige le disipulu gu?
1: Naringa Feduru.
2: Mamau.
1: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge Feduru hama abachara gua larigiri gu wat. Aba lagume suru fadiri le inyu timabe ya ligu dagoe Jesusu kata yala lani gu mwe disipulu. Kata yala gie larufu da habai. Naringa Jesusu lo.
0: Bau kita na dumre haligibu ge songo bau. Songa da naruhu da hati da ligili siluma templu rugo lenyen lubai hondara gua song huri. Madugu kita na lubai tini kata ramu da guar. Kau aku awal bay balgud. Algud da bay hakam bu balina. Agi alariya ge le wau bay na dumre hong. Subuti hamu ti le nariya gu bay hong.
1: Da alariya gu balin Jesus kata le. Abal ya biya bahada ge su daragu ha. Tani na templu. Abal lagai yo haligibu gu. Abal alariya gu lo.
7: Itra linha sabu no buni fadri lenyu timabui.
1: Larinha ga Jesus no.
0: Ahi arinha ga no bai uri bate. Arinha ga bai halia ni la luriba. Ahi ti bui tu bai len arinha gu bai. Kagi e uagu bagayo hanuago.
1: Aba ti lona ni nasi grago no gai fas. Fadri lenyu timabui di da irumu ligi. Suti dale anego bu fedru abachara gu larigu rigu wat. Aba hania gu lo.
8: Masa bugi aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
1: Abal la yeda ko Feduru abal ania ko
2: mamau
1: abati lal gudni aba hada ge lumusu ni fadiri le inyutima bay abali duhele libu ko Feduru ari ge
7: mafuna ge ari anumuti buluma li dan flasu le burinyi lubai tidi boliu
1: abay la yeda ko Feduru li daura ligi abala yuguru hagai abati hanengi Yesu lubai ge gai fasilu lubi o gumada aruka dena liati lebelu te huri palasi rugu loi haviedu Sinyal megada lani adine ni le lani na wei resefuru. Ligia lafri dobe pila kulo la dimone ha ham. Aba lani ya guhon.
2: Tasa le duro be grige le hum.
1: Aba hari ya gulo.
2: Luhamuga madu gula uri bani. Medere geri guamuti amuga bun.
1: Aba ti lani ya gu pila tuho.
2: Baru hulu. Aku sedang tuh mai kai lani ya guni hilu tu guanaru.
1: Hari ya gahuri ulo.
9: Wagi ya huri yu. Maricha ti walno wasia dirunia ba grigia lun lonwe.
1: Iterlia la gufliru le larinya gube Jesus luago ida lubala lonwe. Aba le belo ru pilato palasi ugo. Aba la gua ru no Jesus. Aba larinya gulo.
2: Ukuya saharu eta bai horiu.
1: Aba larinya gu Jesus no.
0: Luago bani bungo balgu ta haluago lira o di la diga hanya guni amu bunu ago.
1: Larinya ga pilato no.
2: Horiu funagiau. Binasi ugo hama habati gu fadrigu. Hagi ada lagi ribali bunuh, kaje biduru bay.
1: Aba ti larinya gu Jesus sulu.
0: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itrani allah. Agen tengonya hamuga nani gu lume deregeruni wana hon lurdu gu huriyo. Mama jana na ruiha.
1: Aba ti larinya gu pilatu lu.
2: Uruai lupa itu buguya.
1: Larinya gu Jesus sulu.
0: Buguya arinya gu belagu uruai na, lule nagar hou, lule niabi lidong ubole, lule larinya gu nile inaru nibay. Zonha gagamba di banya lo inaro ni agamba hamuti le narinya gupi.
1: Narinya ga pilato lo.
2: Kata iti naro ni bay.
1: Lariga ladiga ni pilato alu gudahani le. Aba ya lafri do dimu ya hama huri. Aba laniya gu hon.
2: Madari iti nani murusu duru logu wagiri le. Kai hechu huma lu nigira gudu aba adan riti hon. Lida fedu le luwey ruwe sefru ni. Kusenta lu nigira gudu ni hasusu le haru ita huriyu.
1: Aba ya hagu wara gusung hagi.
10: Migira gudu bay le. Barawas la bigira gida.
1: Barawas ligia aba hiberti.
3: San Juan, Capítulo 19.
1: Abati la nega ni Pilato Jesús, abalona abai chagde, abahichu gosuda abari di lauti hiyo lablu Jesús, abahadere guagde ni tau abah dago color guch, dameme jerafanya lubado ariye gaina.
7: Rui tapagari la rui teuri,
1: abah hagayo haligi bogo, abayati lafuri no Pilato, abalaniya go hong huriyo.
11: Nasagara liyahu, luha subdroni logo madare na duro luago.
1: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Tau la dagra go color guchu. Aba di lariya go Pilato hon.
11: Aniha wagiri ligia.
1: Da hariba li haputi go fadri go hau sun su dara go. Aba hago meseru aguara.
10: Dago be lau guru. Dago be lau guru.
1: Lariya go Pilato hon.
11: Baruch meiti. Dago hume logo guru. Ladiga au. Madarit na ni murusu duru luago.
1: Aba hariya go hori ulo.
12: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluogu walogulire la bungi.
1: Da la gambo bani Pilato le aba timala nofudutu. Aba ya lebelu no palasi urugu aba laniya gulu Jesusu.
11: Halia na sabuguya.
1: Mona bu Jesus ni kata. Aba laniya gu Pilato no.
11: Mona bu bumut na sa. Bida tisabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
1: Lariega Jesus ulu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le ederega rubali na bun sugu bau.
1: Numuge ura ligia, aba lalugu Pilato ida lubala ligira gudoni Jesus. Aba haguwa rego huri ulu.
9: Ahim bigira gudu, ama buguya lumada uruwa i romano. Furumi ya guarigu learinya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romano.
1: Ta lagabu bali Pilato lira, aba lona asagari Jesusu. Aba la nyuru lagu halu le agusera gele ubaru leo beharinya ga dubu ga bata ali da herenu huri da midheli le aba we lubalu we resefuruni aba la niego Pilato hon huri
11: aniha huru waita
1: aba hagora ko
10: ilala aha ilala dago be la huru
13: dago be ilala dago be ilala
1: la niego Pilato hon
11: usia tufu na gena dara go ni huru waita logo guru.
1: Ariya gahabu ti kufadri gulu.
9: Maruwa itatiwa amu luwa yuruwa romana.
1: Laulira, aba ledera geruni Pilato honu. Ladara wagun luwa guru. Aba hanuguni. Aba di lafritu Jesusu, barina li luguru wa lulidi lidon fulasu le ubay. Ariya galu fulasu labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nye hadara kwe luwa guru. Dagu hagia bia ugunia uwaralumu. Aba lwege kaa lobu. Aba launa hapilatu ichi kakuda. Aba aburi honi luagu guruwa. Dariye ganyei.
7: Jesusu Nazaret na aruwe ite huri.
1: Saragu haya hada ke huri wali hati. Aburi honi iligi. Madiga fulasule nye ilubai. Hadara kwe Jesusu luagu guruwa. Madisi tuburu kutu. Anilida Hebreo. Griye guluma latin. Naburi du. Ligi haria gubai. Habuti kuhafadini huri ulu Pilato.
9: Maburu daba nyei haruwa ite huriyo. Buruba lea rinya gubay mlagu haruwa ite la huriyo.
1: Awa la rinya gu Pilato hon.
11: Le buruna li bayi buruna li.
1: Larigi hadra gu nisudara gu Jesusu logu guruwa. Aba handugu nu ladoura gu. Aba handugu gadiru fani titao. Aba fani tinu kada sudara. Aba gine handugu nu lisimisi. Ki maucha wagon tubayi. Aba argunyo fiesu. Iyu gilu unabu. Aba hariya gu sudara gu hama gu.
7: Mahari itagua wamon. Aure ya wama tuogu. Hariya wama amuga gabala aganyi ilu.
1: Itara niya lagunfuli nule taniya gu belenenu bungi.
5: Fari wa hafuku na dagara gu hama. Akure hafuya tuwaku nisimisi gabala aganyi ilu.
1: Itara niya nubaiti hadugu ni sudara. Nyenyo lugu chesusu ya rafa luguruwa tumatamuleni. Maria tolumari Kleofasi. Tuma Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Isi abel lu saraku. Aba lari aku tu lugu cur.
0: Lugu cur. Aniha. Birang.
1: Aba lari aku lu disiplin.
0: Anuha. Lugu cur.
1: Lama ke orang ligia. Aba leres birun lu disiplin ligia lugu. Lari Yesus kata ille. Kesibuk dilani Yesus lugu. kufule lila sunle nube la dugni bagwa salbanu abalariye ko don la kufule ru le tariye ko bay lene no bunye
0: magara ko hadina
1: nyenya ba fudu tawdime garuhit abahadu dere ko na ba mudu sitina dime tuguya abahichu ni lwago aba bebe abahichu ni lwago liyum abalatu no jesus dime garuhit tuguya abalariye ko
0: gun fuleha son kate
1: abala bulu chago abalonwe veiligia aba vei lubal vei resefru mabuse rute dihuri yulo lerederu hago bugri ge lwagu guru alida vei remera guni ladiga weri ti veiligia ligi hamuni ha bai luma pilato lo lo na ha ahala hei hayada ha dawa goni banya lwagu guruwa lugie lagi danu hago bunyenge aba dihodi sudarago aba hala chuni liya da furumeti ugari hadangi ha dawa goni banya lwagu guruwa uwara luma yesus lari ge aba hala chuni liya da leaba dale hayara fa dubai no yesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liya da aba lebe aba sudara aba liminuni yesus lobo gun tawa ba efen aba lafri du hita luma du na nyengi meri ubalile lige ba da gubani ani ani ga lumuti inaru subudi lumuti logo ani ga lani inaru ni lugie afiyer la duga la susere du bay burikate ile lu la gufle no le tanie go belere no bungi
14: mahala chuwa bay ni ya ba abu wa
1: ani ga tinya tida lene no bungi yo
14: ari ku bay le kini la gubay
1: Lari ye sun kate ile nyenya ba ugri ari metena giri ti hose falal mu dime ugri lige Jesus la usu aram da gwar gilla la dige la dige la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus numa pilato aba lichi gunilo aba la ngini hose lugu bo Jesus aba gen le abini Nicodemo le me hani du bai ayan haluma Jesus kunyo aba le abin la usarago ibi aba te hani hose numa Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tulau ibi ligi sagu hagaburi huri luba habuna nyenya aba fuluri aga ilida fulasu le nyenya lubai hadara go Jesus lugu guruwa lida ti fulasu ligia nyenya aba umuho iseri le mai surungi nyihi hichi ga lugu bo Jesus nadiga jara falla umuho ligia nadiga ginye lagu mesera la buga luwe yuri emeragu
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abati di Maria Magdalena arihe umoha. Data chili rubanyi, wali dubule lida umoha nye. Abati dei bagwena, le nye wabai, au numa Simon Federo. Abatania gumo.
15: Bari hama Jesus lida gelumua. Hali ufunaza hichigai.
1: Abati wafridu. Bawodi lwagu umuha. Uwara wodi biyangwe wagia iba agwaini. Foreset na lwe Federu, aba na chile rafurumi lwagu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelu tini. Lari gi aba la chile na Simon Federu, aba lebelu nulidho umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Jesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah get nebeluru, abah nari hini le asus terdubai, abah nafinya ru lagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana ni le taninya gu belene rubung yul lagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Abah ti wagiri budung wabion. Aho ti Maria, abah terede ru bogu de Yahua lubadru muah. Sun, anuhala Yahua, abatele mucho arihalido umuha. Abatarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Abalichigu gie, abalugudi gie. Abaharia gu angeligu hagia tu.
14: Kawagu ba Yahua.
1: Tariya gahon.
15: Baruha manaburema. Bide tinuhale lahichigu.
1: Kei tariya gu itara, abatadigiragu. Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titun lwa guligia la. Aba tilariye gu Jesus utun.
0: kawagu ba yahwa kabalu habai
1: sunti tania go lagu lela oni girbali fuluria ge dimre habaitu aba tania go no
15: ahi banagalu bai anya ga bai nu halela bich ge bare nam ge
1: aba dilania go jesus tu
0: maria
1: aba tagara ragu aba tania go no lida herenu huriyu
6: Rabuni,
1: mini lalira maestro. Lariga Jesus tu,
0: magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nuguchi. Baiba, baniaga mehon nani discípulo gu lagu neibuga la lenye hilubai nuguchi. Legiye huguchi, nubungi yete legiye hubungi yete.
1: Aba titi di Maria Magdalena, avisare ya discípulo gu lagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate le tu lo tania gu nihon. Veio me ligia, gunho, onde era gunha discípulo. E ele e o leite bem na rau, na dega hanufo de rau e huri. Ligia lebelo no Jesus. Aba laranamu hamidago. Aba labuso no hão itara.
0: Nhe la darangilo hita.
1: Lariga lanha gunilira, aba larufo do niluhabo, luma louba hão. Aba hagunda arago discípulo gulau harini Jesus. Aba elanha gun Jesus hão.
0: Nhe la darangilo hita. Itra que lona nina nuguchi. Itra linha que não na hana.
1: Aba ti lafo no hawagun. Aba laninha gun hon.
0: Recibe humei si firisando. Ahin ferut na huma hafigon amo. Ferut na wale. Ahin uva ferut na humani. Rede hali uva ga ferut na wala.
1: Tomasi abahada ge dusu disipulugu. Leon bai haniya gamado. Uva ti hama da leliabi bai Jesus. Lari gen abahaniya gun hahi bidi disipulugu lun.
9: Ariha wa mali wabude me Jesus.
1: Lariya ka Tomasi hon.
10: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danuhabu lidun louba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida haba amunu. Nyenye ti Tomasi hama dali gye. Lausu gelenyu liye labe na hau. Aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamidawa. Aba labusuru hon itara.
0: Nye la darangilo hita.
1: Aba lariya gulu Tomasi.
0: Dabi bifiga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Dabi bai me buhabu lito nobo. Masigira ba lauli logwa afinya ni. Afinya ba.
1: Aba ti lariya gu Tomasi.
10: Nabure me. Nubungi yute.
1: Lariya ga Jesus ulu.
0: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha bati na la. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
1: Adega yati Jesusu amu saragu milagru hagibu gelani disipulu. Lewa baiburu nye tida liburu to. Laburu du baiburu le, lu hafinyaru log Jesusu la Kristu be. Lelira ubongi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafinyaru.
3: San Juan, capítulo 21.
1: Larige, abaya larufu dago Jesusu lu wahau lani disipulu gularu duna legiri bei Tiberias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enuaba Simon Federu, Tomasi leube hania gamado, Natanaeli lelila na kana lelani Galilea. Lirahi yusebedeu, hama ya bia hada gelani Jesusu disipulu. Aba lania gu Simon Federu hon.
2: Neibuga eseniha.
1: Aba haria gu lu.
9: Waibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutidu hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kat. Dale aruga dene lubei, Aba hari ini Yesus nye ilaru dulu. Ibida tiya behon disipulu gu luagu Jesus ulan. Aba tilania gu hon.
0: Numata go. Manyuko gitu sa.
1: Hariya galu.
9: Ua.
1: Aba tilania gu Jesus hon.
0: Siu maluegen tonwere ugune. Hanyuko po.
1: Aba hagun. Lari gen. Siyaye behachawaru nu. Seni dunar gu gen. Lehi beudiru tida. Aba tilania gu. Au huan lu federu.
9: Jesus utia le.
1: Que ilagambo Simon Federu, logo Jesus lá, abaladouro no ladourago, abalachuba no dunargo. Hahibri discípulogo, abahou de lar um beia taugune. Aduru rei na monsene boi haudre. Que abarguin lá, sa metro, hadisha no beia. Dale, harari no boi muargo, abahadari no wat gemet, lau enyegura. Lau aba udre ligibogo, tumafei. Abalariego Jesus hon.
0: Baru mafiyo hata ye udre ha hadi gibanya.
1: Abaladi no Simon Federu tido ugune. Aba la durgu dunu se nilarum be ya buin hau udre wainamati. Sa de mi sa agir wain. Lausun hibe maheir dagutu sen. Abat lariya gu Jesus hon.
0: Higo gu hata pachato.
1: Uat niya bahada ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Ladaga subudi hamane luagu Jesus ula. Aba liabi, aba la nigu nu fein luha burugu, aba lichu gu nu hon. Ligye meme ladaga lau udre. Ligye liruwa Larufu dagu Jesus ulu guahon lani disipulu gu lari ge lasaro lida ge oveni. Lari ge hatu bachati, aba lari ge Jesus ulu Simon Pedro.
0: Simon, lero Juan, hinsi te nasa abun sugo la unisia hon ha.
1: Lari ge Pedro ulu.
2: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lari ge Jesus ulu.
0: Goni ki banya te nani gu.
1: Aba elal gu dini lagu libia ma weyas.
0: Simon, lero Juan. Inse ti nasa abun le ti mati mati.
1: Lariye ga Pedro lo.
2: Aha na bureme. Subudi ti bun lo aguhisi en banu.
1: Lariye ga lo.
0: Goni gi banya ti nani.
1: Aba ya lal gudni lo agu liru wa weyas.
0: Simon, liru Juan. Inse ti nasa abun.
1: Aba liru da gu Pedro la diga lal gudni Jesus lo agu liru wa weyas wa hin. Inse lo bay lo. Aba lariye ga lo.
2: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu lagu hisi e banu.
1: Aba lariye gu Jesus ulu.
0: Goni gi banya ti nani gu. Ni naro bau. Lau na lame ha nibure ngi dubu. Sansi gwa tibu apa bidi le ngi lumuti babu senra. Gamalumo. Dame le weya dibu. Inyura rigu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le ngi lumuti babu senra ubabidi.
1: Lau lariye gu Jesus kata ile. La subu diragu di ida lubala ligabri loo e Pedro. Lulichu gu uweiri gu nilubungi yu lao. Lari ge, aba lariye gu ulu.
0: Falabana.
1: Da ladigira gumba yu Pedro, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bayi loba ge Jesusu lida adinerina. Le gie, aligu dubali Jesusu kabala wada ge ederegere. Da larihi bali Pedro, Aba lariye gu ulu Jesus ulu agu.
2: Nabureme, asan le, kapas asu ser dalu?
1: Lariye gu Jesus ulu.
0: Aha nabusen la bagari dun darime nagir budu, kame gye bumo, buguya falabana.
1: Aba ti leiba gu dimure, hada hibri lani gu Jesus ulu agu mowe beilani ge disipulu ligi. Mariye gu ti Jesus ulu agu mowe beila. Ariye gu riguti.
0: Aha nabusen la bagari dun darin lumo nagir budu, kame gye bumo.
1: Ligye meme disipulu ligye le choru bani buri kata ile aburha banugie gara dato to haliha mungwe to ani subudi oti luagu inare nila le laniya gube ani higie saragu kata ile diga Jesus ahi hamuga aburha uwa aba aba afiye wati luagu mabarata hamuga buri liburu to aburha utu lau lida sumubo
16: Hawade gimari apostolugu Capítulo Aba
17: Luntiófolo Aburhati na bun ti da furumetu nigara da luago sunle la digubai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luadigi mari. Dari luma uweyo le lamude irubai sielo. Lubara ge bai lidi sielo. Lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolo go ha me halanua dirubayo. Lida bien wenwe yule lobe ubowa go larige lasaro lida ge oweni, arufu da gwati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la, aba buriti la dimure han hon luago larue ha bungio. Dame han le hama ge le lobe apostolo go Jesusu, arinya gati me han hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem, larinya ga hon,
18: Abuna ba huma la gufiru furama se lelishi ubinu si hun, le wago binarinya ga hon. Subudi humuti lwagu kadisi mtala huwa la uduna. Gama nubu, na suku jirangdi hum, lwagu malu hadalagi ahu batisi wala usifi isama.
17: Dati le ondara gunyuhaya la apostolo guluma Jesusu, aba hali gudini.
19: Wabureme, ani hasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
17: Laringa Jesusu hon,
18: sinyaki ya suku jironi kala weyu o kala dala lumbe nubu chingau lupafo, Lula dugu di kata ile. Kamalumu, tameleliadi sisi di santo wago, tibiu bau bafu lugu efehu manu wago tantu Jerusalem ki loko ugudea Samaria. jelenogo ligi se age fulasu kubo.
17: Lari ge lariyago ni hesusu kate le, sun ayahan la ariyagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyenu ariyagwa siyelo sun amude reina la hesusu, ligi hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadouragu. Aba hariyagu hon,
18: wugiri yegali lehani, kawago herete ariyagwa siyelo, hesusu memele amude rupe siyelo humagwe. Liabi yaba itra meme kai harihi li lidi.
17: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu oli olu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribu kanonisite. Luma Hudas ile lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamule nu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
2: Idu guanyu, un tipu galagufiru le lariye gu bisifiri sandu li umu nugu kenye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu lagu Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada gewani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadi mari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai rube ilu lagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun lisasa. Tali hagambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba malugu. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen, rua la lubara lu amu. Italalia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubale in Juan Jesusu, darilumu dale la mude rube i cielo, lule megu ala kudasi, lukanyara bai la lichigun fe uarabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
17: Abati hiri du biama hadaga, ose lememe gire bai barusuasi, lememe gie gire bai justu, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara la diga la figun ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
17: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
3: Hechos capítulo 2.
17: Da la chilere bai lue yuru fedu le pentecostesi, onde regunhaia sun lanigo Jesus lida aba fulas. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu iti sielu ge kei dale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune to yei habai. Aba la salira gu watu gemeti kama hamuga iyeye louge hachuge. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifiri sande. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri inyeye luwei hereru segun la dumre gedunia sifiri sande. Lida buri dan ligia, yei buri yano huri u Jerusalengi hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kaba la hasanu na la dega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweri du hanigi, aba hariye guhama guwa.
7: Mafu megi ya gali lea na ha adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure ha lida lereru kada aba wadagi. Anyehi grige ya paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na. Suriyena, Pamfiliyena, Egipto na lo malida nge bi frasu Africa le jagro meme boilo isirene anyi ngi Roma na aga no tie ya anyi ngi hada gi huriyo la duga huriyo sama hazubiri ibiri bari ga malili ga buri hafini huriyo anyi ngi Grigia kureta na hama Arabia na sunwa gi ya aga ba wa mutinya adimuri halogo luwari gumbungi li na vereru ngwanare
17: Wairi tihani di sungu bai, ibidi ya hong kabala hasami nere, aba buriti haligu da guhamo gwe.
19: Taswa mini la sun le?
17: Hibiri, aba hehera ha hong lani gu hesusu, aba haria gwe.
9: Bacharu wa nyami rugu hanyo.
17: Aba ti laraya mu federo, hama ha hibiri unsu apostolo gwe, aba laria gwe lo umala lihere ke.
2: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube narie guni hon buidu. Subudi humamu ke kala lila beikate le harihu bai. Mabachar wati ambugiri hake haritagu. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre ha joeli le profeta dan le larian gubai. Lida umburime lagum hon veju linya larian gubungiu. Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegye nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidumburime veyu ligia. Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba. Owe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguye me milagru lidamua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti. Luma dueiri la ugumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarage la chiliri lueiri wabureme veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salvaruba. Agamba humai lubeiti le lube nania guni. Hukuya vuguri nya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufu da lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lida agia. Lau sunlira, da le la dere gerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai, lau ke dere geru nei hon vugiri yang gafigo utia, lu hadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le la ritagu bai bungi uluma gie frumieti da. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yuguagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafula oweni luagu. La riyahane uruwe David. Dale la dumre ha luagu Jesusu. Sunwa anda narihi ni nabure me nubanu ba. La ubungi luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari dubasun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuotu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua chilui lumo uveyule. Davidi, Aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David lagu lasana Kristu lida ge oveni. Lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni. Ani sun wagia ge fenti volagu lira. Lari ge lanyura guduni mbungi luegie lomere, la usarago ueri guni. Aba le resi biruni sifiri sandu le frama selubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagu. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanaregu, Laria hare bungiu luna bureme, nyuruba luegie novere, dari nichugunia baga ninyu labugion bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesusu meme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia me ginye wabure me.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairi gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
7: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
2: Asakrika kuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gai bungi sifiri sandu hun. Adiga frama sekali bungi lagulichi kubai laginye sifiri sandu hun. Lumahon adiga abagun, lumahon ha agana ubanya dise, lumahon sun ha lagura ubanya bungi, lulani guhama.
17: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure hefedru hon, aba larinya guhon.
2: Dire kuma, havei hagibiri grigi ya salufri tinya ha.
17: Iteraliati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lolerero, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare hii na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yaidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagro le ladigi bai bungi hakanda kwa apostolo. Sunha afinyaru baya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrogulu bungi, lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsia hama hongrigia, aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
3: Hechos, capítulo 3.
17: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, len lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenyen aba wuguri, maibugu tiluma gya laguri ya hon. Baruwa gutiha, lobado tibenari tempuli le giri bai bena buidu meruti. Luon lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tiligye fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba larihi agu fedru luon.
2: Ariha baba wagu.
17: Aba larihi hawagu. Agura ba ya behichi gu sensu lo, aba larinya gu fedru lo.
2: Masensu tina, gamalumu nichiga lile numa tibu, idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
17: Aba larinya deni fedru loige luho bule lowere, aba linyura gu ni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebedru hama tempo lugu, eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mereutu. Migire gde lumuti ya maibugu ti le areida gubai, Pedro luma huang, Sunti grigia, aba heibago lo tuweri hanige luago tubara nda tempolo le giri bai lubara nda Salamon. Le nyen habai. Dale larihi bali fedru katele, aba larinya gu hon grigia.
2: Huguya Israelina, kawagu taweri da hanigi. Kawagu haria gu wakama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile. Eibuga gdela wabafu oluagu la uwara gu woma. Mama linya. Bungi le habungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, luma Hakobu, ligi areida guagu dubalimu giri le, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagudun Jesusu le sandubai eni richagua, Amuri harugu huguya luligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ishugu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Aniha wugiri le harihibe, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. afini luagu kesusu, ligi areida wagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ala meha hun kala hadigu be dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutigu. La usunlira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligi alubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichi kubungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanenge susi le Kristu, le anua diruba ilubara gia frumi ya tida. La usun nunti la lereda nuhesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada gia profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, arienga timeha Moisesi huan wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Adiga sun ha madiguti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada gen lani gu bungi. Itara lien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wa go. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profetagu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha ladigu bai bungi uhama wagichagu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Nabiniru bai sun grigi ya hau ubogu gubanya, hau baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon furumye, lu labiniru nun, kadaba hida gen, laula sagaru nun lida gen luriba higabu.
3: Hechos capítulo 4.
17: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru tempulo, hama ha lida banya hadamuri saduseogu. Gainitia ladiga harufuda ha Pedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun, dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhaya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguria kei buriyanu senge milu. Laruga, aba hondara gu habuti gu huriyo, wuguria weiri gu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yen gien anasi, le fadri le inyutimabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhen yu anasi. Aba ti haunaha, anige Pedro, luma Juan. Aba hichugu niya lamida gu hadamuri, aba haria gu hon.
7: Ka ubafu o ka ida iri harida guagu de wuguri le?
17: Binyu Pedro lo sifri sandu, aba laria gu hon.
2: Habuti guhuriu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, kei haligu duniva, luagu buiti le digu bei lun aba vugiri sanditi, ida liya la larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, huguye hama sungirige ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubei vugiri le ya higibu gine areida guanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubei luagu guruba, le lasara gudubi bungi lida ge oweni. Jesusu ligia. Ligia dubu le umbei hichi game bereseni. Huguya ha abuno gutinya muna. Gamalumu. Nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu ti bungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
17: Da harihi bali gumadi matia luagu adimri hela Pedro luma huang manufu de gani murusu, ani subudi hamei luagu mama hama grige aturi hetia sarago, luagu grige hama hafrumi aguarege, aba taweri duhanige, aba ti hasubu diruni luagu hada getia la ha meha eibu gubaye luma Jesusu, keiti yenye lubei wugiri le areida waguaga dubei hama, rara ligia sinyati harinya guluru du nikata, aba ti haunahania luru du Pedro luma Juan luma wuguri le areida guale bai bogudi luwe hadamuri lu gayara bai la hayanu hahamagwa. Harinya gati?
7: Kaba san waduga hau wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha ganobo in Jerusalem logo adiga hama lila milagrule ani siente veye da gunlao lo maburu cha gunlao ganu logo kate ile lida sun fulaso veveri di anya lo madimure handi ge hama nika un lida liri Jesus lo magen ogun
17: abati haguaru hon lo hebeluro.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Marufu.

0: lememe bai baha bai, saraba rarama ba, ladega narufu dagun bai nungu abun lung beseribi dun nun, lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto, luma le lung bai narufu dun ibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha un baya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lung, befege chagduni hagu, lung hebe la haibugun lida luburigu. Lukai bugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugen lubafu mafia lun labugen hama lubafu bungiu nona hanya dibu hon afinye hama muga nuagu ferud na wala muga hafigo ibihi hama muga alaga hadan lani gubungiu ha sandubany itaralinya lubaiti uruwe Agripa abana degne lelarinya gubai Jesus nu lida le la salira gumbai nu furumie abana purtia hon ha Damasco banya aninga tina hon Lung hasakri han lida ge hafigon, lung hagiri budun lu bungiu, lung hadigun kata ibuiti, ari hua lamga lagu hasakri hadun la. Lariginya, abanapulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, abahalugun hafa urnina hilagu bai, abalidera gunina bungiu, itara linya gayara la nasigirun ichiga fe lagu Jesusu la Kristu bai, honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya keisi ha unna bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profetago luagu la susere du bala. Luagu lunti la meha la sufri du bala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadangie hilanya lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaru ni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinha gubani Pablo kata ileburi lida la dimuri halue giegua. Aba larinha gufesito.
2: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinha gu.
0: Malilu tinao, gumadimati, inarni le narinha gubai. Aniha urue Agripa le subudi ha bubai lumburi kata ile buidu. Lige gayara lubai na dimuri haligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ili asusere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ili adigiti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
3: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Lari ge larinya gune Pablo kata ele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yu banyanye. Aba hadin uruye ingia luha dimre ha luago kata ele. Harinya gati hama gua.
3: Gugiri le. Madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegien. Mon lumuti ni ibini le redaru furisunru.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
3: Lun hamuga, mamuri ha labu giri le lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira va gudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serubai lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariya ha aba sudara giri ti julio. Ligia gumada bai, lu hadamri sudara le giri bai, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadinagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gian, lu asion. Yenye gine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia, buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti, lubisida lani lumadago, luheteni rulu. Lida wafuridu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giri bai mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lu wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. lo lere guga watira ligi bugyon uburugu le giribay gnido keiti wabaru meme gele lubay garabali aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta sigina wagi ligi bugye salomon wasigira lo meme lere guga laru laru aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti yarafa lu uburugu lasia Feri diha duwa sarago dan, dencha haliti afa yahani baranaha, ladiga yarafa le lidani luriboga, lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu dencha ba ila weyasule, ani weferi dirubon ugune, feri di mesuntila, gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu luboi fulasu lege alo lasigiri luriba danye, aba harita go hibe age luago buidu timalanye be lun wafuri dunyenge, luwarihi ahi gayara watiluri fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigirini luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, Aba harita gu lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Denyen luboy mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atohu ina wabon, lo aba leregu. Larige winyurunu ugune irugu, aba lasigre gudunu waguru dutabugege ugune lu agurunu, derebu gutamugu. Keiti hanufu debay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higirunu ugune lu lanaha nugarabali. Laruga kei here memegili lubay da, Aba hagumesteru achaga heitila ugune ibarana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho. Lu haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lu ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina duwa lubay sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
0: Gugirine. Arinya gatina yebe hun lumiabi wa ma kureta gini. Buitimati hamuga buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wa mai walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi yu angeli numu arie buto. Launa ha bungi yu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli ligia nu manufuta daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungu suha tida ba yagune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesun. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia. Amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwago wachilire ina wanya lan luwago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwago dudu. Aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, Lo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru nigo larienga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi. Larega hon.
0: Bia dimas gueto lumage marumu gunhuma buidu, maigin buidu, ladiga idihe rile huagubai. Ayumura guati na hon lumhegi, lichuguba ere hun lun esefur. Choro no muti hun lago uaba in la niaba e feridiru tilibagari.
1: Lari gelarengo ne Pablo katele. Aba lanug aba fein luhaburugo. Aba lichugu eten kirunilu bungi uhagibu gesungube. Aba te laguba chaguno. Aba leigi. Aba harigu de ha hibiri guraso. Aba gen heigi. Bian sanya dewa uruwa wain disi grigeti da ogune. Dante le hoho en kimule hagia. Aba hachagaru en trigu baranaho. Luti matawale dun ogune. Dale laruga dubai. Ibili eti fulasu le nyen habai lu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchi lu hanigunu ogune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bay lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubu ibiyan wala even. Aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu, luma buritife ugune, itere len hachiliru sungube muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu de wasun wagia larubea. Ligia wasubudiruni luago malita la liribe ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha ganobanye. Aba hafurago aba onwe buwatu kei diliga lube. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia luabacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabit. Lichugu yenye bewatu rugun. Ligia tafuri do aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhobu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
5: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusu eru tibungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguraba tiyanyebe sungu bay lalu du luhobu. O laburi hala hilagubay. Lili wago haguraba ha. Dale harihin luwago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritago. Aba hagumesteru ariyaga. Luwago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribay. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luwago uru waweyo. Ron liati luguchu publi low sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange sarago kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesun. Larige irwa hati wo luwago bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwago bohu ligia. Alihan duriana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairwa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribay posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agambaye afinyatia ha Roma baye wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chililumo fulasu le giribay foro, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasu le giribe iruwa haba chilidigitia. Dale larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba larigidu guraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahinti Pablo, igre lumuti lulerederu, labugua lo abasudara onigre. Uru weyu larige la chilre Pablo, abalona ha hawagu huriu weiriguti ha Roma baya. Dale adam riguanya, abalarinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi abanederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru, leluntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu. Ligia lubaiti, nauna agudun bai huagu, lun narihinu, luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lao gringiri le.
1: Aba haria gulun,
6: wagia, Meresi birugi di wa niaba gara da vwagu hudiagi. Uwa gilgie niaba wa poisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uriba wa mbwagu. Busenti wa hamuga wa gambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lwagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa Pablo. Aba ladimire ha hon lwagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lula fiere gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta wu. Hibiri afiente luago le larinya kubay Pablo, hibiri mafiente. Kaiti mure duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya kubay Pablo hon.
0: Lige larinya kubay sifiri sandu hon wagucagu lida ge profeta Isaías. Baiba. Bariega mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun ka lalila baile harihubay, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu, uwa gun faranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lunareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu lememe, Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu, ani hagia haharubalu.
1: Dala laria gube Pablo itera, aba hodi gwa huriyu, adimure hei na hamagwa loago kate ile. Reide iti Pablo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
7: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyu ha aganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyu lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyu uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidage wabure me Jesu Kristu, keisi grigia, hada ginyeti meha ladegu wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lun na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaibe. Unhei hagana gwa grige hagia, huguya le unbei laguara bungyo lun lani gu huma Jesu Kristu. Naburihen lubai tihun, huguya le agana ubei uburugu Roma, hahinsinye banya lun bungyo, waligia hun lun lumutini nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nubei hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luago hafinye luago Jesu Kristo lida sun fulasu. Ani bungyu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirag gefeinti luago luenri nafuri idun huago sun wada. Amuria atina luma bungyu sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu busetina narihinu, lun nafarenha abini runi meme le lichu gubilani bungu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gungurasu woni wagwa lau afinye nile wawagubay. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumon sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amufulasu. Lunti nideragun ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia gwa tao, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriyu furumie, Lariginye, haa mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uha finye ru luma gie lagumese ha, lumun lebe ha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
8: Le richagwa bay, lau la finye ru labaga di duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la la narime liganyi bungi yu sielu gie, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu, la diga hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subu diruni o lagu bungi u buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe lagu bungi u gayarati la subu diruni wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu lumage lagume serun ubou, lagu bungi u la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungi u michu gunginya inebe seilu keisi bungi u, metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide hagini hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le moweda dibay, hahudura guarega hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, lumaginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru haregutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubai bungi u lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi u lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungi u lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watia kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridin wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lung hayusura gunhongwa adagu watia wugunia kate iburinibusi garidu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungi uhon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru. Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula, lugundu dale bichu kun liduru amu, anya digabe le meme la digabe, basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu, dale lasie diruninya ha digiba liburikate le. Buguya tile ichu gube hadurun ha digiba liburikate uriba tile, aniligia meme ginye ba digabe, harito gotibu sa lagu besefuru bala lue lagusera gada bungyu. Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung lagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara bai la basakariha. gamalumu ladiga tidere banigi mahati ubasakari ha ligie abunha lubai agawon dagida lafaye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho dame le lafaye runi kalaba segun le ladigubai lichugubai bagari magumza jihonha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumza di tijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwada ja ubowago Ahaya sungrigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, la baitu banya bungyu lau ligani, nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali levuribabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayanti hon sun ha adigubali lebuidubai, lichuguba bungyu uweiriguni inebese luma darangilo, huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Lugundu aban la lanegnia bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidin o galilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurdu ligia. Hatia figon ha banya lau sun subudi hamani lurdu Moisesi lau meba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambar gubali lurdu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agunfli rubali. Hati mama banya huriyu ha ibidin ha bubanya lurdu Moises Gayara tia digun ni le lubai bai bungyu, lau rugu larinyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu daha muti luagu anihe ila le lurudu bungyu birunwa yuti daha nigi. Ani larinyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudini bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la huriyu ba afinye buguya luago le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua da hani kate le buidu timabai harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibugu banyalida luburiga harita guati bu lau gayara la Barufu daha hon ibidia guatao luma hon irahuni. Keisi barita gong luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ahen apulicha bubai luago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha. Ahen arinya ga bubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige. Ahen yere gu habai guari wa bun. Kame ge biweru haitirisin haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lao magunfli rubani. Tinaren lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
9: Kita kieti hedimera habai hamao bea huriu uriba logu bungyu.
0: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gudubadun huguya le resibi humali bai seini tuagu houstaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati Mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira. Huriu ha tima tima bain hakiya huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi ani laniri gnie bungyu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati gundati bungyu lau mama amu grigia.
4: Romanos capítulo
0: 3. Kei si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu houstaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu. Ahanya nyen hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, Maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
9: Wabaga duba krisi rishati li dalabariyangu. Ani buidu bai bafrugu dame le bagosera wadudu.
0: aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungyu. Kabagye warinyega, maricha tila bungyu danle labai chuniwa. Nadimwe hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun wairigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihin kate leharinya gubay saragu grigia lagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha anihin gubali itara lun tihamoga hasia dironiwa. Idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigia ha mabay huriyu. Uwa. Lugundu warufu da wamali lagu dandu la huriyu kaisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihin lereru bungyu.
10: Wot niyaba grigia chagwati. Ni ibini abal, wot niaba ahoti lugu furandala, wot niaba aluhati bungyu, turi kwa nyasungu bay, nyuga nyaliko feriti, wot niaba adugati le buitu bay, ni ibini aba. Itara niya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti, maraswa lugutu hanyeye, aramodeti ya kapaisi ni hewe hayumulu, uin liya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Frasa si hukudi liu hodi afala. Gringo lumaigari kuulida bai hemeri. Ani ipidia ti lumalani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigi ya labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibuge bungyu Luaigin irigi ladigi nile lubai bai lurudu Lurugu lasubu dirunuwa lurudu won Luago gafigon wama le seribida Gama lomo mbogu din luai lurudu Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guwagu duniwa Ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi Luma tidan halibnu profetagu La wafinye ulagu kristu gayara la veredenu richago wanyu Ligibuge bungyu Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau lareini bungyu, richagu wa diwa, mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu lau lonwe luago wa figo, ani lidage wa finyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, larufu duni won ida linya la lalichara guagu duniwa, Lau ferud na lani wa figon. Ladiga gagura suti ani busenti buga larufud ni won lida dan le ida linya la la richara guagu daniwa. Ladiga itara kei richagwa la richagwa gudalumuti wa ginye haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai katia susere dubai lun hapanta ha grigia lagu lubuidu ha gabri gumugwati. Kage wago mamo lagu wa gumfli ni lurudu lagu wa finye lagu kristu wa salbara. Subudi wa male lubaiti buidu lagu richagwa gda laninya bungyu grigia lau hafinyaru. Mama lau hadigi ni le lubaiwe ilurudu moisesi. Habungyu teruginye funage huriyu bungyu? Mafunage habungyu teginye ha mama banyi huriyu? Habungyu teginye lugundu abarginye bungyu le arichara guagudu balinya hafinye banyi. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuwagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaiti ya finyani Luago Kristu lun warufudu ni luago mebegi la lurudu gweto uwa lubaragi ya lida warufudu ni luago buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidage wabureme Jesu Kristu ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Luwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mama regini lira, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufirinu gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emeni gini. Ani maniga gudun lubadi wa emeni gidun busiganu. Ladiga bungida laaru bungyu wanigi lao linsi habu. Lao sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungyu won, kei meha le mabafu wabwe ilun wasalbaragun, wongu walida ge figo legada ambaliwa, avalona ani Kristu lidan aura le la nuo dirubai lun lonwe wawagu wagie lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayera tihamunga lonwe luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu arufu da lumuti lueni lisin habu won lau lona ani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala kwe toti lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirao gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi lau gabagari la lirao. Ani mama ruginye le gunda atiwa ginye lama bungyu lidon buridan le lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara ke lidange la meha aba wugiri lebelura figo uboagun, belu ligia oweni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubei lumbuga liyaba bei lan le lumbei liyabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bei bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habei saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wa figon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigu be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricara guagu dubanya bungyu lau lareini harue iha balida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la laricara gun aba gajara lubai haricara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri gajara tihayabi sungrigi ya lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwa tiluru du lun lagavondu figo. Gama lumu dambe lagavondu figo abati malawei du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu lula richara guagu du ninya grigi. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, lige labunye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ayin owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagari. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labuginya ginya laguma diha li lurudu Moisesi, keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamare idun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, eseri bidun lun bungyu sun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha li lurudu Moisesi lun lagagu dun ni luriba aritaguni wada. Ani ligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ayin ti gweto hiladiwa lun lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lun bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lun aba lurudu binadihali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira gudubali figo nu. ibide dhamuga nu lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurdu
11: mawama dere bay hamege amu
0: ladiga meme gumadi le lagagu dumbali ibagari lan na figo le nida bay sun luyeri luriba ajumahani nida lugundu luhamuga uwa la lurdu larumugu yebe lubafu figo ani meha abada na bagari du sin lurdu gamalumu dan na subudiru ni gumadi aba lagagu dun figo le nidabe aba nonwe itara linya lurud le hamuga lumbe yebe lichu gu aba ibagari nu bariri gulmut na lidon oven lugundu larg dun igaburi lan na figo le nidabe luigen lurud ligi aba leyera gunina lu na digni le buri babe aba la nigun na lidon feridi lau meme lurud ligi sanduti lubaiti le lurud bungu lidangwa sanduti gnye sungumadi le lidabe richagwati ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oveni, mama linya. Ni figo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lan na figo le nidabe. Ligia digu bali. Subudi numuti lagu ua lan mi kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bai nadigu. Nasigida riga adiga iuribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubaiti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bai. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gamalumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba sa esefuna na lida ge igabri lan na figo le nidabe le anegu balina lidon oveni bungyu gubairig lida ge wabure me Jesu Kristo tenkini alu bungyu gumfaranda numuti lubaiti luagu au la lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu busenti na hamuga na gumfuli yinu luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lum figo keisi lidamu.
4: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetu. Au keisi aba afinya tilago Kristu. Ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabu luma sifiri sandu luago inarni la. Wairi tiniru, anisunwa da imihin la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyu lue Kristu, ain hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, aniresibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigu, anirulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nuwa liri lun sunda itarala. Mamati anarinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Anye gati meha bungyu, lun Abrahamu.
12: Lida gerge ba isaku gaduga wagu ba.
0: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge furama se ladiga wagu banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
12: Nyebi ba dame na chulige dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi, Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungu yutun Rebeka.
13: Lidamu bayi amula nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinya wagubu itida lerenu bungu.
13: Hise temeha hakogu nu, ahi yasa uhu yere kutinu.
0: Itala linya gufirma wala liricha bungu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubay. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungu, wa, lugundu larinya hare lumo ises.
13: Gudeme habubadina lule unt nabusera. Sandiyao me ihirgu laule unt nabusera.
0: Itala linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungu won, lidanyen lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalarenu bungu.
13: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lugiye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungu lun le labuserun, gudeme habula. Deregda lon lanigi le unti labusera le deragdunu. Barinya guba lubaiti nun, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungu duru hawagu grigia. Kagi gajara abe ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungu, larinya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
13: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai, soudiru lun la digni le labuserun, lau lubunye soudiru. Gayara ti la digun aba soudiru le diseguati la yusurun, lum aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usarago gurasu darigu eto. Luru gayara la larufu ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadange huriyu. Hibiri hadange hamaba huriyu. Keisi lariangu bungi utida liliburu oseasi.
13: Hameha mamaba inumutunia. Nariangu bahumu inumutunia. Grige meha ha misi ya bayanu, nariya guba hon, misi ya kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariya waguwa hon.
13: Mama nani kuhuguya, nyimba lariya waguwa hon, lirahi guinyu le miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu lariya har Isaías.
13: Lausu gipe hama laduka wagu Israel ka isagu larubaya, fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufle rubai buinyu lararu ligibu wagu sumu bowu, lau lufuresen.
0: Kaisi meha lania gu meme Isaías.
13: Luha muga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bai huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahanyati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinye. Hadige rigu lau kate le, guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le, achugira guagle. Larin haritida lerenu bungiu.
13: Rutina aba dubu le achugira guagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi, le afinye rutu luagu masatri hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wago bina yumura gwa lubungi yu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aninya gatina luago hafulesei, luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi yu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuli runi lurdu larinya hare Moises.
13: Grige ha agufuli tatinya lurdu sun sunna rubai habaga ndaba luagu.
0: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
13: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ya selu, kesi kubere kibarebe kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
13: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
14: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti dabanigi.
0: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti dabanigi luagu saragi dalani bungi lidage oveni ba salbaruga. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi, leresi birabu bungi ukeisi rige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma ba salbara. Tariha lerero bungi yu?
14: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme ba isungu bay, anifulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
14: Sunha aguwa rutiliri wabuneme asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la hagua runi lun la salba runinya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginyan lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati ugano hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi lariyema gutida lerenu bungiyo.
14: Ma lubuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
0: Gamalumo masu tinha grigia e bere serutinha la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Keisi larinha guni Isaías tida liliburu.
14: Wabureme, kaa finiru wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linha lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinha gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
14: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
14: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li hamama nani. Na kainga gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hama.
0: Ariya gatiginya Isaiasi.
14: Dari humatina ha maalwa haba lina. Arufda wako na nungwa hon ha maalu kathaba inu
0: haba. Abe larinyagu hawagu Israelina.
14: Tulani muti nunga busuwe yu hon grigi ya magamba tinya ani mabusha hatinya.
4: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada gnetnya lirasa Abrahamu, Hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le tarinyagu belerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi larinyaga.
14: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gringu wa hama ipuri ibani latari. Auru gali eredera hata gibani. Anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
14: Wanua dirada na sete nwilu kukiri ya nubalu wako. Hama ahu doro kugi ya nilu kugi ya lewa kungi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ikanya atiri hada nge huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guana rigadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungi. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati haa lanua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya go lerero bungiu.
14: Adiga lumuti ya bungiu lu dereta hanigi, ruti agu le malihi tihon, aliga ligu le magabas, itara liyati chidirumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
14: Daraba gualamu wa hatina ya lulu sada, lu hagu ya hakidu. Lu hasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sefuku walamu ikinye hanaga lusunda.
0: Nalige dahati gueto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya. Lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamamu bain huriyu lu habihu baila asalba runi, lu hameidi giduninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti melun ubo ani ahin buiti lubai la nugu bai hachugira gu hon ha mama bai huriyu buiti mama bai lubai ti lelun bai la nugu ni hasalbanu sun huriyu ani hengi ni aba kate le nani gu bai hon huguya le mama bai hurillo, que la una añadina lo bai bungu ya puri ya hon jamama bai hurillo, wairi te lisi en wadig marinu, buset na lu gemeidi da gudninya nirasa, lu gine ha salbanu. Ayen la diga lo bai la maha ru bungu ya hon hurillo, hayabi jamama bai hurillo.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tima lubati dam

0: ti magura bulla lagu yunlu. Le abu ti bai lunti lagu madiha lau saragu gounivi. Le idira guti amu lunti ladigani lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu loige Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gu lau ribani hun falahumi le buidubai. Lunti hise go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luadigi mariwa budeme. Seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubai gagura su huma dan le hasufririn. Furie huma etengire ibungyo sunwada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun. Resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba. Amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya. Hayahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua. Manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya. Marita gua huma huwa gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba. Afa gua huma lun hadigni le buidubai hagibugin sungubai. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungubai. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda humai uribani igira humai lu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarina lerenu bungyu.
1: Aulu
0: bayi mafai
1: ragut
0: negeri gelo bungyu. Ahin lama habai pagi ini ruba ini ahin maga habai ruba tuna hong. Itara lupa batu lira lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigye lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusentibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki leseribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragu awama luma liluridu wageira. Mama rigulun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi, luagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya gwari gu huma huma gwa. Le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga la li sun le lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria gaba yene rogu niyaba mawama dala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maa li sun gumadi le lumaburi le libiri la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hisi la grigia bila di bungu kesi hisi ya gwa bungu.
0: Le hinsi abubai madigun ti uriba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maa li sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun ti itara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danha li lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maa li aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lau dan meha le wafinyan ubai luagu uganu luagu ti asalbaruni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugi baan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhumai kristu guanargu hubaragi nye lida sunkate. Masaminara huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 14.
0: Ahin debile lubayaba grigia lida lafinye, Recibe humei, maria gunga ni kata lun luago kata le uago bai machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guado I kate. Anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guado I kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye maha bai legin furume guado I kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigi eligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun, leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, ladegien lu lichugu inebese ilu bungio, legi bai furume guari ukate, legi ni lu lichugu inebese ilu bungio, Lugundu ruti etengi runi lubungiu lagu egini ligia. Le megi ben ui, lun lichugu inebese lubungiu ladigai. Ruti gin etengi uni lubungiu lagu kate le gayara bai le gin segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigani lugunda bungiu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungiu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni, Lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagali dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun wagusenu. Ke histarinya gulderenu bungi.
1: Finyut na logu ibagali liye laria gulgurin. Luago hagu droguba la sun rike nilipuye, ani gufe seteine sun yeyi bunyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogu luma bungio. Ligia mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagu dini hibiri, o laburigu dini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legi bai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari hal la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouse run hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar la dimre hon uriba luago kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinya tinya luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, larue habungyo. Luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate. Lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungiu lida libagari aba grigia lau kate le baigi bai. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divein. Madigu ni kata le achugira guagu duti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gila ligibuge bungiu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
2: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kada aba wadange lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidubai lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamu da gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti dalerenu bungyu lun.
1: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learia wagubei ti dalerenu bungyu, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wa timeha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, lun madigida go lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luago bongio. Bungi le ichu gubai gurasu luma digu dago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichu guba uweirigu ni lu bungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recipi guahuma lubaiti huniwa gua kei ginye le recipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungiu luagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungiu.
1: Legia nichi bai lubai uairi guni bumu hakana guanaisha lego. Naremu bai ginye luagu uairi.
0: Tania hane ginye lereru bungiu.
1: Gunta huma necha lego huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
1: Sun necha nigu, sun furasu, alawa hahumwe ebureme.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepipa apa labigu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia necha nigu, ani emeni kibolu haba.
0: Bungyo, le ichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lumbunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunagu tita garda to luagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gieti bungyu luagu wasalbara gule, Luna nagubanya la hama bain huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida ne seri bidu lun bungyu. Luago le gunye mburikate ile ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, Lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida luna nigni ha mama bai huriyu lumu lau i gabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara lenya afa aguad na la lun na pulichia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luagu hagamu luagu. Ufura nda hagie me luagu.
0: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini. Gwetoti kei gumula li la nuadigi mailuegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamagu amurusun ro. Agura batina lun hidera gubadina lan luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidula lun hadigni kate ile. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu. Lun tigine tihida iraguni afinyatinya hama bain huriyu afinyatinya ha huriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lun lesefuru ina Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. ahin livia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangila itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseribi di bon wama ti da ligilis to sen kreabo hum. Dame le ta childen humo recibi humo buidu lida liri wa bureme ke isi lunti la la digun hada i duhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tidera gun idera go taad na gini. Mabui gania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseribi dun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarig lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Ten kinia lubai tikon ani mamarig au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriju, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabuiga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabuiga ninya lun numada epenetu lehisie bainu, lefurumie biafine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabuiga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu. Luma lun esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabuiga ninya lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga ninya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabuiga ninya lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga ninya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arbon sarago lida liri Kristu, mabuiga ninya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubon kei aba uguchuru nun. Mabuiga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon wadugunyu ha hamabanya. Mabuiga ninya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduganyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduganyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya lan ha afarina guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo buleme Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabureme Jesu Kristu. Mabuiga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabuiga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburi hobaru gara da to, mabuiga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabureme. Mabuiga linya gai hun, naganonya tida luba, toginye lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabuiga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, lega yarabe iladigunu luntima derigidagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alaransi abungyu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bai lun sun da, subudig dawali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
3: Frumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capitulu, aba.
0: Au Paulo, wala di nabungu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Cristo apostolo, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haatila na banyalil iglesi bungu to uburugu bo Corintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungu, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Sun adane tengi ni bungu huagu, luago abini runi le rula li bay hun lau la reimi, lida ge Jesu Cristo. La diga lida nyadun la aba luma Cristo. Ruha li bungu sun luhuyeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uwa tiubafu lida gela lichi gubai sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hun. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungu le frama se lubei, ani ligia agua rubei hun, lun lida huma aba luma Jesu Cristo, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Cristo, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada giyeba ni liduhanyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulanege kate ilariengu kala aba hidange, anyahe nege hidange ariengu tinya au lanigu Pablo au, hibri ariengu au lanigu Apollos au, hibri ariengu au lanigu Cephas au, hibri ariengu au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, da waguati na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tenki niya lubungi ulago mabadi se iragudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulago lida la niri labadi se ira lun nani gula. Narita gunyengu eto ulago badise gda nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badi se iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu ulago ti la salba runinya grigi. Mama lau apulichi ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba ya heferidun. Ahin won, wagiele lumba ya wasalabano lubafu bungyu, larinya haretida lerenu bungyu.
1: Nagini chukubwa lichu hau hachuko nya au, nagiku kwe kafrenya gefrendi ya luni katana.
0: Kati un hula lechu bai au, Ole arufa dahabai lilurudu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lau ubo lelun libidio niga ame au. Lugundu lida lichu lau bungi. Migiru lumuti nye grigi elun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu uganu buitele wapurichi abai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu wawo. Ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagule hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama, dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu, Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debili lida bungyu, here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyu hun, lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun la gini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu huguya finya tinya lida aban luma Jesu Kristo, adiga liginye lun Kristo la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniya guni lerenu bungyu.
1: Lebusinya tilanangu lungu, padugu wala lungu logu lela digubi Kristo.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi dueño, dame jale nidi bailuna dimule jajun, lo hago linario bungio, adiga no muti mayusno gadimure iño gubriti. Danle meja juma no bay, malo guntina meja napulichia lo hago amucate lo idige lo hago Jesucristo, le adara wagubi lo hago guruba. Aba narufu da gunungu ahigibugin que se aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dame jale nadimule jabay jun, aba napulichia ni lerero bungio jun, Malo hatna nagani runu laubri dimure le hadimure ha wagirinya chutao. Lubare gelira, lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubogu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lun wawai igu meme lumagie lubaragin la digni ubogu. Hati gumadi matinya lana ubogu le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lun hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tania guni lereru bungyu.
1: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo imeperu gilititu nganiki grigia, ikie buri larase hapoi bungyu, onhanise hapoko nyadu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu, lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, luagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bion lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinya wa gutida lerenu bungyu.
1: Kaa gufranda hamani wele sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu tahalo bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseribidu tinya lu Kristu. Ha ichugubanya lumu harufu tahani linaru bungyu, leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba, Wadagimanu, lunti la digni buidu lun, la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidun li yubudi ni luagu. Ahin luegien nobadina, ma wailiti nebereserun luagu ida linya lan hadigni neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa nadigi, sinyati nariyegu ahin buidu lubay neseribidun lun, o ahin imihin lubay megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lun madunu badina lan, ladiga bungyu agusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikata ili aramu da guabai, lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimune habai hun luagu burikata ili, lun meme buiti hun. ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hum. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi kuma jagiru meme luele buriwa nyubayi. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu haweha hibiri. Kakate bumo bay le mama bay licho gu bungi bun. Ainti bungi lube icho gu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wa gia apostolu gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun abambadiwa la aria wa sei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wa gia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afa gadiwa ilamu, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruni wa grigia, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wa wagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lun hanegu busiganu. Naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara amba ila hafinye luluagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsi yetinu. Legunfuli wa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi hafinye tu luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya. Halita kwa tinyo lago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahim buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odilu nidi ariho lao insiani luma lao sifir lana nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, aniagusera gudana lilea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabuleme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabuleme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabuleme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitera baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, leitera baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniaga tina meha hun tida to aba nigarada, lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habanyi. Mama meha nariña guña hun lum hadise dun sun suina gubai hawaisun liran hun yubole.